0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Terus sampai kayak entah meratus merupak lagi di Kota Batu itu sebuahnya berikan bagi nama.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan bangun, sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Ya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu per satu, pemerintah Kota Batu sudah diperiksa dari pemerintah buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu per satu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari dinas pertanian.
4: Sementara itu, dokter hewan di STNKB Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
3: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKPH itu. Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu suatu yang menyulitkan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi, karena belum ada kasus juga kita temukan, edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya, siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memperhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi, yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah, menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah, menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dengan perda penanggulangan bencana di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu aset yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum jalan, ada belum terbukti, kenapa belum terbukti, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan FPRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap provinsi yang ada 5 provinsi.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khaliq Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
0: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Trikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
16: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bukisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya, serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
17: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
16: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon, Desa Bugisan, mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
18: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
19: Ini rutin selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
18: Rutin. Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
19: Harapannya apa, Pak?
18: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
16: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
20: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rezeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
21: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi.

0: Apung, pembukaan HBFest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
1: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HBFest. Ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak, dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
2: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
0: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HBFest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
3: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bakhtiar Rifai.
4: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
5: Universe ini yang wujudnya game, yang sebenarnya kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
4: Profesor Pulung menjelaskan platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
6: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Dinusverse itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
4: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Masih terus bersama pendengar untuk di Sultra pagi ini ya, setelah tadi juga mengupdate informasi bersama dengan RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang baru saja station ya bersama kami di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, yang baru selesai berolahraga, baru selesai beraktivitas mungkin di pekarangan rumah, sudah terasa segar ya, pasti kena sinar matahari yang memang kita kenal tuh banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita. Pendengar, berbeda ya kalau di siang hari. Nah, kalau di pagi hari tuh paparan sinar mataharinya masih relatif lembut, sehingga lebih aman dan sehat ya untuk badan ya, jiwa dan raga. Wah, salah satu manfaat utama yang memang sudah dikenal luas adalah sinar matahari itu bisa membantu memproduksi vitamin D yang memang penting untuk menjaga kesehatan tulang, kemudian juga meningkatkan daya tahan tubuh, serta membantu penyerapan kalsium. Dan faktanya ya pendengar, di saat-saat ini tuh, di waktu-waktu atau di beberapa waktu terakhir ini ya, memang banyak sekali yang kekurangan vitamin D gitu ya, karena mungkin terlalu sering berkegiatan di dalam ruangan ya, tidak terkena sinar matahari yang bisa memproduksi ya, membantu tubuh untuk memproduksi vitamin D, akhirnya kekurangan lah vitamin D dalam tubuh kita. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan paparan sinar matahari pagi selama 10-15 menit ini sudah cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin D harian. Selain itu juga, sinar matahari berperan ya dalam mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh kita. Paparan cahaya alami di pagi hari bisa membuat tubuh kita tuh menjadi lebih segar, kemudian kualitas tidur di malam hari itu juga bisa lebih baik ya, serta bisa membantu memperbaiki suasana hati kita. Selanjutnya, berjemur di pagi hari itu juga bisa meningkatkan energi dan juga konsentrasi ya. Jadi tidak heran nih kalau banyak ahli kesehatan yang menyarankan aktivitas ringan seperti berjalan kaki atau olahraga pagi agar tubuh kita itu bisa mendapatkan manfaat sinar matahari secara optimal. Tapi kalau dilihat-lihat sekarang ya, matahari di atas jam 9 kan itu udah panas banget ya. Jadi memang waktu terbaik untuk mendapatkan manfaat dari sinar matahari pagi itu sebelum pukul 9 ya, di mana intensitas sinar ultravioletnya itu masih rendah. Paparan yang berlebihan terutama saat matahari itu sudah meninggi ya, justru bisa berdampak buruk bagi kulit kita ta ya. Jadi silahkan kalau misalnya Anda tiap pagi kadang-kadang suka mager ya, saya sih lebih tepat ya, itu karena dilihat banyak sekali manfaat dari sinar matahari pagi, bisa jadi penyemangat untuk kita mendapatkan sinar matahari ya setiap harinya. Nggak perlu lama-lama, 10-15 menit juga sudah cukup ya, sebelum jam 9 pagi ya. Pendengar, kalau di atas jam 9 pagi atau makin siang, bukan manfaat yang kita dapat, tapi malah justru nanti kulit kita yang bermasalah seperti itu ya. Ya silahkan untuk Anda yang baru selesai mendapatkan sinar matahari pagi, baru selesai berolahraga atau beraktivitas di perkarangan, sekarang ngadem dulu ya, ditemani sama lagu dari Nelly featuring Kelly Rowland, Dilema.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Mari bersama kita ikuti ibadah Hari Raya Pentakosta Gapsultra Jemaat Immanuel Kendari yang hari ini bertemakan memberi diri dipimpin Roh Kudus dengan pelayan firman Pendeta Adriana Palimbunga STH. Untuk Anda, selamat mendengarkan.
2: Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini sebagai bagian dari gereja Tuhan di seluruh dunia, kita memperingati penggenapan janji itu. Roh Kudus yang dijanjikan itu adalah Roh kebenaran yang akan menolong dan menghibur orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah pagi ini juga akan dirangkaikan dengan Sakramen Perjamuan Kudus. Sakramen Baptisan Kudus. Sidang jemaat yang dikasihi ya Tuhan, firman Tuhan juga berkata di dalam Mazmur 29 ayat 2 dan Mazmur 63 ayat 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan, dan dengan demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari siapkan hati dan pikiran kita. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 16 bait 1 sampai 3, Ya Khalik Semesta.

Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin.

Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Itulah nats pembimbing kita dalam ibadah pagi hari ini. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus.

Cema disilahkan duduk kembali. Cema Tuhan yang diberkati, atas anugerah dan kasih Tuhan, kita terpelihara dari hari ke sehari. Dan dalam sepanjang perjalanan hidup kita, kita sadar kita tidak berjalan sendiri. Tetapi Dia Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus ada dan menyertai kita. Namun dalam segala keterbatasan kita, kita seringkali lalai untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka mari saya mengajak kita, mari menghampiri Tuhan, mengaku dosa-dosa kita kepada-Nya. Dan mari kita mengucapkan pengakuan dosa ini secara responsorial. Mari berdoa. Ya Allah, kami telah berdosa kepada-Mu serta melanggar tita-tita-Mu. Ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami, ya Tuhan. Amin. Mari kita responi pengakuan dosa dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 240A bait 1 dan 2, Datanglah.

Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus dan ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Seperti firman Tuhan berkata, Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi, setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita segala pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan dia. Amin. Kita responi dengan pujian, sejauh timur dari barat.

Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mendengar, memahami, serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.

peristiwa turunnya Roh Kudus yang sekaligus dirangkaikan dengan sakramen baptisan kudus bagi salah seorang anak kita tercinta, Kiara Arsana Sitorus. Bacaan firman Tuhan hari ini yang sekaligus menjadi bacaan seragam di seluruh jemaat GEP Sultra dipersiapkan dari kitab Injil Yohanes pasal 14. Dibaca mulai dari ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Mari persiapkan bersama. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya membaca dalam terjemahan lama, dan mari bersama-sama kita membaca firman ini, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dan juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 27 kita baca bersama. Yesus menjanjikan penghibur. Kita mulai. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Tentu yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan dan dengan setia menghayati

Selamat pagi dan shalom. Kita diperjumpakan lagi dalam kasih Tuhan. Kita diperkenan untuk boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Bahkan pun melalui perjumpaan ini kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus menjadi bagian atau tema perenungan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, satu pertanyaan mengawali perenungan kita hari ini. Pernahkah Bapak, Ibu merasa gelisah? Pernah merasa gelisah? Atau ada yang sedang gelisah? Yang pasti bahwa ada dampak yang bisa ditimbulkan oleh perasaan gelisah. Atau ada yang mengatakan, ah enak je kalau gelisah, paling tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Ada? Ada dampak yang bisa ditimbulkan oleh perasaan gelisah. Baik itu ketakutan karena hilangnya kedamaian batin. Orang yang gelisah lama-kelamaan akan kehilangan kedamaian. Apalagi kalau kegelisahan itu semakin dalam memikat. Kedamaian batin bisa hilang. Orang yang gelisah juga bisa kebingungan. Gelisah, bingung akan apa dan bagaimana situasi dan keadaan selanjutnya. Hari ini seperti ini, esok bagaimana? Kalau hari ini sudah tidak baik-baik, apakah besok akan menjadi lebih baik atau mungkin lebih buruk lagi? Membayangkan bagaimana situasi, bagaimana keadaan selanjutnya. Maka kegelisahan itu datang. Ini juga yang dialami oleh murid-murid. Saat Yesus menyampaikan tentang apa yang akan ia alami dan hadapi. Bagaimana tidak, saudara? Setelah sekian lama murid bersama dengan Yesus. Yesus yang mereka sapa sebagai guru. Itu berarti bagi murid, Yesus itu mengajar. Yesuslah yang mengajar mereka. Yesuslah yang membimbing mereka. Yesuslah yang mengarahkan mereka. Yesuslah yang menuntun mereka. Boleh dikata, Yesus adalah jawaban atas hidup para murid. Maka sangat wajar bila murid-murid merasa gelisah. Ayat 1 dan ayat 27b. Murid-murid merasa gelisah ketika Yesus akan meninggalkan mereka. Dan karena itu bacaan ini juga biasa disebut orang sebagai pesan terakhir Yesus. Perjumpaan di dalamnya Yesus memberikan sesuatu pesan kepada muridnya sebelum ia menderita dan ditangkap. Dan itu berarti Yesus pergi dari tengah-tengah mereka. Yesus tidak lagi
kelihatan secara fisik. Seperti yang mereka telah alami sekian lamanya. Dan kegelisahan bahkan ketakutan para murid saat itu tentu sangat-sangat dipahami dan dikenal oleh Yesus. Tentu Yesus tidak pura-pura meninggalkan muridnya, merasa bahwa ia tidak tahu apa yang dialami murid. Tetapi justru Yesus tahu dan menyampaikan ia akan pergi, ia akan meninggalkan mereka, tidak akan lagi bersama secara fisik dengan mereka. Dan Yesus tahu bahwa hal ini bisa menimbulkan kegelisahan. Kalau selama ini mereka bergantung pada Yesus, kalau Yesus pergi, terus kepada siapa? Dari mana kekuatan untuk melanjutkan kehidupan? Yesus tahu itu. Karena itu Yesus menegaskan ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di tengah kegelisahan, ada sapaan dari Yesus. Di tengah kegelisahan, ada janji. Kalau kamu mengasihi aku, kalau kamu menuruti perintahku, aku akan meminta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Perkataan Yesus ini mau menegaskan bahwa pengenalan Kristus akan muridnya, pengenalan Kristus akan saudara dan saya, akan umat milik kepunyaannya, itu amat sempurna. Jadi jangan katakan, kasihan sekali diriku, saya tidak punya siapa-siapa, tidak ada yang bisa mengerti aku. Dia sungguh mengenal, bahkan jauh dari kita mengenal diri kita sendiri. Pengenalan Kristus akan kita dan hidup kita amat sempurna. Dia tidak hanya tahu kalau muridnya gelisah. Dia tidak hanya tahu ketika Bapak Ibu Saudara dan saya gelisah. Tapi ia juga sungguh tahu bagaimana mengatasi kegelisahan itu. Jadi Yesus tidak katakan ya, gelisah saja, jalani saja sesuai dengan kemampuanmu. Dia tahu bahwa muridnya gelisah. Dan ia sungguh mengerti itu. Dan ia bertindak untuk mengangkat murid-muridnya melewati, menghadapi, dan keluar dari situasi yang sungguh-sungguh tidak menyenangkan. Ia sungguh tahu bagaimana mengatasi kegelisahan itu. Karena itu dia katakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Relasi kasih yang tidak hanya terbangun ketika kita berhadapan, ketika kita ada bersama, tetapi relasi kasih bisa menghubungkan kita pun ketika kita tidak bersama secara fisik, kelihatan oleh mata manusiawi. Yesus sungguh mengerti bahwa dalam kegelisahan dan ketakutan itu manusia, saudara dan saya, murid-murid butuh penolong. Untuk membebaskan, untuk menguatkan. Dan Yesus pun tahu bahwa kekuatan itu tidak datang dari diri kita. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Dia kenal kita. Dia tahu bahwa kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Tapi tidak berhenti di situ.
ia melakukan sesuatu yang akan terus meneguhkan dan mengokohkan kita. Ia tahu bahwa kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kita membutuhkan penolong. Itulah roh kebenaran dalam ayat yang ke-17. Dialah yang menyertai kita dan murid-muridnya. Dia diam di dalam kita. Dan itu hanya bisa kita terima oleh iman di dalam Kristus. Karena itu tanpa iman dikatakan dunia tidak melihat dia. Walaupun ada di tengah-tengah dunia, tapi dunia tidak melihat Yesus. Mereka melihat Yesus secara fisik, tetapi tidak melihat kealahan Yesus. Yesus katakan mereka tidak melihat. Karena mereka tidak melihat, mereka tidak menerima. Tetapi saudara dan saya melihat, menerima, bahkan memberi hidup. Dia sendiri yang berkarya memimpin jalan-jalan hidup kita. Karena itu Ibrani 11 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar. Ada harapan. Ada harapan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada harapan yang tidak tergoyahkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 itu iman. Tidak kita lihat dengan mata. Tetapi ia menjadi

dan kita tidak akan menjadi ragu. Itulah iman. Karena itu tanpa iman, dunia dan seorang tidak bisa melihat dan tidak bisa mengenal, menerima dia. Saudara, hidup ini memperjumpakan kita dengan banyak hal. Tidak hanya yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang membuat kita berbahagia. Dunia ini juga memperjumpakan kita dengan banyak hal yang membuat kita gelisah, yang membuat kita takut, yang membuat kita sedih. Tak jarang kegelisahan itu datang karena kondisi ekonomi. Kegelisahan itu datang karena pendidikan anak-anak. Kegelisahan itu datang karena kondisi fisik. Kegelisahan itu datang karena pergaulan muda-mudi. Anak-anak muda, ingatlah, ada kegelisahan dalam hati orang tuamu. Bagaimana engkau hidup? Bagaimana engkau melangkah? Kepada siapa engkau menaruh harapanmu? Dan itu menjadi doa yang diperjuangkan ayah ibu siang dan malam. Apakah engkau akan membiarkannya terus gelisah? Temukan dasar hidupmu. Melangkah dalam dasar hidupmu, yaitu Kristus. Maka kegelisahan itu bisa terangkat. Kegelisahan itu juga datang karena situasi dan keadaan dunia yang mudah berubah. Pergaulan muda-mudi, pergaulan bebas, hubungan dalam keluarga, itu juga seringkali menimbulkan kegelisahan. Ketika ada harapan yang kita letakkan, tetapi kenyataan yang kita hadapi menjadi berbanding terbalik. Bayangkan itu. Bisakah kita hadapi sendiri? Kuatkah kita menghadapi dan bisakah kita menyelesaikannya tanpa Tuhan? Sekali lagi, tanpa Tuhan kita tidak punya kekuatan apapun. Dalam semuanya ini, kasih akan Allah yang mengenal kita sangat-sangat penting. Maka dalam perjalanan, dalam pergumulan, dalam perjuangan, dalam segala upaya, percaya. Dia yang mengenal hatimu yang sedang bergumul, yang sedang berjuang, yang sedang menata kehidupan bagaimana selalu dekat dengan Tuhan. Kasih Allah yang mengenal kita sangat-sangat penting. Sebab dia yang mengenal tetapi juga sanggup membuka jalan. Dia yang mengenal tetapi juga sanggup menopang. Dia yang mengenal tetapi juga sanggup mengokohkan. Kita bersyukur bahwa dia telah membuat kita mengenal dan percaya kepadanya. Jadi saudara, kalau kita percaya pada Yesus dan mengenal, itu karena pekerjaannya, bukan karena kita hebat. Dia Tuhan yang telah membuat kita mengenal dan percaya kepadanya, kata firman. Dia memilih kamu. Maka bersama dengan dia kita akan dikokohkan untuk tetap teguh, menaruh pengharapan pada dia, menyaksikan dia bertindak dalam seluruh kehidupan kita, termasuk dalam situasi yang membuat kita takut dan gelisah. Ada satu pertanyaan yang paling mendasar. Adakah kita merasa gelisah? Ketika kita menyadari bahwa kita sedang jauh terpisah dari Tuhan,
Adakah kita gelisah? Ketika kita menyadari bahwa sesungguhnya kita sedang berjalan sendiri. Tanpa Tuhan. Karena kepentingan diri kita, karena ego kita. Adakah kita merasa gelisah ketika menyadari bahwa kita sedang jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan, jauh dari pembacaan firman Tuhan, doa. Doa dikatakan nafas. Kalau kita sudah tidak berdoa, dua kemungkinan, kita sudah pingsan atau sudah mati. Walaupun masih bisa makan. Makan ayam goreng. Tapi kalau ikatan dengan Tuhan tidak terpelihara, tidak dirasakan, adakah itu membuat kita gelisah? Ketika kita berencana, kita mengambil keputusan bukan berdasarkan apa kata Tuhan, tetapi berdasarkan apa kata hati kita. Dan kita sadari itu. Banyak kali dalam hidup, rencana kita, keputusan kita terpisah dari Tuhan. Tetapi merasa seakan aman, aman saja. Seharusnya lah kita gelisah, dan kegelisahan itu membawa kita datang kepada Tuhan. Dia bersabda, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat ini hendak menegaskan kepada kita kehadiran dan kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Bukan berarti dia meninggalkan kita, dia pergi mati dan menderita. Bangkit, hidup, naik ke sorga, terpisah, tidak ada lagi apa-apa. Dia katakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai orang-orang yang tidak punya siapa-siapa. Ini adalah gambaran kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Kasihnya tidak terbatas, tidak dibatasi oleh apapun. Karena itu dikatakan, aku pergi, tapi aku akan datang kembali. Dan kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2, dia datang dalam kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi pengertian, Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang menolong. Jadi sesungguhnya, kita tidak pernah terpisah dari Tuhan. Allah menciptakan kita. Tapi kemudian dosa menjadi pemisah karena pelanggaran. Saudara dan saya tidak dapat menolong diri keluar dari dosa. Maka dia Allah menjadi manusia dalam Yesus. Kepadanya ditimpahkan segala dosa kita. Dari sanalah penderitaan Yesus yang pada akhirnya membuat ia mati. Tetapi karena dia Allah, ia tidak bisa ditahan oleh kubur dan kematian. Dikatakan ia mengalahkan maut atau kematian. Ia bangkit. Dan setelah meyakinkan murid-muridnya bahwa ia Allah yang hidup, ia yang berkuasa atas hidup, ia yang sudah mengalahkan kematian, dan dialah jalan keselamatan, maka ia pergi. Tapi dia katakan, aku akan datang kembali. Roh Kudus dinyatakan kepada kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka sesungguhnya seluruh kehidupan ini tidak pernah terpisah dari Tuhan. Tidak terpisah dari Tuhan. Memang akal dan pikiran kita bisa terbatas memahami karya Tuhan. Maka jangan coba-coba memahami karya Tuhan dalam hidup kita dengan cara pikir kita. Masuk akal, tidak masuk akal. Tapi berdoa, Tuhan.
Tuhan, Roh Kudus beri kemampuan untuk mengerti. Mengapa kita selalu berdoa sebelum membaca firman? Sebab firman itu hidup dan ia tidak bisa kita dekati dengan kekuatan kita. Bahkan sebaliknya, dengan rendah hati datang pada dia. Ya Roh Kudus, beri kami kemampuan. Kami ini bukan apa-apa. Karena itu nats pembimbing kita menghampiri Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu harus melekat. Karena itu Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Kembali lagi sama dia. Bukan kita, bukan kekuatan kita. Akal dan pikiran kita bisa terbatas memahami karya Tuhan. Tapi yang pasti caranya menolong, caranya mengasihi, memelihara dan memberkati kita sungguh amat sempurna adanya. Ia ada dan hidup di dalam kita, ayat 20. Bahkan ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah diajarkan kepadamu. Banyak hal yang sudah diajarkan kepada kita. Mengingatkan kita akan semuanya itu, Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Dialah yang diutus oleh Bapa. Dia yang mengerjakan segala sesuatu. Dia juga yang mengingatkan akan semua yang telah diajarkan kepada kita. Tidakkah itu menjadi sumber damai sejahtera bagi kita? Bayangkan kalau mengandalkan kemampuan. Kalau mengandalkan diri kita, maka selamanya kita akan gelisah. Tetapi dikatakan ia ada di dalam kita, ia yang akan mengingatkan, ia yang mengerjakan segala sesuatu. Bukankah itu sumber damai sejahtera? Jadi damai sejahtera tidak datang dari diri kita, tetapi dari dia. Tidakkah itu menjadi sumber damai sejahtera bagi kita, bahwa dalam keterbatasan kita mengenal dia sendiri yang menyatakannya bagi kita. Dalam keterbatasan kita untuk mengerti, dia yang mengajarkannya tetapi juga meyakinkan. Dan lebih dari itu, menyelamatkan seluruh kehidupan kita oleh karya dan tindakannya. Kegelisahan diganti dengan kedamaian. Karena itulah ia menutup bacaan ini. Ia berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Memang orang percaya masa kini dan kita semua tidak pernah lagi melihat Yesus secara fisik. Namun kehadiran Roh Kudus dan damai sejahtera yang memperlengkapi kita merupakan bukti bahwa sesungguhnya ia selalu ada menyertai kita sampai selama-lamanya. Roh Kudus tidak hanya hadir menolong kita untuk percaya, tetapi juga untuk melakukan kehendak dan perintah Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita percaya kepadanya, taat dan menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5 ayatnya yang kedua. Karena itu hari ini, di hari Pentakosta yang kita peringati, kembali mengingatkan kita tentang peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid. Bandingkan Kisah Rasul 2. Roh Kudus sudah dicurahkan. Tentu bukan hanya bagi para murid, tetapi juga bagi kita semua. Dan kita yakin Roh Kudus itulah yang memimpin hidup kita sampai hari ini. Roh Kudus yang sama yang akan menuntun kita seperti apa hari esok dan seterusnya. Jalani bersama Tuhan. Beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di perayaan turunnya Roh Kudus hari ini, kita juga hendak menyaksikan satu keluarga. Keluarga Arnold Parulian Sitorus.
yang hendak menyerahkan anak mereka terkasih. Kiara Archana Sitorus. Untuk menerima sakramen baptisan kudus. Suatu peristiwa iman. Tapi juga perwujudan dari ketaatan terhadap firman Tuhan. Karena itu orang sering berkata, kenapa engkau membaptis anakmu? Kenapa engkau menyerahkan anak-anakmu dibaptis? Ya, karena memang orang Kristen dibaptis. Cukupkah itu? Sudah sejak dari dulu, kalau kita lahir di keluarga Kristen, kita dibaptis. Cukupkah itu? Firman Tuhan katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, siapa yang percaya, baptis. Membawa dan menyerahkan anak-anak kita untuk dibaptis, itu berarti kita sedang melakukan perintah Tuhan. Bahkan dalam Matius 19 ayat 14 dikatakan, Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Ada yang berkata, ya masih kecil, belum tahu apa-apa. Keselamatan bukan karena perbuatan, tetapi oleh iman. Dalam iman orang tua melangkah dan membawa. Dalam iman orang tua akan berdiri di hadapan Tuhan. Apakah engkau memohon membaptis anakmu karena percaya kepada Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus? Apakah engkau berjanji dengan sungguh-sungguh untuk membimbing anak-anak ini sampai dewasa dalam iman? Dan orang tua menjawab, iya, dengan segenap hati. Ada tanggung jawab ketika kita menyerahkan anak kita dibaptis.

0: Papi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bun.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang Idul Adha, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memperkuat distribusi pangan lebih tepatnya. Dan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi lintas sektor bersama instansi terkait dan pelaku distribusi pangan di daerah. Gubernur Sultra menegaskan pentingnya menjaga rantai pasok agar tidak terjadi lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat. Dan menurutnya distribusi yang lancar ini menjadi kunci utama dalam menjaga inflasi tetap terkendali di daerah. Selain itu pendengar, pemerintah juga mendorong ya pelaksanaan pasar murah yang berada di sejumlah titik strategis untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga yang lebih terjangkau. Dan tentu saja upaya ini juga turut melibatkan pemerintah kabupaten kota serta pelaku usaha agar distribusi berjalan efektif dan merata. Dengan langkah tersebut, Pemprov berharap stabilitas pangan tetap terjaga hingga perayaan Idul Adha berlangsung.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sering terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Ketangkap basah dari tangga, hati-hati ya pendengar. Daripada main basah-basahan nanti ketangkep basah ya, mendingan cari aman aja gitu ya. Jalannya jalan lurus aja, kalau katanya Gita Gutawa ya, jalan lurus seperti itu pendengar. Untuk di suasana siang hari ini saya masih terus menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah ya. Dan saya mau mengupdate dulu informasi dari Kota Bau-Bau ya, di mana pemerintah Kota Bau-Bau menyatakan pembongkaran menara pandang di kawasan Pantai Nirwana menjadi bagian dari penataan ulang kawasan wisata di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Beto Ambari. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bau-Bau Laode Muslimin Hibali mengatakan keselamatan pengunjung menjadi pertimbangan utama dalam keputusan pembongkaran fasilitas ini. Dan disebutkan menara pandang selama ini menjadi salah satu lokasi yang banyak digunakan wisatawan di Pantai Nirwana. Menurutnya, langkah pembongkaran juga menjadi bagian awal dari penataan kembali kawasan Pantai Nirwana agar lebih aman dan tertib.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini ya, lagu dari Richard Marx, Right Here Waiting, akan menjadi lagu terakhir saya di Sultra siang ini. Terima kasih, namun Anda jangan kemana-mana, akan ada rekan saya Wulandasari yang akan menemani Anda di Sultra siang ini. Selamat berakhir pekan untuk Anda, dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di siang hari ini. Halo adik-adik hebat dimanapun Anda mendengarkan kami. Di kebersamaan kita siang hari ini kembali Wulan hadir menyapa ruang dengar Anda untuk di edisi penanggalan siar di hari ini 24 Mei 2026 tepatnya di hari Minggu pendengar. Selamat datang juga kami ucapkan kepada adik-adik yang luar biasa ini ya. Kita awali kebersamaan kita untuk di siang hari ini dengan program acara rutin yang selalu hadir menyapa ruang dengar Anda dan juga tentunya Anda nantikan untuk anak-anak cerdas di luar sana. Program ACI atau Anak Cerdas Indonesia, Idola Anak Cerdas Indonesia. Jadi Idola Cerdas Anak Indonesia ini adalah sebuah program inspiratif kemudian juga edukatif yang dimana ini penuh keceriaan dan hadir untuk menemani hari adik-adik semua, apalagi hari Minggu ya. ACI ini sebagai ruang belajar yang menyenangkan pastinya, tempat anak-anak Indonesia juga bisa banyak mengenal hal baru, kemudian berbagi cerita juga, berbagi pengalaman juga, serta menunjukkan kreativitas mereka dan semangat menjadi generasi cerdas masa depan bangsa. Ya, mudah-mudahan karena mendengarkan teman-temannya yang cerdas di studio hari ini, yaitu mudah-mudahan bisa menjadi pembakar semangat juga untuk anak-anak cerdas di luar sana tentunya, yang dimana kisah inspiratif mereka mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dengarkan bersama di program Idola Anak Cerdas Indonesia untuk edisi hari ini. Kita bersama ya pendengar di Idola Anak Cerdas Indonesia.
1: Selamat pagi anak-anak Indonesia. Jumpa lagi dalam acara ACI Anak Cerdas Indonesia.
2: Hello everybody, welcome to ACI, Smart Kids of Indonesia at RRI Kendari.
1: Produksi Radio Republik Indonesia Kendari.
0: Jadi pendengar, kita di Idola Anak Cerdas Indonesia itu kita punya 3 segmen. Jadi yang pertama itu segmen pertama Aku Ingin Tahu, kemudian yang kedua itu adalah Lacak Anak Cerdas. Nanti kita akan berbincang juga, kita akan mengenal lebih dekat anak-anak hebat Indonesia yang penuh prestasi, kemudian juga kreativitas dan semangat yang luar biasa pastinya, dari hobi, kemudian cita-citanya, pengalaman inspiratif mereka yang nantinya akan menjadi motivasi bagi kita semua. Di segmen terakhir kita nanti bersama di Anak Indonesia Menyapa. Jadi nanti adik-adik bisa mengirim salam, pesan semangat mungkin untuk teman-temannya juga, sapa gurunya, sapa teman-temannya, keluarga di rumah, pokoknya untuk semuanya deh, boleh nanti disapa di segmen terakhir kita sapa. Kita bersama untuk di program ACI Anak Cerdas Indonesia. Segmen pertama, sebelum kita masuk di segmen pertama, Ulan mau kenalkan dulu deh anak-anak cerdas yang bersama kakak di studio untuk di siang hari ini. Itu

0: Taekwondo, woi keren. Walau pakai kakak kira tadi ini juara Hafiz. Nah ternyata karena pakai songkok, ternyata kakak Sabil ini adalah kejuaraan taekwondo tingkat internasional 12 negara peraih medali perak. Wih keren. Kita sapa dulu dong. Halo kakak.
1: Halo.
0: Kakak Sabil kelas berapa kakak Sabil?
1: Kelas 6 SD.
0: Kelas 6 SD. Keren. Dia sudah menjuarai taekwondo tingkat internasional loh, 12 negara, luar biasa. Nanti kita lihat sebentar ya taekwondonya itu seperti apa ya. Boleh ya? Boleh. Ngomong dong, kan nanti kita tidak kedengaran tuh suaranya. Oke. Kita juga bersama ya dengan guru pembimbing kelas Olimpiade IPA SDS IT Alkalam bersama Pak Laode Hendra Hayat Saputra S.Pd. M.Pd. Assalamualaikum Pak Guru.
2: Waalaikumsalam.
0: Kabar sehat Pak Guru?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini anak-anaknya kali keberapa ke RR ini? Kali keberapa ini anak-anak?
2: Pertama kali.
0: Oke, jangan takut, kita nanti bakal ngobrol sama-sama ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita ngobrol lebih jauh ya Pak Guru ya, izin kita mau masuk dulu di program acara Aku Ingin Tahu. Kira-kira kita mau bahas apa ya di Aku Ingin Tahu? Sesaat lagi pendengar.
3: Apa ya? Apa sih? Aku ingin tahu. Aku ingin tahu.
0: Kita masuk di segmen pertama pendengar ya di program Aci, yaitu Aku Ingin Tahu. Segmen yang mengajak kita menjawab berbagi pertanyaan menarik tentang apa? Tentang dunia di sekitar kita. Nah, kakak siapa tadi? Sulni dan Sabil. Tahu tidak kenapa matahari itu bisa bersinar terang kira-kira? Tahu enggak? Kira-kira kenapa tuh? Kalau dari kakak Sulni dulu deh, kenapa kak matahari itu kok bisa dia sih bersinarnya terang itu? Kenapa bisa?
4: Karena dia adalah sebuah bintang.
0: Sebuah bintang. Nah kalau untuk kakak Sabil sendiri, kenapa tuh kira-kira ya? Kenapa ya kira-kira matahari itu kok bisa terang sekali di luar sana? Kenapa dia itu mataharinya bisa terang di luar sana? Kenapa ayo?
1: Karena matahari dekat dari bumi.
0: Dekat dari bumi, oke. Itu jawabannya mereka ya pendengar ya. Nah pertanyaan sebenarnya seru sekali. Apakah matahari itu seperti lampu raksasa di langit sana? Atau kenapa cahaya matahari itu kok bisa terasa hangat kalau di pagi hari? Nah itu pertanyaannya seru sebenarnya. Jadi jawabannya sebenarnya adik-adik, matahari itu bisa bersinar terang karena di dalam matahari itu terjadi proses yang sangat hebat yang disebut itu reaksi nuklir. Nah, reaksi nuklir ini kalau kita lihat ini di dalam inti matahari itu gas-gas panas itu saling bertabrakan dia di dalam dan akhirnya menghasilkan energi yang sangat besar. Energi itulah yang akhirnya berubah menjadi cahaya panas yang akhirnya sampai kita rasakan. Biasa kalau kita keluar lagi panas terasa kan panasnya kan? Terasa sampai berkeringat kadang kan? Yes, betul sekali. Jadi itulah kenapa setiap pagi kita bisa melihat langit menjadi terang, tumbuhan bisa tumbuh dengan baik, dan manusia serta hewan mendapatkan kehangatan untuk hidup. Karena matahari ini juga ternyata sangat penting bagi kehidupan. Karena tanpa matahari, buminya jadi gelap dong kalau tidak ada matahari kan ya. Jadi dingin, dan akhirnya tumbuhan tidak bisa membuat makanan. Jadi kenapa matahari ini adalah salah satu ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa di kehidupan kita. Makanya kita harus syukuri. Jangan tiba-tiba ada matahari panas, ih panasnya mini matahari. Kira-kira kalau mataharinya tidak ada, gelap dong kita ya. Malam terus jadinya, nggak bisa ke sekolah dong. Nah itu dia. Jadi, dan tahukah Anda juga pendengar ya, dan adik-adik cerdas di luar sana, matahari itu membutuhkan waktu hanya sekitar 8 menit untuk sampai ke bumi, walaupun jaraknya sangat jauh sekali. Nah itulah hebatnya matahari. Jadi sekarang bisa tahu kan kenapa matahari itu bersinar terang? Karena ternyata matahari itu bukan karena dekat dengan bumi. Iya sih dekat dengan bumi, dan juga mungkin ada apa tadi yang dibilang kakak satunya tadi tuh, karena tadi tuh jawabannya, nah memang dia tuh bersinar terang karena ternyata menghasilkan energi yang sangat besar dalam dirinya sendiri. Nah seperti itu. Mudah-mudahan tidak penasaran lagi ya kenapa matahari itu bisa terang sekali ya kalau siang hari. Betul tidak itu ya Pak Guru ya? Betul ya? Betul, bisa di cross check. Oke dan kalau begitu adik-adik dan pendengar di luar sana yang tentunya masih terus membersamai kami, kita sudah bersama untuk di segmen pertama, Aku Ingin Tahu. Segmen kedua kita bakal membahas

0: mengenai anak-anak cerdas bersama dua orang narasumber hebat saya ini di luar sana, bukan di luar sana, di depan saya, di depan saya bersama gurunya juga, guru pembimbing. Nanti kita bahas seperti apa sih mereka itu punya kiat belajar, seperti apa sih mereka punya rahasia, seperti apa sih akhirnya bisa mendapatkan medali, kemudian ikut kejuaraan. Itu nanti bagi sama teman-temannya, boleh ya?
1: Boleh.
0: Informasinya boleh. Oke lah. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu satu buah lagu anak untuk Anda pendengar. Jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
2: Apa ya? Apa sih? Aku ingin tahu.
3: Aku ingin tahu.

0: Permisi, Cak Arnas mau lewat. Lacak, anak pintar dan cerdas.
1: Dan kita bersama pendengar yang untuk di segmen kedua, kita lacak anak cerdas Indonesia. Kita mau ngobrol bersama nih dengan kakak Sulni dan Sabil yang sudah bersama di studio, yang ternyata mereka ini mempunyai banyak sekali kemampuan yang tentunya sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan setelah berbincang nanti bersama kakak Sulni dan kakak Sabil di studio, nanti kita bisa terbakar nih semangatnya adik-adik di luar sana, bahwa kok teman saya bisa, kenapa saya enggak bisa. Nah, seperti itu. Kita mungkin pertama ke Kak Sulni dulu deh. Nah, ini Kak Sulni ini sebenarnya sejak kapan suka atau tertarik dengan dunia IPA? Kan pelajaran banyak nih, Nak. Pelajaran banyak. Kenapa sukanya IPA? Dan akhirnya saya tuh senang sekali belajar sains. Kenapa bisa?
2: Jadi awalnya itu waktu masih kecil, suka lihat sekitar saya ternyata banyak tumbuhan-tumbuhan, dan akhirnya mama saya menjelaskan gitu informasi sederhana tentang tumbuhan tersebut. Semakin mama saya memberi penjelasan, saya semakin penasaran. Akhirnya saya diberikan buku-buku pengetahuan alam seperti itu, jadi saya lebih tahu
1: gitu. Jadi kayak tertarik. Dari kelas berapa itu, Nak? Dari kelas berapa?
2: TK.
1: Dari TK bahkan ya. Wih, keren. Jadi pas TK karena senang terus pengen tahu terus nih tentang sains, tentang IPA, jadinya tertarik dengan IPA.
2: Iya.
1: Sampai sekarang.
2: Iya.
1: Keren. Tapi pelajaran lain suka juga enggak?
2: Suka.
1: Suka dong. Tidak boleh ada pak gurunya tuh di depan. Oke. Kalau untuk Kakak Sabil nih, Kak Sabil. Ah, Kak Sabil, kalau Kak Sabil kalau tadi Kakak Sulni tadi sukanya itu sejak TK bahkan dengan IPA dan juga dunia sains. Kalau untuk Kakak Sabil sendiri, kalau mulai belajar taekwondo, dan apa sih yang membuat Kak Sabil ini suka dengan taekwondo itu?
3: Saya taekwondo dari berumur 8 tahun.
1: Kelas
3: 2 SD.
1: Kelas 2 SD. Nah, terus
3: yang membuat saya menyintai taekwondo karena hidup yang sehat dan fisik yang kuat.
1: Nah, itu ya. Jadi ini latihannya setiap hari atau pas ada event saja, atau memang sudah terjadwal nih latihannya?
3: Latihannya terjadwal.
1: Terjadwal setiap hari apa?
3: Setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu.
1: Sabtu, Minggu. Jumat aja yang kosong.
3: Ya.
1: Latihannya di mana?
3: Di STM.
1: Oke, ih keren. Nah, biasanya kan kalau apalagi latihan terus-menerus ya, terus juga ikut banyak perlombaan, ikut banyak pertandingan, kadang ada rasa jenuh tidak?
3: Tidak
1: ya? Terus kalau misalnya, ih saya lagi capek deh, masa mau ada lagi pertandingan? Ah, cara bangkitnya seperti apa kira-kira?
3: Cara bangkitnya?
1: Kalau lagi ada rasa malas, begitu lagi ada rasa bosan gitu loh. Bagaimana cara bangkit?
3: Saya termotivasi karena
1: kenapa?
3: Karena sering juara.
1: Ya, jadi jangan malas dong ya. Enggak boleh malas, karena nanti kalau malas sih kapan-kapan nanti enggak juara lagi kalau malas ya. Oke. Kalau Kakak Sulni sendiri, ada enggak percobaan atau proyek IPA atau sains yang paling seru, yang akhirnya mengejutkan, yang mungkin yang pernah dilakukan akhirnya ingat sampai sekarang?
2: Itu paling kayak itu yang bikin jaring laba-laba dari kulit jeruk.
1: Jaring, iya tahu-tahu dari, iya jaring laba-laba dari kulit jeruk. Iya sih itu. Orang besar aja suka ya, apalagi anak-anak seumuran kalian. Betul-betul, terus apa lagi?
2: Terus kayak itu percobaan pembiasan cahaya itu.
1: Pembiasan cahaya, iya. Ada juga kalau yang waktu kakak dulu ya, itu waktu sekolah dulu sih, memang sudah lama. Jadi matahari itu kita pakai kaca pembesar pak guru ya, yeah. Terus nanti dari matahari dia terbakar tuh kertasnya. Iya kan, itu dipelajari juga ya sekarang ya.
2: Iya.
1: Eh keren, berarti wah masih ada dong ilmu-ilmu IPA sedikit ya. Oke deh, tapi kita mau ke pak gurunya dulu nih. Pak guru, ini kalau kita lihat anak-anak begini, mereka ini punya banyak prestasi loh ya pak. Tapi menurut bapak sendiri sebagai pembimbing kelas olimpiade IPA lagi lebih khususnya nih, perasaan Bapak ketika melihat anak-anak didik berhasil meraih prestasi yang membanggakan itu seperti apa, Pak?
4: Perasaan saya itu sebenarnya sangat bangga, bangga sekali. Tapi yang paling saya harapkan sebenarnya bukan hanya prestasinya. Bagaimana anak-anak itu mendapatkan pengalaman belajarnya, proses yang mereka jalani itu. Sehingga kan tidak ucuk-ucuk anak-anak langsung dapat prestasi. Dia itu bisa gagal dulu, tapi bagaimana bangkit dari kegagalan itu. Sehingga menghasilkan hasil-hasil yang positif untuk anak-anak tersebut.
1: Iya sih, karena kan kalau kadang anak-anak kalau sudah terlanjur misal kayak terlanjur di atas gitu loh ya, jadi sudah juara-juara terus tiba-tiba pas kalah, kan kita tidak tahu kalah menang kan dalam pertandingan. Ya kalau tidak dari situ dulu nih kita kelola emosi mereka, ya otomatis kayak Pak, apalagi anak-anak sebentaran mereka, jangan sampai ada rasa tidak mau nih deh karena tidak juara ya Pak Guru ya.
4: Iya.
1: Itu menjadi tantangan.
4: Sulni ini dari dia dari kelas 2, kelas 2 SD saya bimbing.
1: Dari sudah bimbingan Pak Guru ya.
4: Yeah.
1: Wih, keren. Terus ini yang menarik juga nih, kalau kalau dari kelas 2 berarti mungkin sudah lama ya ini program pembinaan olimpiade ini khususnya
4: dari
1: IPA.
4: Sekolah sudah di program memang pembinaan olimpiade disaring anak-anak yang bakatnya di mana, terus diarahkan oleh sekolah, kemudian dibimbing berdasarkan kemampuan dan pengetahuan masing-masing.
1: Oh, terus kalau untuk metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran nih, dalam membimbing, kan biasanya kan beda kali ya Pak Guru ya, membimbing siswa yang olimpiade dengan membimbing siswa di dalam kelas itu yang notabene pelajaran biasa, mungkin kan agak beda ya, mungkin metodenya. Kalau untuk di SD It Al-Kalam sendiri ini seperti apa metodenya Pak Guru?
4: Metode yang pertama itu intinya pertama harus menyenangkan dulu untuk anak-anak.
1: Iya sih, apalagi IPA ya.
4: Iya.
1: Kalau tidak menyenangkan kayaknya bosan deh anak-anak. Terus?
4: Kemudian itu menjaga motivasi anak itu agar terus ingin belajar itu yang agak harus kita perhatikan.
1: Itu ya metode-metode itu yang digunakan ya. Jadi beda dong metode olimpiade yang digunakan dengan di kelas itu beda ya. Oke. Terus kalau kita lihat dari potensi anak-anak, itu cara menemukan potensi anak-anak apakah memang dari orang tuanya sendiri yang mungkin dari kelas 2 nih misal ingin mendaftarkan dia di kelas olimpiade, atau mungkin ada memang guru pembimbing ini yang memang menyaring anak-anaknya, lihat potensi anak-anak ini, oh bisa di IPA, bisa di matematika, ayo kita ini.
4: Ya, atau biasanya itu dilihat oleh gurunya. Karena misalnya bisa dilihat dari cara dia merespon ketika saat belajar apa. Bisa kita lihat ketika dia masih banyak bertanya, masih rasa ingin tahunya yang tinggi. Nah, di situ kita mulai arahkan anak-anak pada mata pelajaran yang mereka sukai.
1: Oh, jadi kelihatan juga ya anak-anak dalam kelas ya, Pak Guru ya. Oke deh. Terus pastinya ada tantangan dong ya. Ada dong pastinya. Tantangan terbesar dalam membimbing anak-anak atau siswa-siswi olimpiade itu apa sih, Pak Guru?
4: Itu seperti yang saya katakan tadi, tantangannya itu menjaga motivasi mereka itu agar
1: motivasi.
4: Terus biasa kan anak-anak, namanya juga anak-anak.
1: Iya, betul.
4: Suka bosan.
1: Itu ya, jadi memang kita harus jaga moodnya mereka kayaknya Pak Guru ya. Oke deh, nah kita ke Kak Sulni lagi. Kak Sulni ternyata sukanya dari kelas 2 ya, IPA dan Sains ini ya. Keren, sekarang sudah kelas 6
2: 5.
1: Kelas 5, wih keren, sampai sekarang masih terjaga tuh semangat dan motivasinya. Nah, ketika pas saat mengikuti kompetisi atau mungkin pas lagi membuat penelitian nih, tantangan yang paling sulit apa sih sebenarnya?
2: Soal hitungan fisika yang rumusnya panjang dengan waktu yang sangat terbatas.
1: Itu juga kakak kayaknya. Iya ya, terus bagaimana caranya mengatasi itu?
2: Kalau untuk lomba individual kayak olimpiade itu biasanya saya lewati dulu soalnya, terus kerja soal yang lain. Kalau misal pada jawaban yang salah ada pengurangan poin, biasanya saya tidak mengambil resiko dan memilih tidak menjawabnya. Tapi kalau tidak ada pengurangan poin, saya coba kerjakan dulu. Terus kalau untuk lomba kerja sama tim seperti cerdas cermat, biasanya saya bekerja sama dengan teman setim saya untuk bantu mengerjakan soal tersebut. Nanti saya kasih tahu rumusnya gitu.
1: Oh, jadi dikerjakan sama-sama nih. Iya, ih keren ya, anak-anak SD sekarang keren loh Pak Guru ya. Kita dulu kayaknya cuma main bekel deh. Main bekel dan main karet. Sekarang luar biasa berlomba-lomba untuk ikut olimpiade. Ini suatu pencapaian yang sangat luar biasa dari tahun ke tahun untuk anak-anak yang memang ya mudah-mudahan jadi generasi cerdas, generasi emas di 2045. Kita ke Kak Sabil dulu deh. Kak Sabil, perasaannya ketika mewakili negara nih di kejuaraan internasional seperti apa perasaannya?
3: Senang dan bangga.
1: Apa yang dipersiapkan kira-kira sebelum ikut perlombaan itu?
3: Latihan keras, terus? Dan selalu disiplin.
1: selalu disiplin. Oke, ikut kejuaraan kan ini banyak nih, kejuaraan internasional. Ada enggak momen yang paling berkesan ketika pas lagi ikut pertandingan?
3: Ada.
1: Apa?
3: Saya bertemu teman-teman baik. Dan saya bertemu orang Vietnam.
1: Terus pakai bahasa apa dong kalau ketemu begitu?
3: Momen lucunya ya waktu mau foto dengan atlet Vietnam, saya tidak bisa berbicara bahasa dan saya pakai bahasa isyarat.
1: Iya ya, karena nggak tahu bahasanya ya, bahasa Vietnam ya kakak ya. Terus apa lagi tuh cerita lucunya?
3: Dan saya bertukaran IG.
1: Bertukaran IG? Semua orang Vietnam? Ih keren. Terus komunikasinya lancar nggak pakai bahasa isyarat itu?
3: Lancar, ya ada teman saya yang pakai bahasa Inggris.
1: Wih keren, sudah bertemu dengan orang-orang dari negara mana saja ketika kejuaraan?
3: Malaysia, Vietnam,
1: okay.
3: Thailand, sama Brunei.
1: Oke, okay. Ada enggak kak tantangan terbesar saat mengikuti, pas dipilih untuk mengikuti kejuaraan internasional?
3: Tantangannya itu harus menjaga berat badan.
1: Iya ya, terus apa lagi?
3: Harus mempunyai mental yang kuat.
1: Mental, oke, okay. Terus apa lagi?
3: Dan harus disiplin.
1: Disiplin, oke, okay. Terus cara bagi waktunya dengan bertanding, kalau ikut kejuaraan, terus bagi dengan belajar di sekolah, itu seperti apa bagi waktunya, bagaimana caranya? Terus dengan bermain, bagaimana cara bagi?
3: Latihannya jam 4.
1: Jam 4, terus?
3: Sekolahnya dari jam 6 sampai jam 3. Jadi saya masih bisa bagi waktu.
1: Jadi masih bisa bagi waktu. Malam istirahat. Ya. Kerja tugas dikerja enggak?
3: Kerjalah.
1: Pak Guru, dikrosi kembali Pak Guru, tugasnya enggak pernah terlewat enggak ini? Ikut-ikut kejuaraan jangan sampai tugasnya enggak kelewatan semua nih. Enggak ya. Ih, keren dong.
4: Bahkan sudah lulus JUS 30 ini.
1: JUS 30, Masya Allah, tabarakallah. Diam-diam lihat-lihat contekan ternyata sudah JUS 30. Dia sudah kalah dengan kakak dong. Keren. Dan mudah-mudahan teman-teman di luar sana, adik-adik juga di luar sana bisa terbakar kembali semangatnya, kemudian terbakar kembali semangat motivasinya untuk seperti teman-teman kalian di studio. Nah, kita ke Kak Sabil dulu deh lagi. Kalau yang sosok yang sangat mendukung prestasi, kalau sampai sekarang, siapa sih sebenarnya sosok yang paling, yang selalu mendorong gitu loh, biar ayo semangat, biar maju terus, siapa yang paling sering?
3: Orang tua saya, ayah ibu, dan coach.
1: Jangan coachnya. Oke, okay. Coachnya namanya siapa? Disapa dong coachnya. Coach siapa?
3: Balung Togala Mandelangi.
1: Wih, terus dipanggil biasanya siapa?
3: Sabung Balung.
1: Sabung Balung. Wih, keren coach. Ini ada anak siswanya nih yang ikut kejuaraan. Oke, okay. Kalau teknik dan gerakan yang paling kakak Sabil sukai apa tuh kalau di taekwondo kak?
3: Dwi Rigi dan Dolke.
1: Dwi Rigi dan Dolge. Boleh. Nanti kita lihat ya sebentar ya. Boleh ya. Gerakannya boleh ya. Kita lihat ya. Oke deh, kita tahan dulu. Kak Sulni, Kak Sulni, kalau bercerita tentang pengalaman, kan ini sudah banyak ikut kejuaraan nih, terus banyak ikut olimpiade juga. Pengalaman yang paling berkesan saat mengikuti olimpiade apa?
2: Ketemu lawan-lawan yang kayak pintar banget gitu.
1: Ada juga ya ternyata yang lebih pintar dari Kak Sulni ya.
2: Ada
1: banyak
2: banget.
1: Ya. Iya. Oke. Okay. Apalagi?
2: Terus kayak ada sih seru-seru aja sih kalau apalagi kalau lombanya itu final keluar kota jalan-jalan deh.
1: Itu ya, belajar sambil jalan-jalan. Oke sih sebenarnya. Pak Guru, kita mau ke Pak Guru lagi nih. Kalau dilihat anak-anak cerdas ini, tentunya peran orang tua ini sangatlah penting. Kalau menurut Pak Guru sendiri, seberapa penting sih dukungan dari orang tua dan orang sekitar nih untuk anak-anak yang, anak-anak cerdas seperti ini yang ikut olimpiade, ikut kejuaraan, seperti apa Pak Guru?
4: Itu sangat penting sekali, kerjasama antara orang tua dan guru itu sangat penting sekali. Terutama dari segi cara mengajar, biasanya orang tua itu memberikan saran juga. Begini anaknya, begini hari-harinya, kemudian cara mengajarnya sebaiknya begini, didiskusikan dengan orang tua. Kemudian orang tua biasa memberikan apa, bantuan-bantuan berupa soal-soal diprintkan memang dari rumahnya, tinggal kami di sini cross check lihat, ini yang tinggal dibahas di sekolah. begitu.
1: Iya,
4: sangat
1: jadi
4: penting intinya
1: sangat penting tim. Ya. Iya, karena kan biasa kalau mungkin orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah, kemudian kembali di rumah ya tidak ada diasah-asah lagi, otomatis nanti bakal ini ya Pak Guru ya. Ini juga tidak seiringan berjalan juga pastinya untuk anak-anak, pastinya kalau pulang di rumah ya harapannya orang tua bisa kembali mengasah mereka punya pola pikir, kemudian mereka punya ya yang didapatkan di sekolah gitu loh, nggak bisa langsung dikasihkan kepada Pak Guru gitu ya.
4: Iya.
1: Oke deh, mungkin ada pesan Pak Guru kepada siswa mungkin yang masih takut, mereka tuh mencoba, ih takut deh saya mencoba kompetisi kayak gitu Pak Guru, pesannya apa
4: untuk anak-anak? Pertama, jangan takut untuk belajar.
1: Yeah.
4: Jangan takut gagal. Karena kesuksesan itu, prestasi itu diperoleh dari kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami.
1: Itu ya pesan dari Pak Guru. Jadi jangan takut mencoba ya. Kenapa tidak, kalau ada potensi kenapa tidak dicoba? Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Ya begitu Pak Guru.
4: Yeah.
1: Oke deh. Kakak Sulni, apakah ada juga momen-momen pas Kakak Sulni itu kayak kesulitan gitu loh belajar IPA atau sains ini?
2: Ada.
1: Terus cara keluar dari zona itu seperti apa?
2: Iya, caranya kita harus membuat kayak kita harus tertarik dulu sama ini supaya kita bisa mau terus buat belajar gitu.
1: Iya. Jadi kalau soalnya susah ya jangan berhenti di situ ya, Kak ya. Oke. Yang paling banyak memberi dukungan terus juga di belakangnya Kakak ini yang jadi tim horenya Kakak siapa?
2: Orang tua sama guru-guru pendamping lomba.
1: Ih, keren, orang tua memang harus memberi dukungan yang paling terbaik untuk anak-anak mereka. Buktinya, sekarang di studio mereka juga ada di luar loh, orang tuanya keren. Nah, ini kalau Kakak lihat tadi Kak Sulni ini selain peraih medali perunggu JSO bidang IPA tingkat provinsi, pernah meraih medali apa lagi, Kak?
2: Perak.
1: Perak, terus apa lagi?
2: Itu aja, juara 1, juara 3.
1: Oh iya. Jadi IPA ya, tingkat IPA ya. Keren. Nah, memang Kakak dapat bisikan juga sih, katanya Kak Sulni ini pernah peraih medali perunggu JSO bidang IPA tingkat provinsi yang dituliskan di flyer, kemudian juga finalis tingkat nasional OSI 2 bidang IPA, kemudian peraih medali perak tingkat provinsi OSI 2 bidang IPA juga, kemudian juara 3 LCT MIPAS, juara 3 LCC Pintar Batch 2, kemudian juara 1 Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat kabupaten kota bidang IPA, betul ya?
2: Iya.
1: Terus peraih medali perunggu Olimpiade Nasional Presma Season 4 bidang IPA. Keren. Aduh, kalau Kak Sabil sendiri prestasinya selain kejuaraan taekwondo apa lagi, Kak?
3: Taekwondo saja.
1: Tingkat selain tingkat internasional tadi yang paling ini
3: apa? Nasional.
1: Nasional. Juara satu juga, iya sih. Karena Kak Sabil ini kejuaraan taekwondo tingkat internasional 12 negara tadi yang dituliskan, dapat medali perak. Kemudian juara taekwondo tingkat nasional se-Indonesia, dapat medali emas ya Kak ya. Keren. Kemudian kejuaraan taekwondo tingkat provinsi, dapat medali emas juga ternyata ya. Keren. Kejuaraan taekwondo tingkat kabupaten juga dapat ya, medali emas ya Kak. Keren. Ini sebenarnya prestasinya ini mau dipersembahkan untuk siapa sih Kakak? Kakak berdua nih, Kak Sulni dulu. Kak Sulni, ini prestasinya mau dipersembahkan ke siapa? Sebenarnya prestasinya banyak betul. Di flyer aja enggak bisa ditulis semua, tidak cukup nanti flyernya. Mau dipersembahkan untuk siapa sebenarnya nih, Kak?
2: Buat orang tua.
1: Untuk orang tua.
2: Sama kalau buat kayak daftar sekolah nanti.
1: Iya, kan dapat jalur prestasi ya Pak Guru ya nanti ya. Keren. Kalau untuk Kak Sabil sendiri ini untuk dipersembahkan siapa sih ini prestasi-prestasinya?
3: Sama untuk orang tua juga.
1: Untuk orang tua. Cita-citanya apa sih, Kak Sabil?
3: Abdi negara.
1: Abdi negara, keren. Kalau Kak Sulni?
2: Dokter spesialis.
1: Dokter spesialis, waduh keren dong. Waduh keren. Amin, Kakak doakan deh mudah-mudahan cita-citanya tercapai ya.
4: Amin.
1: Boleh dong Kak Sabil, ini banyak yang tanya nih, pengen dong lihat Kak Sabil katanya keluarkan jurus taekwondonya. Boleh enggak Kak? Boleh ya?
3: Boleh.
1: Kakak berdiri deh. Minta tolong dong operator kameranya biar kelihatan nih di YouTube. Nanti bisa buka YouTube dong, nanti kita nonton kembali. Bang Awi atau Bang Nirwan, boleh dong kameranya. Kita lihat kameranya. Coba deh di situ deh Kak. Kakak di situ.
4: Sabil.
1: Kak Sabil di depan situ. Di situ Kak. Nanti pakai kamera yang mana nih? Bang, pakai kamera yang mana? Pakai kamera yang ini ya? Coba, tunggu ya. Nanti Bang Nirwan dia ini dulu. kotak-katik dulu. Pakai kamera yang mana nih, Bang? Nah, kita lihat ya. Banyak yang mau lihat katanya, mana taekwondonya. Ini mau apa nih? Teknik apa nih yang mau dilihat, perlihatkan nih sama teman-teman? Teknik apa? Dolke. Dolke, boleh deh. Mana dia? Coba kita lihat sambil ya, akan mempraktekkan teknik taekwondo dolke ya. Oke deh, coba. Satu, dua, tiga. Boy, keren. Terus apa lagi yang disenangi? Tekniknya yang mana lagi? Coba-coba. Mana lagi? Ya, mana coba? Coba, satu, dua, tiga. Wih, tendangannya keren dong. Kak Sabil, pantas aja dia. Oke, nah, thank you, kembali duduk boleh. Ih, keren loh. Pantas aja, thank you ya Bang Nirwan, makasih banyak. Kerja keras lagi. Thank you Bang Nirwan. Nah, jadi yang barusan tadi teknik apa tuh, Kak?
3: Durigi dan Dolke.
1: Durigi dan Dolke. Itu yang selalu dipakai di kejuaraan ya. Jadi itu dapat poin berapa kira-kira kalau kena musuhnya?
3: Masing-masing 5.
1: Masing-masing 5. Ya. Oke, keren. Aduh, aduh. Pantas aja dapat banyak medali ya. Karena ternyata teknik tendangannya pun juga keren, Kak Sabil ini. Oke deh. Mungkin ada pesan Kak Sabil untuk teman-teman di luar sana yang ingin mencoba ikut di taekwondo, apa kira-kira? Hanya masih takut mungkin. Ih, takut deh nanti kalau baku lawan saya kalah. Ah, pesannya untuk teman-temannya apa? Boleh dong pesannya kepada teman-teman.
3: Pesan itu jangan pantang menyerah. Jangan dengar kata orang lain. Ikut meraih prestasi tinggi-tingginya.
1: Wih, keren. Nah, selain ini ada juga nih dititipi pertanyaan katanya, Kak, selain belajar menendang dan meninju, pelajaran apa yang bisa Kak Sabil dapat dari taekwondo yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, apa? Apa kira-kira yang bisa didapat dari pelajaran taekwondo itu yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari?
3: Badan jadi sehat. Percaya diri, mental jadi berani, disiplin waktu, bersikap yang baik.
1: Bersikap yang baik. Tadi kakak kira katanya Kak Sabil mau dipakai untuk bertanding dengan teman. Kalau ada, enggak ya, jangan. Oke deh, kalau untuk Kak Sulni sendiri, Kak Sulni, kalau ada teman-teman mungkin yang seumuran Kak Sulni yang ingin berprestasi di bidang IPA juga, apa tipsnya dan juga motivasi dari Kak Sulni untuk mereka?
2: Belajarnya yang konsisten, sempatkan satu hari itu sekali belajar, terus coba cari pengalaman dengan cara ikut lomba-lomba, jangan takut kalah, karena itu adalah merupakan salah satu fase dari keberhasilan nanti.
1: Keren.
2: Terus yang terakhir juga jangan pantang menyerah. Baru lihat lawannya udah down duluan.
1: Iya, sudah takut duluan ya. Oke deh. Pak Guru mungkin sedikit nih Pak, apa harapan Bapak untuk dunia pendidikan khususnya di Indonesia nih Pak, kedepannya seperti apa?
4: Harapan saya untuk dunia pendidikan Indonesia, pertama agar diperhatikan lagi prestasi anak-anak yang berprestasi, diperhatikan oleh pemerintah. Kemudian anak-anak yang ingin melanjutkan prestasi itu harus diwadahi. Pemadahan terhadap prestasi yang mereka peroleh itu harus diperhatikan oleh pemerintah. Terutama juga kesejahteraan guru-gurunya juga harus diperhatikan.
1: Itu yang paling penting ya, kesejahteraan guru-gurunya harus selalu digaungkan dimanapun itu. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi tentunya Pak Guru ya. Itu yang diharapkan bersama, bukan cuma untuk Pak Hendra saja, tapi untuk semua guru kayaknya ya Pak ya. Bukan cuma untuk guru pembimbing, tapi untuk semua seluruh guru dimanapun itu. Kemudian kita mau tahu juga nih Pak, target atau program berikutnya yang mungkin sedang dipersiapkan untuk sekolah itu apa saja?
4: Oke, program berikutnya dalam waktu dekat ini akan mengikuti OSN.
1: OSN.
4: Iya.
1: Terus apa lagi?
4: Kemudian itu sih yang terdekat, OSN saja. Yang
1: OSN
4: terdekat.
1: Apa itu Kak? Pak.
4: Tingkat nasional.
1: Oh, tingkat nasional. Oke, diselenggarakan di mana?
4: Diselenggarakannya nasional.
1: Oh,
4: tapi
1: nasional.
4: Di,
1: oh, belum ditahu ya.
4: Secara online biasa.
1: Oh, online dia ya kalau OSN. Oke, oke. Mungkin ada deh pesan inspiratif dari Bapak untuk anak-anak Indonesia yang sedang mengejar cita-cita mereka, Pak Guru.
4: Pesannya itu sih tadi pertama jangan takut gagal, terus belajar, berusaha, sama berdoa saja dengan,
1: berdoa iya. Karena kalau tidak dibarengi dengan itu, doa ya agak sulit juga ya Pak Guru ya. Oke deh. Nah, kita mau ke satu pertanyaan lagi deh untuk Kak Sabil deh. Kak Sabil, kalau ada anak-anak yang ingin mengikuti jejaknya di taekwondo seperti Kak Sabil ini, sudah dapat banyak kejuaraan, dapat medali juga, atau olahraga lain mungkin, saran dari Kakak Sabil supaya mereka bisa berhasil itu apa?
3: Saran saya itu latihan yang rajin, dan jangan pantang menyerah.
1: Oke. Okay.
3: Disiplin.
1: Disiplin. Terus apa?
3: Dan jangan
1: takut mencoba. Jangan takut mencoba. Itu dari Kak
3: jangan
1: Sabil.
3: Takut kegagalan.
1: Jangan takut gagal juga ya. Memang kalau pertandingan kan ada yang menang, ada yang gagal. Kayak kayak. Jadi kalau gagal coba lagi kan? Iya, keren. Terus harus dikuasai juga nih teknik-teknik ya. Ada enggak Kak atlet taekwondo yang menjadi inspirasinya Kak Sabil? Ada enggak?
3: Ada.
1: Siapa?
3: Alessio dari Itali.
1: Wih, dari Itali. Wih, keren. Kenapa? Inspirasi dari dia kenapa?
3: Inspirasinya itu yang cara tekniknya itu bagus. Posturnya bagus.
1: Nice.
3: Dan dia tenang.
1: Tenang. Makanya kalau tenang ya bisa menjatuhkan lawan langsung ya. Itu yang kunci juga ya kalau di taekwondo ya. Oke deh. Sebelum kita akhiri untuk perbincangan kita di siang hari ini untuk di segmen Anak Cerdas Indonesia, kita punya satu lagu lagi untuk Anda pendengar ya. Jadi sebelum kita akhiri, kita kasih satu lagu anak lagi untuk Anda. Kita jeda dulu. Jangan kemana-mana pendengar, terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

0: Jumpa lagi dalam acara Aci, Anak Cerdas Indonesia.
1: Hello everybody, welcome to ACI, Smart Kids of Indonesia at

0: Masih bersama kita untuk di program Aci Anak Cerdas Indonesia. Tidak terasa waktu kita sudah masuk di segmen terakhir, berarti ya pendengar ya, kita sudah masuk di segmen terakhir yaitu Anak Cerdas Menyapa. Boleh kali ya kita mau tahu teman-temannya yang ingin disapa oleh Kak Sulni dan Kak Sabil. Nah, kira-kira temannya yang ingin disapa siang hari ini siapa nih? Boleh dong sapa teman-temannya. Ayo, siapa yang ingin disapa? Sapa dulu nih. Sabil dulu atau Kak Sulni dulu nih? Kak Sulni dulu deh. Kak Sulni mau menyapa siapa nih temannya? Kelas berapa? Kelas 5 ya?
1: Iya.
0: 5 apa? 5. Kelas 5. Biasa kan ada sebutan kelas gitu loh.
1: 5 Ali.
0: 5 Ali. Ah, teman-teman di 5 Ali. Ini ada Kak Sulni nih di studio. Menyapa dong sayang. Ayo sapa teman-temannya. Teman-temannya siapa yang di ada yang di kelas? Siapa-siapa?
1: Banyak.
0: Siapa-siapa? Coba deh disapa mereka. Namanya siapa?
1: Putri Askia.
0: Putri Askia.
1: Fania, Faiza.
0: Fania, Faiza. Halo, itu semua tuh di sini tuh di kamera. Halo, teman-teman. Teman-temannya Kak Sulni di kelas 5 Ali ya. 5 Ali. Keren. Siapa teman bangkunya siapa? Teman duduknya?
1: Teman duduk.
0: Teman samping ada satu meja berapa orang sih? Kalau di kelasnya sendiri-sendiri ya?
1: Iya.
0: Oh, sampingnya siapa?
1: Sampingnya itu enggak, duduk satu baris berempat.
0: Berempat. Siapa-siapa tuh di sampingnya berempat itu?
1: Sofia, Queen.
0: Sofia, Queen dan
1: Fania.
0: Fania. Waduh, keren. Jadi tuh teman-teman ke kantin ya? Teman-teman belajar bukan ya?
1: Enggak, teman-teman sebangku dong.
0: Teman sebangku. Oke deh. Kalau Kak Sabil sendiri yang mau disapa, ayo sapa temannya Kak Sabil. Kelas berapa Kak Sabil?
2: Kelas
0: 6. Kelas 6. Kelas 6 apa Kak Sabil?
2: Sultan Murhum.
0: Sultan Murhum. Wih, keren. Sapa dong teman-teman yang ada di Sultan Murhum tuh sana, kelas 6. Ayo siapa-siapa temannya?
2: Halo geng.
0: Pratama. Pratama gengnya ya. Siapa lagi? Geng apa namanya? Bukan geng. Dari. Oh, enggak ada. Siapa lagi temannya?
2: Pratama.
0: Siapa lagi?
2: Erik.
0: Agil. Itu teman-teman mainnya di kelas ya. Kalau di teman taekwondonya siapa-siapa tuh?
2: Ada Ujang.
0: Ujang. Ah, Ujang lagi nonton kali ini. Keren. Makasih deh. Thank you ya Kak Sulni, Kak Sabil, Pak Guru juga sudah membersamai kami pastinya untuk di Anak Cerdas Indonesia. Ya, anak-anak cerdas ini sangat luar biasa. Pastinya mereka itu bukti bahwa memang prestasi itu bisa diukir dari usia dini, usia kecil ya Pak Guru ya. Yeah. Oke deh. Sedikit deh untuk Kak Sabil, Kak Sabil. Pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak Indonesia cerdas di luar sana agar tetap disiplin, percaya diri, pantang menyerah dalam mereka mengejar cita-cita. Pesannya apa untuk mereka?
3: Pesannya
0: apa ya? Tetap semangat mungkin.
3: Tetap semangat. Tetap berjuang. Dan terus meraih prestasi sebanyak-banyak.
0: Terus meraih prestasi yang sebanyak-banyaknya ya. Oke deh, kalau untuk Kak Sulni, pesan dan juga semangat untuk teman-teman di luar sana yang ingin dibagikan kepada teman-teman di seluruh Indonesia agar terus rajin belajar dan berani meraih prestasi di bidangnya masing-masing apa?
1: Terus belajar. Dan berani juga. Pasti bisa kok.
0: Pasti ya. Bisa. Pasti bisa. Kalau dari Kak Sabil tadi harus semangat, kalau dari Kak Sulni tadi pasti bisa. Sedikit penutup untuk Pak Guru ya, Pak Guru Pak Hendra nih, sebagai guru pembimbing juga mungkin harapan dan pesan Bapak untuk generasi muda Indonesia agar tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, berkarakter dan bisa membanggakan bangsa ke depan seperti apa Pak?
4: Jadilah pejuang ilmu yang teguh. Proses belajar. Kemudian disiplin. Kemudian terus mencoba, tidak takut gagal itu.
0: Betul.
4: Lebih penting daripada medali yang diperoleh.
0: Lebih penting dari medali yang diperoleh. Keren. Kita beri aplaus meriah deh untuk mereka yang sudah ada di studio. Tentunya hari ini kita belajar bahwa memang prestasi itu tidak datang begitu saja, tetapi lahir dari semangat belajar, disiplin dan kerja keras, doa, kemudian dukungan orang tua serta guru-guru hebat pastinya yang membersamai perjalanan adik-adik cerdas di luar sana. Terima kasih kepada adik Sulni Nafisha sudah hadir ya. Sayangnya thank you. Kakak Sabil Akil Aljab Betawi. Thank you ya. Thank you Pak Ustaz ya. Thank you. Serta Bapak Laude Hendra Hayat Saputra SPD MPD sebagai guru pembimbing. Thank you Pak ya. Makasih banyak sudah berbagi cerita inspiratif juga kepada kami terus di program ACI juga di Anak Cerdas Indonesia. Semoga prestasi-prestasi yang diraih menjadi motivasi bagi anak-anak Indonesia untuk terus belajar, berkarya dan percaya pada kemampuan diri sendiri, karena memang setiap anak itu memiliki kesempatan menjadi hebat di bidangnya masing-masing. Begitu ya Pak Guru ya, ya. Oke deh, tetap semangat belajar adik-adik ya. Rendah hati dan teruslah menjadi kebanggaan keluarga, sekolah dan bangsa. Ya, tetap semangat pastinya. Doakan, kakak doakan mudah-mudahan semua yang akan dikerjakan atau semua yang akan diikuti ke depan itu bisa dapat juara ya. Oke, dapat juara, amin lah. Kita pamit undur diri dari segmen Anak Cerdas Indonesia. Sampai jumpa di segmen ACI selanjutnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, jelang tanda waktu pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
5: Demikianlah Anak Cerdas Indonesia, persembahan Radio Republik Indonesia Kendari.

0: Pemirsa, FC Barcelona Femini kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femini. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional agar membentuk timnas yang kuat dengan sokongan dana yang berlimpah.

ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. E tá, time é um terbaik, mas de luar kandang. Time que mais fez ponto. E é um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. E tá, time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez ponto. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini. Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin. Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também. Não, ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syaib, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
4: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
3: Kok berbunyi, tensi mulai meninggi. Pertandingan penuh gengsi, awas jaga emosi. 11 versus 11, saling serang.
4: Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

0: Kelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persija Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdili Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing, pada kuarter pertama KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbiloto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4, sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
1: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, tiga pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detar Rai 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu!

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, RRI, dan LKBN Antara terus memperkuat sinergi melalui kegiatan koordinasi dan dokumentasi bersama yang digelar di studio RRI Kendari. Nah, pendengar, kegiatan tersebut ini menjadi bagian dari komitmen media publik dalam menghadirkan informasi, kemudian hiburan dan siaran olahraga yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, khususnya menjelang perhelatan Akbar Sepak Bola Dunia tahun 2026. Dan dalam suasana penuh keakraban, jajaran insan media dari RRI Kendari, RRI Bau-Bau, TVRI, dan LKBN Antara membahas kesiapan kolaborasi siaran serta dukungan publikasi lintas platform. Jadi berbagai sesi diskusi dilakukan untuk memperkuat koordinasi teknis penyiaran, kemudian juga produksi konten, hingga strategi penyebarluasan informasi kepada masyarakat pendengar. Dokumentasi kegiatan juga memperlihatkan ya antusiasme peserta dalam membangun sinergi media publik yang profesional dan adaptif di era digital. Dan sebagai lembaga penyiaran publik, Radio Republik Indonesia bersama TVRI dan LKBN Antara tentunya sangat memiliki peran penting dalam menghadirkan layanan informasi yang independen, netral, dan tentunya diharapkan menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Momentum Piala Dunia 2026 ini sangat diharapkan pendengar ya, menjadi sarana mempererat persatuan masyarakat melalui tayangan olahraga yang edukatif dan juga menghibur. Dan dukungan siaran dari kami media publik juga ini menjadi bentuk pelayanan informasi ya kepada masyarakat hingga sampai ke pelosok daerah. Kegiatan koordinasi tersebut juga pendengar ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta. Ini sebagai simbol juga ya, simbol komitmen bersama dalam mensukseskan penyiaran Piala Dunia 2026 terkhusus bagi seluruh masyarakat Indonesia pendengar. Jadi dengarkan RRI, nanti siarannya akan sampai kepada Anda. Euforia di lapangan nanti akan sampai juga pastinya kepada Anda ya. Jadi pastikan terus bersama dengan kami. Informasi-informasi lain dan informasi yang barusan Ulan sampaikan ini, informasi bola, kolaborasi, kemudian juga informasi-informasi lain masih bisa Anda akses di kanal kami di rri.co.id. Jadi pastikan akses informasi di sana, yang dimana di sana tuh banyak informasi selain berita olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, sampai di informasi-informasi menarik seputar Sulawesi Tenggara kita yang tentunya sama-sama kita cintai, terus diupdate di kanal kami di rri.co.id.
1: Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih terus bersama dengan kami di Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kembali kita update informasi untuk di kebersamaan kita siang hari ini, yang dimana seorang pria asal Kalimantan Utara ditangkap personel Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana karena diduga membawa narkotika jenis sabu. Pelaku yang diamankan oleh aparat kepolisian tersebut itu kedapatan membawa barang haram dengan berat total mencapai 860,60 gram. Aparat kepolisian mengidentifikasi pelaku merupakan seorang pria berinisial ZA yang merupakan warga Kelurahan Selumi Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan. Dan operasi penangkapan ini berawal dari adanya laporan berharga dari masyarakat terkait rencana transaksi narkotika jenis sabu di wilayah desa setempat. Dan menindaklanjuti laporan tersebut, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Bombana yang dipimpin Kasatres Narkoba Ibtu Rusdianto Ladiwa bergerak cepat melakukan penyelidikan lapangan. Polisi kemudian mencurigai sebuah mobil yang melintas di Desa Karya Baru sebagai kendaraan yang digunakan oleh target operasi, dan petugas di lapangan langsung melakukan pencegatan terhadap kendaraan tersebut dan mengamankan seorang pria yang berada di dalam kabin mobil. Saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan aparat desa setempat, polisi menemukan satu kantong plastik hitam di lantai kendaraan. Di dalam kantong plastik tersebut, petugas menemukan 17 paket besar sabu yang disamarkan dengan cara dibungkus menggunakan makanan tradisional buras, pendengar. Dan total berat barang bukti yang diduga sabu yang diamankan itu mencapai 860,60 gram. Pihak kepolisian langsung menyita seluruh paket barang bukti tersebut guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut di markas komando. Dan dari hasil pemeriksaan awal, pelaku ZA mengaku memperoleh pasokan barang haram tersebut dari seorang jaringan narkoba di negara Malaysia. Barang haram itu diduga masuk ke Indonesia melalui jalur laut menuju Kalimantan Utara sebelum dibawa melintasi Sulawesi Tengah menuju target edar di Sulawesi Tenggara. Dan pendengar, saat ini pelaku bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Bombana untuk menjalani proses hukum dan pengembangan kasus kejaringan di atasnya. Dan atas perbuatan nekatnya tersebut, tersangka kini diancam hukuman berat akibat pelanggaran pasal berlapis pada Undang-Undang Narkotika serta KUHP baru, pendengar.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke Posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu. Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
1: Iya, Bu, benar.
0: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
1: Iya, belum sempat, Bu.
0: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
1: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
0: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
1: Oh, gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
0: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu, ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu, ya.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
2: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.

0: mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

Masih terus bersama dengan kami di Prosat Kendari, kanal informasi dan inspirasi siang hari ini, pendengar. Kembali kita update informasi, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka membuka secara resmi sosialisasi program beasiswa S2 LPDP GEM atau Central South University CSU Tiongkok di aula kantor wilayah DJPB Sulawesi Tenggara Sabtu kemarin, pendengar. Dalam arahannya, Gubernur mengutarakan bahwa program pendidikan dan beasiswa tidak boleh lagi berjalan tanpa arah dan tanpa pemetaan kebutuhan daerah yang jelas, pendengar. Pemerintah ingin memastikan setiap sumber daya manusia yang memperoleh kesempatan pendidikan itu dapat kembali dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Sulawesi Tenggara. Dan berdasarkan laporan yang diterima, terdapat sekitar 300 penerima beasiswa asal Sulawesi Tenggara yang pernah menempuh pendidikan melalui berbagai program. Namun, kompetensi dan keberadaan para alumni tersebut dinilai belum terdata serta belum terpetakan secara optimal oleh instansi terkait. Yang dimana kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penataan sumber daya manusia yang berbasis data agar lulusan penerima beasiswa itu tidak kehilangan arah pengabdian setelah menyelesaikan studi, pendengar. Oleh karenanya itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan penataan dan pendataan ulang terhadap SDM penerima beasiswa, yang dimana upaya ini dilakukan agar kemampuan akademis yang dimiliki mereka itu dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di lapangan. Menurut Gubernur, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan kelimpahan kekayaan sumber daya alam di dalam bumi semata. Sektor real harus tetap ditopang oleh kesiapan sumber daya manusia yang unggul, terdidik, dan memiliki kemampuan bersaing yang kuat. Jadi memang sumber daya manusia itu yang paling penting, yang paling utama ketimbang sumber daya alam. Apa artinya sumber daya alam kalau tidak mampu dikelola, pendengar? Dan sebagai bagian dari penguatan kualitas SDM, Pemprov Sulawesi Tenggara juga mulai menyiapkan pola pembinaan secara berjenjang melalui sekolah unggulan tingkat SD, SMP, hingga di SMA, yang dimana pola tersebut kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan program beasiswa lanjutan keluar daerah maupun keluar negeri secara berkesinambungan. Dan pemerintah kita mendorong agar para penerima beasiswa kembali dan mengabdi di Sulawesi Tenggara untuk menjadi bagian dari penguatan birokrasi dan pelayanan publik, pendengar.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Enggak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: mati. Siapa tuh?
1: Cah Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
0: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
0: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
0: Parah.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: 16 bantuan presiden buat jajaki sekarang ini ya. Sudah terdata beberapa ekor sapi untuk bantuan presiden untuk 800 kg ya.
2: Kemarin kita rapat dengan BPJS Bapak Ibu, ada kecenderungan di dinas sosial kami itu didatangi oleh masyarakat yang tiba-tiba desilnya berubah.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbang 18 ekor sapi kurban di Sulawesi Tenggara. Ribuan warga Kota Bau-Bau kehilangan bantuan karena adanya perubahan data. Inilah Warta Daerah Siang selengkapnya, edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbang 18 ekor sapi kurban di Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
3: Jelang pelaksanaan Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto memberikan sumbangan hewan kurban sebanyak 18 ekor sapi untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sumbangan ini khusus diprioritaskan berasal dari peternak lokal dengan kualitas unggul yang ditandai dengan berat badan mencapai minimal 800 kg serta dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Profesor Muhammad Taufik menjelaskan, jumlah bantuan ini sama persis dengan alokasi pada tahun sebelumnya. Pihaknya juga saat ini terus melakukan pemantauan dan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan seluruh hewan memenuhi standar kriteria yang ditetapkan sebelum hari pelaksanaan kurban pada 27 Mei mendatang.
1: 16 sapi bantuan presiden menjajaki sekarang ini ya. Sudah terdata beberapa ekor sapi untuk bantuan presiden itu 800 kg ya.
3: Penyaluran hewan kurban ini dibagi secara merata ke seluruh wilayah. Sebanyak 17 ekor disebarkan ke masing-masing kabupaten dan kota. Sementara satu ekor sisanya diperuntukkan lingkup tingkat provinsi. Bantuan sapi kurban menjadi wujud perhatian langsung pemerintah pusat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang diharapkan menambah semarak perayaan Idul Adha serta memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
0: Sementara itu, warga Kabupaten Buton Tengah terima sapi kurban presiden dengan bobot capai 930 kg. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani menurunkan laporannya.
4: Warga Kabupaten Buton Tengah bakal menerima sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas dari Presiden Republik Indonesia dengan ukuran fantastis pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi kurban bantuan presiden tersebut memiliki bobot jumbo mencapai 930 kg dengan jenis limosin yang didatangkan langsung dari Kabupaten Muna Barat. Hewan kurban jumbo tersebut rencananya akan diserahkan langsung oleh Bupati Buton Tengah Dr. Azari kepada panitia Masjid Al-Kautsar di Kampung Nelayan Kelurahan Watolo Kecamatan Muasa Sangka pada H-2 Lebaran Idul Adha atau Senin 25 Mei. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah Suharudin Jamasuke melalui Kepala Bidang Peternakan Pemran mengatakan bantuan sapi presiden tahun ini dipusatkan di Kecamatan Muasangka berbeda dari tahun sebelumnya yang disalurkan di Kecamatan Lapudo. Sementara penyembelihan kurban presiden akan dilaksanakan usai sholat id di masjid yang telah ditunjuk.
5: Rencana hari Senin itu diupayakan langsung penyerahan dari pemerintah daerah, Pak Bupati ke pengurus masjid, jadi langsung penyerahan langsung. Jadi setelah penyerahannya sudah bagian dari pengurus masjid, mau dibagi kemana sudah urusan pengurus masjid karena sudah ada datanya mereka siapa yang berhak mau menerima.
4: Pemran menjelaskan sapi bantuan presiden tersebut telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dipastikan aman dari penyakit hewan menular. Selain itu proses penyembelihan juga akan mendapat pengawalan ketat dari tim peternakan. Pemeriksaan postmortem juga akan dilakukan setelah pemotongan untuk memastikan daging sapi benar-benar layak dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pemran menambahkan, meski dirinya telah memasuki masa purna bakti sebagai ASN, ia tetap dipercaya untuk mengawal pelaksanaan Banmas sapi kurban presiden dengan harapan kegiatan bantuan kemasyarakatan sapi kurban tersebut dapat berjalan dengan baik dan tuntas sesuai harapan. Wade Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sejumlah strategi penanganan banjir telah disusun untuk dilaksanakan pemerintah Kota Kendari bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut, laporan Laras Ayuning Tias.
6: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengikuti rapat koordinasi tanggap bencana yang dilaksanakan di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang membahas sejumlah strategi untuk menangani banjir yang dilaksanakan bersama Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka serta Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo. Siska mengatakan pertemuan tersebut membahas langkah tanggap bencana serta strategi penanganan banjir di Kota Kendari yang terjadi beberapa waktu lalu dan telah ditetapkan sebagai status tanggap darurat. Menurutnya, masing-masing instansi kini telah memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan banjir. Mulai dari Pemkot Kendari, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, hingga Pemerintah Pusat, seperti Balai Wilayah Sungai BWS, Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN, dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan BPBPK.
7: Jadi pertemuan hari ini didasari dengan situasi tanggap bencana di Kota Kendari. Dan alhamdulillah sudah ada titik temu dan koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat, dan juga hadir bersama kita Bapak Bupati Konawe Selatan, karena ini ada hubungan antara lokasi permukaan Kaliwangu dengan perbatasan antara Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari. Nah, sudah ada titik temu, sudah ada rencana strategi penanganan yang mana menjadi titik dampak daripada banjir yang kita akan fokuskan, dan semua sudah saling berbagi tugas, dan insya Allah kita minta dukungan masyarakat Kota Kendari pada

0: Ribuan warga kota Bau-Bau kehilangan bantuan karena adanya perubahan data. Selengkapnya mengenai hal tersebut, Hairul Mulko menurunkan laporannya.
1: Kehilangan data 3.000, ini BPJS nya tidak dapat, bantuan sosialnya hilang.
2: Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laude Darussalam mengungkapkan sekitar 3.000 warga di Kota Bau-Bau kehilangan bantuan sosial dan kepesertaan BPJS akibat perubahan desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya perubahan desil membuat sejumlah warga tidak lagi masuk kategori penerima bantuan pemerintah seperti BPJS, PBI, dan program Keluarga Harapan atau PKH. Darussalam menjelaskan masyarakat penerima bantuan umumnya berada pada desil 1 hingga desil 4. Ketika data ekonomi berubah dan naik ke desil 5, maka bantuan otomatis terhenti karena dianggap sudah mampu secara ekonomi.
1: Kemarin kita rapat dengan BPJS, Bapak Ibu, ada kecenderungan di dinas sosial kami itu didatangi oleh masyarakat yang tiba-tiba desilnya berubah. Karena yang mendapatkan BPJS itu kan desil 1 sampai dari desil 4. Kalau sudah desil 5, dia tidak lagi dapat bantuan. Saya tanya, kandis sosial dan BPJS, kenapa penyebabnya? Ternyata kita sendiri penyebabnya, masyarakat. Karena belanja online-nya, Bapak Ibu, nah ini. Kalau masuk desil, dapat bantuan, jangan belanja online. Karena itu akan tercatat dan KTP-nya itu akan dicatat, berarti Bapak Ibu yang menerima desil tadi dianggap sudah mampu. Makanya dinaikkan desilnya.
2: Menurut Sekda, transaksi digital menggunakan identitas pribadi seperti KTP dapat mempengaruhi penilaian kondisi ekonomi masyarakat dalam sistem pendataan nasional. Salah satu penyebabnya juga adalah banyak masyarakat Bau-Bau yang ikut mendaftar pada bisnis investasi bodong AMG Pantheon dengan modal minimal 5 juta rupiah. Dengan bukti mendaftar pakai kartu identitas diri, maka secara ekonomi dianggap sudah mapan. Karena itu, Sekda mengingatkan warga penerima bantuan agar lebih bijak dalam berbelanja dan memprioritaskan kebutuhan pokok.
1: Kepada yang masuk AMG juga kemarin, AMG Pantheon, itu kan difoto KTP-nya, karena modalnya 5 juta. Jadi, bukan lagi kita 3.000 orang kehilangan data. 3.000, ini BPJS-nya tidak dapat, bantuan sosialnya hilang.
2: Meski begitu, Laude Darussalam juga meminta masyarakat yang merasa masih layak menerima bantuan agar segera mengurus verifikasi ulang melalui kelurahan masing-masing. Warga diminta melengkapi surat keterangan tidak mampu, dokumentasi rumah, hingga bukti kondisi kesehatan apabila sedang menjalani pengobatan agar dapat diverifikasi kembali oleh pemerintah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulko melaporkan.
0: Kapolda Sulawesi Tenggara akan mengevaluasi kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
3: Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan fokus kerja awalnya sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara adalah mengevaluasi dan menganalisis kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah Sulawesi Tenggara. Menurutnya hasil evaluasi tersebutlah yang nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah dan kebijakan kepolisian. Ia menyampaikan Polda Sultra akan menyiapkan sejumlah strategi untuk menangani tindak kriminal maupun potensi gangguan keamanan lainnya di provinsi yang diberi julukan Bumi Anoa ini. Dengan pendekatan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan.
4: Tentunya nanti kami akan juga melihat evaluasi analisa terkait dengan kondisi Kamtibmas saat ini, apa saja yang sedang terjadi, sehingga itu menjadi bahan untuk acuan pelaksanaan tugas berikutnya. Dan kami juga mendapat informasi bahwa kondusivitas di Sulawesi Tenggara cukup baik, soliditas masyarakat juga baik, kerjasama antara masyarakat dan kepolisian, stakeholder itu juga baik. Sehingga nanti mungkin ada beberapa langkah yang kita lakukan terkait dengan tindak pidana atau kejahatan yang terjadi. Tidak serta-merta melakukan penegakan hukum, tapi juga bagian daripada tugas kita dalam rangka tataran preventif dan preventif.

0: Brigjen Pol Himawan Bayu Aji juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memetakan persoalan keamanan. Menurutnya, pertukaran informasi dan pembahasan bersama antar instansi diperlukan agar solusi yang diambil lebih tepat sasaran. Selain itu juga akan dilakukan mitigasi, edukasi, dan langkah pencegahan tindak kejahatan agar tercipta Kamtibmas di 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kelurahan Maborobo, Kota Bau-Bau menghadirkan inovasi pengelolaan perpustakaan melalui program Debasa atau Deteksi Dini Resiko Stunting melalui Gemar Membaca. Program ini memadukan upaya peningkatan literasi masyarakat dengan deteksi dini resiko stunting pada anak. Mengenai hal tersebut, Afriansa menurunkan laporannya.
2: Bahwa dengan adanya perpustakaan ini, kita mencoba mendeteksi terkait dengan warga yang stunting.
3: Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau menghadirkan inovasi unik dalam pengelolaan perpustakaan melalui Debasa atau deteksi dini resiko stunting melalui Gemar Membaca. Perpustakaan ini tidak hanya menjadi pusat literasi, tetapi juga sarana mendeteksi potensi stunting pada anak. Lurah Waborobo Haryadi menjelaskan, inovasi ini lahir dari kepedulian pemerintah terhadap masalah stunting yang menjadi program prioritas. Dalam penerapannya, setiap anak yang datang ke perpustakaan Waborobo diwajibkan menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan sebelum membaca. Hasil pengukuran kemudian disesuaikan dengan tabel kesehatan 6 SPM Posyandu. Jika ditemukan anak berpotensi atau beresiko stunting, data langsung diintegrasikan ke puskesmas dan kader Posyandu. Penanganan lanjutan dilakukan melalui pemberian makanan tambahan hingga intervensi kesehatan lain sesuai kebutuhan anak.
2: Satu inovasi yaitu Debasa, melihat kondisi stunting ini kan adalah program pemerintah yang jadi perhatian khusus dari pemerintah. Sehingga kami dari Kelurahan Waborobo berpikir bahwa dengan adanya perpustakaan ini, kita mencoba mendeteksi terkait dengan warga yang stunting.
3: Berkat inovasi tersebut, Perpustakaan Waborobo berhasil lolos ke tahap visitasi lapangan lomba perpustakaan kelurahan dan masuk 5 besar. Waborobo bersaing bersama Kelurahan Waliabuku, Kadolokatapi, Lakologau, dan Bugi. Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Perpustakaan Kelurahan Kota Bau-Bau, Simpson Nanlohi, memberikan apresiasi terhadap kesiapan Perpustakaan Waborobo. Tim menilai lokasi perpustakaan yang terpisah dari kantor kelurahan menjadi salah satu nilai lebih.
4: Untuk Waborobo, kami berikan juga apresiasi. Memang salah satu lokasi untuk perpustakaan itu memang dia harus bisa dari gedung kantor kelurahan. Hampir semua perpustakaan kelurahan itu adanya di dalam gedung kantor kelurahan. Untuk 5 besar kami dapatkan cuma 2 kelurahan yang pisah, yaitu Waliabuku dengan Waborobo.
3: Tim penilai juga melihat tingginya antusias anak-anak datang membaca lokasi perpustakaan Waborobo yang berada dekat dengan TK, SD, SLB hingga SMP, membuat perpustakaan mudah dijangkau dan aktif dikunjungi setiap hari. Simpson menyebut inovasi Debasa menjadi nilai tambah karena menghubungkan perpustakaan dengan layanan posyandu dan puskesmas. Diketahui dari 43 kelurahan di Kota Bau-Bau, hanya 10 kelurahan yang mendaftar lomba perpustakaan. Dari jumlah itu, 6 kelurahan mengirimkan dokumen administrasi dan akhirnya diseleksi menjadi 5 besar untuk tahap visitasi lapangan. Pengumuman pemenang lomba perpustakaan kelurahan dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

pendengar untuk warta daerah siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan terlebih dahulu dua pokok berita utama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbang 18 ekor sapi kurban di Sulawesi Tenggara. Ribuan warga kota Bau-Bau kehilangan bantuan karena adanya perubahan data. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

0: Oh, Tahe, yang panas sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

musik yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

96,7 MHz Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kebersamaan kita di paruh kedua ya, perjalanan Sultrasi yang jelang Sultra sore, pendengar 37 menit lepas dari jam 2 siang. Hai, selamat sore, selamat siang ya untuk Anda yang masih terus stay bersama dengan Pro 1 RRI Kendari. Selepas rekan saya Wulan hadir kali ini barengan Sofi di perjalanan Sultra sore jelang sampai di pukul 19 nanti ya. Informasi-informasi menarik lainnya dan juga musik-musik pilihan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentunya jangan lupa untuk pantau atau mendengarkan Pro 1 Kendari di pemancar FM 96,7 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital atau via streaming di www.rri.co.id. Untuk awal kebersamaan kita di Sultra sore, pendengar, musik request 100% Indonesia mengawali kebersamaan kita selama kurang lebih 90 menit ke depan sampai di jam 4 sore. Line teleponnya boleh dipergunakan di 0401-312-4008 atau boleh di 0813-545-0967. Sekali lagi di 0401-312-4008 atau di 0813-545-0967. Nah, itu dia jalur komunikasi kita untuk Sultra sore untuk 100% Indonesia. Bisa juga Anda menyaksikan live di kanal TikTok RRI Kendari. Silakan join di live kita, dan yang pengen request lagu boleh langsung di kolom komentar ya. Jangan lupa di follow dan tap-tap layar, kasih love-nya yang banyak-banyak ya, biar kita bisa lihat nih komentar kamu yang mana. Waduh. Hai, hujan-hujan kayaknya terus dengerin lagu favorit. Aduh, sembari ngeteh atau ngopi nih kayaknya seru ya. Apalagi suasananya akhir pekan saat ini. Wih, menyenangkan. Walaupun hujan tapi apa ya? Tapi pastinya ada momen-momen yang mengingatkan kita akan sesuatu ya ketika menikmati hujan tuh. Pernah dengar ini tidak? Hujan bukan hanya meninggalkan genangan, tapi kenangan. Itu ILM kita ya. Filler kayaknya, ILM ya. Waduh, kalau kamu sering dengar Pro 1 RRI Kendari, ini pasti sudah akrab ya sama tagline yang tentang hujan itu. Bukan hanya meninggalkan kenangan, tapi genangan, tapi kenangan. Wais, ngomongin soal kenangan. Nah, di hari Minggu, hari ini 24 Mei 2026, gak kerasa ya. Sudah di hari ke-24 lagi, kita tinggal menghitung hari, terus jelang Idul Adha di tanggal 27 nanti, tepatnya di hari Rabu. Nah, tentunya juga sudah ada planning-planning yang pengen direalisasikan ketika Idul Adha nanti. Udah pengen kurban berapa ya, berapa ekor? Lagi ngitung nih, kira-kira kurbannya berapa ekor ya nanti, entah itu sapi, entah itu kambing, atau kurban perasaan. Halo Blue Jeans, senang saya kalau Blue Jeans ya, ketemu kita berarti. Ada Nira juga, ada Daryl. Hai, silakan ya, yang mau request lagu boleh langsung di kolom komentar. Jangan lupa lagunya, terus penyanyinya siapa dan judulnya apa, biar kita mudah nih untuk mewujudkan keinginan kamu mendengarkan lagunya siapa sore hari ini. Uis. Ya, kalau udah ngomongin soal kenangan dan hujan, pengen ya tahu nih kenangan apa yang tersisa di Anda ya semuanya nih. Kalau udah ngomongin soal hujan, pernah ada yang diputusin pas hujan, atau mungkin ada yang pernah jadian pas hujan, atau ada yang ketinggalan kereta pas hujan. Iya, tapi pengen yang senang-senang saja sih, yang menyenangkan ya, yang bahagia-bahagia aja deh. Kalau udah ngomongin soal hujan tuh, secara memang paling nikmat ya kalau menikmati hujan. Yang paling terasa adalah bagaimana aroma tanah itu bisa menyatu sama kenangan Anda. Duh. Kita puitis lagi hari ini. Halo, ada Alisa yang pengen gabung, yuk silakan ya di 0401-312-4008. Tapi ngomongin soal hujan, saya pengen kasih lagu juga soal hujan hari ini. Walaupun mungkin ada juga di antara Anda yang punya kenangan buruk tentang hujan.
kenangan buruknya tentang apa, kalau kita udah ngomongin atau menyebutkan soal hujan, aduh bisa ya, hujannya gak usah disebut-sebut ya. Ini soalnya menyakitkan, waduh, jangan ya. Pengennya semuanya bisa menyenangkan, walaupun memang terkadang kenangan itu adalah sesuatu yang bisa dibilang pengen lenyap bersama hujan. Aduh, apakah itu seperti yang dikatakan oleh Sheila on Seven? Atau apakah itu seperti yang dikatakan oleh Armada? Atau Fade to Black? Ya, bareng ketika hujan. Saya mau kasih lagunya buat Anda yang masih terus stay di Pro 1 RRI Kendari tentang hujan sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Yang mau request boleh langsung di kolom komentar, boleh di WhatsApp Pro 1 juga di 0813-5450-967. Untuk Anda semua yang terus stay bersama dengan Pro 1.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, masih di Musik Request 100% Indonesia. Yang pengen ikutan, langsung kita buka lagi jalur teleponnya ya. 0401-3124-008 boleh dipergunakan. Ada, mau tanya, berapa biaya ya? Yang pasti itu telepon biasa ya. Kalau untuk nelpon live di acara Pro 1 itu 0401-3124-008. Tarifnya nggak tahu ya berapa. Nah, coba deh, kita juga belum pernah ini nih, cek nih kalau misalnya nelpon itu berapa. Bisa gabung di ini ya, bisa langsung di kolom komentar kalau mau ikutan gabung juga langsung saja. Ketik nama, kemudian alamatnya kamu di mana, terus lagu yang pengen di request itu apa. Di jangan lupa passwordnya 100% Indonesia. Halo, selamat sore juga buat Mas, ada Bang Andi, Mas Tini, ada Frisly, ada Echan ya, ada siapa lagi? Ada Nira, ada Alisa, ada Sorry. Nah, pokoknya ada semuanya deh yang sudah gabung di live TikTok RRI Kendari. Tap layar jangan lupa ya, like, comment, share dan komen. Ya, untuk Syahri itu kita tahu nggak tahu ya berapa sih biayanya. Jangan telepon ya, kalau di jalur WhatsApp itu cukup WhatsApp saja, jangan telepon. Kalau untuk di jalur WhatsApp ya, buat Anda nih semuanya yang pengen ikutan request, jangan WhatsApp, cukup jangan telepon, cukup WhatsApp saja, jangan telepon. Nanti kalau sudah mengetik nama, kemudian alamatnya di mana, lagu requestnya apa, nanti bakalan kita bacakan ya. Cukup kalau mau telepon di 0401-3124-008. Hai, selamat sore. Untuk Ama, request lagunya Hanya Kamu. Hanya untuk request lagunya hanya, ya betul, lagunya kita main lagunya di 100% Indonesia. Namanya 100% Indonesia berarti pure Indonesia ya, pure maca. Pure Indonesia atau pure maca nih? Pure Indonesia. Halo, selamat sore untuk yang punya nama siapa nih? Hey, kenapa dihapus? Aduh, padahal saya sudah siap baca loh tadi itu WhatsApp-nya ya. Kenapa dihapus ya, Amar? Oh, Amar ini yang di sini ya, yang di TikTok ya, yang di WhatsApp juga ya. Boleh ya. Silakan Amar, kita spesial Indonesia ya. 100% Indonesia berarti kita pure Indonesia, pure matcha itu ya. Jadi enggak ada campuran coklat atau cappuccino atau apa begitu ya, enggak ada. Kita pure Indonesia. Kalau kamu suka coklat toast, coklate. Kita cuman maca aja ini. Ya Allah, ini kenapa ya? Yang pengen gabung boleh, silakan di 0401-3124-008. Silakan dipergunakan. Kita hanya lagunya Indonesia nih, 100% Indonesia. Kalau pengen mancanegara atau Indonesia, kalau mancanegara sih kita adanya di Ruang Rindu ya. Itu mainnya di jam 10 sampai di jam 11 malam. Nah, setiap malam juga sama-sama Musik Request Indonesia. Dari Senin sampai Minggu juga jamnya di 14.30 sampai di jam 4 sore. Jadi cukup panjang waktunya untuk ikutan request, ikutan gabung. Pengen say hi buat siapa sore hari ini, silahkan. Masih ngomongin soal hujan ya. Nah, tadi kita mau ngomongin tentang kalau Anda punya banyak sekali kenangan di musim hujan. Ada, sebutin satu kenangan apa yang mengingatkan Anda ketika tik-tik-tik bunyi hujan di atas genting gitu ya. Waduh. Kenapa kamu ganti nama lagi? Ya Allah, Alia Mulki. Kita mau ngomongin soal hujan ya. Memang sih sekarang nih lagi musimnya. Kalau mungkin kamu punya kenangan buruk sama hujan karena menyebabkan genangan dan juga banjir, gak usah ingat yang itu ya. Secara memang ada tempat di muka bumi, tahu tidak kalau ternyata ada tempat di muka bumi ini yang belum pernah terkena hujan. Namanya Gurun Atacama di Chili Utara dan juga Peru Selatan. Ini adalah tempat tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi pendengar. Curah hujan di sana itu rata-rata 0,5 mm per tahun. Menurut Guinness World Record, NASA mengatakan gurun Atacama ini adalah gurun non-kutub terkering di bumi kita. Namun, para ilmuwan percaya ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Valley Antarctica, di mana menurut update.org bahwa daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Nah, kedua gurun ini pendengar sangat kering dan tidak ramah, menggunakan alat yang sama dengan yang dipakai di Mars di tahun 1970-an. Hasil menunjukkan tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi ini. Tuh. Oke. Ngomongin banjir, halo Aldial Mulki 12. Hai, mandi hujan di luar, oh memang seru sih kalau udah ngomongin itu ya. Keinget banjir kan, banjir. Iya, tadi ini ada yang sempat lewat di beranda kita ya, FYP tuh. Ada yang lagi berurusan dengan banjir. Secara tadi memang sempat hujannya cukup ini ya, lumayan deras ya. Dan akibatnya mengingatkan banjir. Keinget sendalku di bawah banjir. Kalau ada petir lari, keinget sendal kamu di bawah banjir. Aduh, sebelah pasti ya. Sebelahnya di mana? Ayo. Halo juga buat Amar, mau request lagunya Lihat Hutanku Berubah Jadi Tambang. Waduh, itu lagunya siapa ya? Nah tuh, bingung saya itu ya. Oh, ini yang kemarin kan, yang kemarin minta lagu apa tuh? Yang lagu Kendari itu ya. Iya kan kayaknya. Ada ya. Sepertinya itu deh. Oh, ini Mas Gibran sih. Mas Gibran, kenapa kamu ganti nama? Iya kan? Ini kayaknya Mas Gibran. Oh. Iya. Ungu. Oh ya, Ungu. Oh ya, Mas Gibran ya. Sorry. Oh, beda nih. Mas Gibran mau request lagunya Ungu. Demi waktu, nanti kita cari ya. Utopia hujan. Oke. Okay. Mau request lagunya, ini siapa ya? Ini yang nyanyi siapa ya? Lihat hutanku berubah jadi tambang, itu gak tahu saya. Itu lagunya siapa? Minimal penyanyinya deh, atau tidak judulnya apa ya? Nanti kita coba cari-cari ya. Kita ke Ungu dulu, ada Demi Waktu, lalu juga ada Utopia. Yang pengen request lagunya yang lain boleh ya, silahkan. Kita di 0401-312-4008 boleh ya. Untuk Mas Gibran ditunggu lagunya. Ada Utopia dengan hujan juga. Nanti kita bakalan hadirkan yang itu juga lagunya. Tadi kita belum sempat ya, belum sempat. Oke, hujan. Kalau tadi ternyata memang ada ya, dua ini yang tidak pernah ada hujan di sana. Nah, mungkin kalau berharap sih kita kayaknya kalau ada hujan gimana ya? Jangan ya, nggak boleh. Nah, selain itu, tahu tidak nih pendengar, kalau saat hujan turun dari awan, biasanya ini turun ke tanah dan membuat kita basah kuyup jika tidak mengenakan payung atau jas hujan. Tapi, jika udaranya sangat kering, tetesan hujan ini bisa menguap selama penurunannya ke permukaan bumi. Nah, kondisi ini biasanya hanya menciptakan mendung. Adapun tetesan air hujan yang menguap sebelum mencapai tanah disebut virga. Nah, bukan Virgo ya, tapi Virga. Hujan duit enak, iya sih. Siapa yang menolak kalau yang itu? Lalu, pendengar, meskipun air umumnya tidak berbau, mungkin ada ya yang mengatakan bahwa aroma hujan ini memang khas gitu ya. Kalau kita mencium aroma khas hujan saat pertama kali hujan turun nih, seperti aroma-aroma yang menenangkan. Kalau menurut earthsky.org, sebenarnya berasal dari kelembaban tanah ya. Aroma hujan dikenal dengan sebutan petrichor, sebuah istilah yang diciptakan oleh ilmuwan Australia pada tahun 1964. Actinobacteria atau mikroorganisme kecil yang dapat ditemukan di daerah pedesaan dan perkotaan serta di lingkungan laut. Ini merupakan penyumbang utama aroma petrichor Literatur pendengar. Mereka menguraikan bahwa bahan organik yang mati atau membusuk menjadi senyawa kimia sederhana. Nah, produk sampingan dari aktivitas mereka adalah geosmin, senyawa organik yang berkontribusi terhadap aroma hujan. Yep, partikel kecil yang disebut aerosol dikeluarkan saat tetesan hujan menghantam permukaan, dan geosmin yang mungkin ada di tanah atau larut dalam tetesan hujan kemudian dilepaskan dalam bentuk aerosol, sehingga hidung kita mampu menangkap aroma petrichor yang ada di aerosol tersebut. Ada yang udah pernah mencium aroma hujan? Wih, unjuk tangan ya. Waduh, arwahnya nih banjir ini coba nih hidup ya sih. Memanglah ya, semuanya dapat tuh kalau hujan duit. Asal ini mirip-mirip sama ini ya. Kalau misalnya hujan tuh ada yang pengen nyoba, ada yang ada yang mengatakan bahwa ini adalah cobaan hidup. Ada juga yang bilang, wah ini sih hal yang sudah ditunggu-tunggu. Banyak ya, beda-beda sih pastinya. Memang kalau yang mungkin sudah sangat terdampak dengan hujan yang turun dengan intensitas yang cukup deras, ini pasti merasa, pasti mengatakan bahwa waduh jangan deh, jangan sampai hujan lagi ya. Berharap tidak ada hujan untuk hari ini. Tapi kalau mungkin yang udah kangen sama aroma hujan, berharap ya hujan turun. Oke, next kita ada siapa? Ada Bunda Hawi, 100% Indonesia. Request lagunya Nika Ardila, judulnya Mama Aku Ingin Pulang. Lagunya buat semuanya saja. Oke, terima kasih. Baik, kita ke lagunya dulu. Jangan kemana-mana ya. Di 100% Indonesia, kita bakalan balik lagi tetap di Pro 1.
1: Music Request 100% Indonesia.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026,

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: Satu jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di 100% Indonesia, musik request 100% Indonesia. Untuk sore hari ini ada di menit ke-29 ya, lepas dari jam 3 sore. Hai, selamat sore untuk yang baru gabung. Terima kasih sebelumnya untuk Bunda Hawi ya di Pulau Rok, Konawe Selatan. Lalu juga sebelumnya kita sudah putarkan lagunya tadi yang ikutan request juga di TikTok RRI Kendari, ada Utopia dengan Hujan, kemudian ada Ungu Demi Waktu, dan saya kasih juga ada Armada. Masih tentang hujan, pendengar. Kita masih tersisa di sesi terakhir ya. Selamat sore untuk Bang HR, ada Anjas Jupara, ada Toys and Baby Shop, Kapung Golaka. Hai, selamat sore Mbak Sri, selamat sore buat semuanya yang udah join di live TikTok RRI Kendari. Pengen request, yuk langsung ya di kolom komentar. Mau lagunya siapa, judulnya apa, kita coba untuk hadirkan. Next, berikutnya juga ada, oh, ada Anjas Jupara tadi ya, yang sudah gabung di live TikTok RRI Kendari. Untuk lagunya Siksa Cinta Segitiga, nanti kita coba hadirkan ya. Dan yang ikutan di TikTok, hal yang sudah join live TikTok RRI Kendari, yuk langsung ada Ki, ada Mami K, kemudian juga ada Ais, ada Muhammad Syah, ada Mo Syahran, ada Aisyah GCR, ada Benny, hai juga buat Wulan, ada Irsim. Selamat sore buat semuanya ya yang udah join di live TikTok RRI Kendari. Pengen ikutan request, yuk langsung. Pengen join juga di WhatsApp RRI Kendari, bisa di 0813 5450 967. Jadi ada beberapa jalur komunikasi yang bisa dipergunakan ya. Kalau bisa join di live TikTok RRI Kendari, atau juga bisa ikutan request di musik request 100% Indonesia. Masih tentang hujan, kita masih ngomongin soal hujan ya. Tadi fakta-fakta menarik tentang hujan tuh, bahwa hujan tidak selalu sampai ke tanah ternyata. Dan bau hujan ini sangat khas, dan namanya adalah petrichor. Atau juga fakta yang ini tuh ada di bumi itu ada ternyata ya, yang tidak pernah atau belum pernah terkena hujan. Nah, kemudian fakta lainnya adalah di mana tetes air hujan ini sebenarnya tidak berbentuk seperti tetes air mata ya, seperti yang kerap digambarkan selama ini, pendengar. Di mana untuk menurut US Geology Survey atau USGS, bahwa tetesan air hujan yang paling umum berbentuk seperti roti hamburger. Roti enggak tuh. Kebayang ya. Waduh, kalau kita nunggu hujan ini ngebayangin roti hamburger. Kita bisa kenyang sebetulnya. Halo juga, selamat sore untuk Upa-Upa ya. Ada Ken, halo, ada Tika, Nur, Sita. Langsung request ya yang pengen ikutan request. Nah, ternyata tetes hujan kecil atau radius kurang dari 1 mm berbentuk bulat yang lebih besar memiliki bentuk yang lebih mirip roti hamburger, pendengar. Nah, hal ini disampaikan oleh USGS. Ketika mereka menjadi lebih besar dari radius sekitar 4,5 mm, mereka dengan cepat terdistorsi menjadi bentuk seperti parasut dengan tabung air di sekitar pangkalannya. Kemudian mereka pecah menjadi tetesan yang lebih kecil. Nah, kemudian fakta berikutnya juga itu adalah bahwa berat tetesan hujan ya, di mana untuk istilah hujan deras tentu tidak merujuk pada beratnya, pendengar. Tetesan hujan rata-rata beratnya hanya 0,034 gram. Nah, menurut Departemen Fisika di Union University di Tennessee, sebagai gambaran, berat itu kira-kira sedikit lebih ringan dan bobot sehelai bulu mata. Nah, ternyata segitu ya beratnya tetesan hujan itu, pendengar. Kemudian Kalau untuk ketinggian tempat tetesan hujan jatuh dari awan memang bervariasi nih pendengar. Tapi tetesan hujan turun ke tanah dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Nah, jika diasumsikan awan tersebut berada di ketinggian sekitar 760 meter. Kira-kira butuh waktu 2 menit bagi tetesan hujan untuk mencapai permukaan. Nah, tetesan hujan yang lebih besar ini bisa jatuh secepat 32 km per jam. Sedangkan tetesan hujan terkecil itu membutuhkan waktu hingga 7 menit untuk jatuh ke tanah. Cukup lama ya. Nah, jadi kemudian fakta lainnya adalah Mai Sindram di negara bagian Meghalaya India ini adalah tempat paling basah di bumi karena curah hujan yang sangat tinggi pendengar. Menurut worldatlas.com, rata-rata curah hujan di Mai Sindram adalah 11.870 mm per tahun. Nah, hal ini dikarenakan musim hujan di India itu membawa angin lembab barat daya dari Teluk Benggala. Nah, angin menabrak pegunungan Himalaya dan dipaksa naik ke pegunungan yang meningkatkan curah hujan di sisi angin dan menurunkan curah hujan dalam jumlah besar di desa Mai Sindram, pendengar. Tuh, jadi itu dia ya fakta-fakta menarik tentang hujan. Nah, kalau mungkin selama ini Anda juga baru nyadar ya bahwa ternyata ada ya tempat atau yang mana ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan. Kemudian ternyata hujan juga tidak selalu sampai ke tanah dan bau hujan ini sangat khas. Bentuknya juga, bentuk tetesan air hujan juga itu ternyata tidak seperti apa yang kita bayangkan ya. Mereka mirip hamburger kalau dalam skala yang besar. Nah, kemudian juga perlu 2 menit tetesan hujannya mencapai tanah dan tempat paling basah itu ada di India.
0: Music Request 100% Indonesia. 100%.

0: Eh, Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bari.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Paci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

1, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

96,7 MHz Pro 1 Kendari. Untuk perjalanan musik request, kita sampai di pukul 16 sore ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang sudah ikutan join di live TikTok RRI Kendari. Jangan lupa untuk follow media sosial RRI Kendari di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga tentunya di kanal YouTube RRI Kendari. Jangan lupa juga download aplikasi RRI Digital. Yang pakai Android bisa downloadnya di Play Store. Kalau misalnya kamu pakai iOS, downloadnya di Apple Store. Dan terus dengarkan informasi-informasi yang bakal terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari tentunya. Sama seperti sore ini, kita juga bakalan terus menemani Anda untuk perjalanan Sultra Sore.

0: Gaji Tante, di sana banyak promonya Tante, mulai dari pemeriksaan, pembelian kacamata, bahkan tindakan operasi.
1: Di mana tempatnya itu?
0: Alamatnya di depan gerbang BTN Beringin Lepo-Lepo Tante, kita WA saja 0811 4778.
1: Mantap, segera kita ke sana.

0: Bu, dari tadi aku lihat nongkrong terus di depan TV.
1: Justru ini yang kutunggu-tunggu. Ada Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April, antara cinta dan pengkhianatan di terikat janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7, ada lagi Samuel Zilwin sama Rachel Nesha di Turun Ranjang.
3: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak.
4: Mulai April, MNC TV rumahnya dangdut channel 29 ada roadshow. Parade artis paling hits lebih dekat dengan pemirsanya. Dan tiap hari jam 8 malam WIB, jangan lupa nonton DM di Pangu Rezeki.
5: Mulai April, GTV channel 30 juga seru. Irfan Hakim siap menyapa langsung pemirsa lewat New Family 100 Festival.
6: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
5: Ada juga Liga Bintang Juara.
4: Kalau soal berita nomor 1, kupilih Rakyat Bersuara. Tiap Selasa jam 7 malam WIB di iNews channel 31. Yang baru, yang mantap, semua ada di MNC Group, RCTI channel 28, MNC TV channel 29, GTV channel 30, iNews channel 31.

90,7 MHz Pro 1 Kendari. Masih ngomongin tentang hujan, pendengar. Kalau mungkin dulu masih kecil ya, kita suka ingat tuh kalau udah ada hujan, jangan di situ ya, jangan di luar ya. Awas jangan main hujan ya, nanti sakit. Nah, kan sering mungkin dengar panggilan-panggilan itu. Nah, pasalnya memang hujan ini identik atau kerap dikaitkan dengan penyakit seperti flu, masuk angin, sampai diare, pendengar. Ya, mungkin wajar ya pandangan seperti itu, karena tidak sedikit orang yang jatuh sakit setelah kehujanan. Tapi, apakah benar sakit yang dialami ini disebabkan oleh hujan? Yo, harus dicari tahu dulu jawabannya, benarkah seperti itu? Ya, pendengar, anggapan air hujan yang bisa membuat sakit ini hanyalah sebuah mitos rupanya. Sampai saat ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa hujan bisa membuat seseorang demam atau mengalami masalah kesehatan lainnya. Alasannya kenapa air hujan itu dianggap bikin sakit? Ya, ini karena terjadi perubahan suhu pada lingkungan dan juga tubuh kita saat terjadi hujan, pendengar. Nah, perubahan suhu itulah yang membuat virus dan juga bakteri lebih mudah berkembang sehingga timbul berbagai macam penyakit. Nah, rhinovirus merupakan jenis virus penyebab flu yang banyak ditemukan pada musim hujan karena kemampuannya dalam hidup dan berkembang pada suhu dingin.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

tentang kenapa ya hujan itu selalu dianggap bikin sakit. Ternyata ada yang namanya rhinovirus yang merupakan jenis virus penyebab flu yang banyak ditemukan pada musim hujan karena kemampuannya dalam hidup dan berkembang pada suhu dingin. Nah, virus ini bisa menempel di rongga hidung atau tenggorokan kita. Tapi kalau kita memiliki atau punya sistem kekebalan tubuh yang baik, virus dan bakteri penyebab sakit saat hujan ini bisa dilawan, pendengar. Nah, oleh karena itu, cara terbaik untuk mencegah sakit pilek saat hujan adalah dengan menjaga sistem kekebalan tubuh. Misalnya dengan makan makanan yang bergizi dan juga beristirahat yang cukup. Tuh.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

Pendengar dimanapun Anda berada, jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kembali akan kami hadirkan rangkuman informasi berita Saripati Maju, informasi berita Sekorwil Nusantara.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju sore ini.
2: Dari sisi kelayakan berkata dari umurnya, terus tidak ada kecacatan dalam apa pada hewan itu sendiri.
3: Kemudian nanti di periode Juni itu 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilakukan pendataan secara lengkap door to door ke rumah tangga dan ke usaha-usaha.
4: Untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu 1. Saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi,

0: hari ini Rarissa Korwil Wilayah 4 kembali hadir dengan beragam informasi terkini dari Makassar, Bode, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam sajian Gema Sari Pati Maju edisi Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya, Pariani Rauf, inilah Gema Sari Pati Maju sepekan untuk hari ini. Kita akan awali dengan informasi pertama. Pemerintah Kota Kendari memperpanjang tanggap darurat banjir 7 hari, sementara BPBD dan juga Damkarmat terus menangani banjir susulan serta pemulihan warga terdampak. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir.
1: Pemerintah Kota Kendari kembali memperpanjang status masa tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan setelah hujan lebat kembali mengguyur wilayah Kota Kendari sejak beberapa hari terakhir. Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, menjelaskan keputusan tersebut diambil karena munculnya sejumlah wilayah terdampak baru akibat banjir susulan. Kawasan yang kembali terendam diantaranya berada di Kecamatan Wawua, Kadia, Baruga, Mandonga, hingga Puatu. Cornelius menyebut data warga terdampak masih sangat dinamis, dengan catatan awal mencapai 1.339 kepala keluarga atau 5.445 jiwa. Kemudian bertambah sekitar 60 hingga 80 kepala keluarga akibat banjir susulan.
2: Kita memperpanjang ini sebenarnya karena kembalinya terjadi hujan lebat pada Sabtu malam ya, malam Minggu, sehingga terdapat wilayah-wilayah yang terdampak lagi banjir ya, khususnya di wilayah Kecamatan Wawua, Kadia, Baruga, Mandonga, dan Puatu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Aryawani, mengatakan personelnya masih bersiaga penuh untuk melakukan evakuasi barang milik warga dan penyemprotan lumpur di kawasan terdampak. Menurutnya, proses pembersihan sebelumnya sempat selesai, namun hujan deras kembali memicu banjir susulan di sejumlah titik. Petugas Damkarat tercatat telah membersihkan sekitar 60 unit rumah warga di 3 kecamatan berbeda. Selain pembersihan, armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi sanitasi di 43 rumah warga.
3: Hari ini kita nggak tahu berapa target. Cuma sebenarnya kalau bicara yang lama sudah clear. Cuma karena hujan waktu malam Minggu, kamu lagi. Terus kalau kemarin Damkar itu menyelesaikan 60 rumah yang tersebar di 3 kecamatan. Terus menyuplai air bersih sebanyak 43
1: rumah.
3: Air bersih.
1: Hingga kini, tim gabungan masih terus melakukan penanganan di berbagai lokasi terdampak banjir, termasuk pembersihan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Khusus di bantaran Kaliwangu yang kembali terendam, BPBD bersinergi dengan personel TNI dan jajaran Kodim, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Selama masa tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan tenda, posko, dapur umum, serta sejumlah personel yang siap siaga di lapangan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musyafir, melaporkan.
0: Memasuki musim tanam padi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone kini tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
4: Memasuki masa tanam padi, pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat mengantisipasi kebutuhan petani. Pemkab Bone kini tengah menyusun usulan tambahan kuota pupuk bersubsidi untuk diajukan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Bone Nurdin menyatakan, langkah ini diambil untuk memastikan stok aman dan mencegah kelangkaan saat permintaan petani meningkat. Sementara untuk harga jual, Nurdin mengungkapkan, seluruh harga pupuk subsidi di Bone tetap mengikuti standar harga nasional.
5: Jadi sementara ini kita mengusulkan tambahan nih, karena memang untuk saat ini belum pipul. Jadi saat sekarang saya sementara mengusulkan tambahan kuota di beberapa pengecer-pengecer itu nih. Jadi sementara dibikin rapnya, belum ikut tanda tangan nih sementara. Ada sebenarnya bukan tidak cukup, tapi ada beberapa yang memang mestinya harus diminta tambahan dulu.
4: Tahun 2026, Kabupaten Bone memiliki alokasi stok pupuk untuk pupuk urea sebanyak 79.557 ton, NPK sebanyak 72.790 ton, pupuk organik 15.234 ton, serta pupuk ZA sebanyak 48,4 ton.
0: Hari pertama pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Makassar. Petugas memeriksa kesehatan hewan dan memeriksa 40 ekor sapi di Kecamatan Bontoala. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Tim pemeriksa kesehatan hewan kurban kini melakukan pemeriksaan hewan di beberapa titik, salah satunya di Kecamatan Bontoala, tepatnya di samping Masjid Al-Markas. Terpantau petugas yang turun melakukan pengecekan fisik seperti memeriksa gigi, mata, kulit, dan umur. Koordinator pemeriksa hewan kurban di Kecamatan Bontoala, Telok, dan Ujung Tanah, Andi Haris, mengatakan, di hari pertama ini pihaknya memeriksa hampir 40 ekor sapi. Setiap sapi yang dinyatakan sehat dan layak disembeli diberi label berwarna kuning di tanduk sapi dan surat keterangan sehat. Dikatakan dari pemeriksaan hari pertama ini belum ditemukan hewan yang cacat.
7: Insya Allah ini kan kita sudah mulai hari pertama pemeriksaan, jadi yang kita lakukan ini namanya pemeriksaan antemortem. Kita lihat dari hewan-hewan kurban yang hidup ini, kita lakukan pemeriksaan secara fisik. Kita lihat apakah dari sisi kelayakan mereka, dari umurnya, terus tidak ada kecacatan dalam pada hewannya itu sendiri. Nanti setelah melalui pemeriksaan ini, teman-teman dengan lagi-lagi mahasiswa atau beberapa orang yang turun ke lapangan, sapi-sapi yang telah dilakukan pemeriksaan kan dianggap layak secara fisik, itu diberikan penanda tanduk warna kuning pada tanduknya, menandakan sapi tersebut sudah layak secara fisik untuk dikembangkan.
6: Sebelumnya, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melepas 100 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 di Makassar Government Center kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, Mirdayanti, mengatakan mereka akan bertugas per hari ini 20 Mei hingga 28 Mei 2026.
8: Untuk titik-titik pada saat pemeriksaan hewan sebelum penyembelihan akan kami lakukan pemeriksaan di titik-titik penjualan yang ada di Kota Makassar. Jadi tim ini yang kami bagi 5, yang pertama itu tim Manggala dan Panakukang. Jadi tim ini akan melakukan pemeriksaan di Kecamatan Manggala dan Panakukang. Kemudian tim Rapocini, Mawajang, dan Mariso. Kemudian yang ketiga tim Tamalandria dan Biringkanaya. Dan keempat itu tim Tamalate, Ujung Pandang, dan Makassar. Yang kelima tim Bontoala, Wajo, dan Ujung Tanah. Dan ada satu tim khusus untuk di laboratorium.
6: Adapun 100 petugas ini dibagi dalam 5 tim. Mereka disebar di hampir semua kecamatan di Kota Makassar.
0: Saudara, pelaksanaan sensus ekonomi telah dimulai pada 1 Mei 2026 dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Tentunya segala tahapan kini sedang dilakukan oleh pihak pelaksana, yaitu Badan Pusat Statistik BPS seluruh Indonesia. Lantas tahapan apa saja yang akan dilaksanakan dalam sensus ekonomi di Toli-Toli? Berikut kita dengarkan wawancara bersama Kepala BPS Muhammad Sein yang dipandu reporter Ruth Damayanti.

0: Terima kasih Mbak Ruth pada para pendengar Bapak Usaha dari dimanapun berada. Kami sampaikan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, Sensus Ekonomi 2026 sudah dimulai sejak 1 Mei 2026 hingga 31 Agustus 2026. Tahapannya, ada beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum melakukan seluruh rangkaian pendataan lengkap. Dimulai bulan Mei ini sudah dilakukan kegiatan pendataan untuk usaha besar. Usaha besar ini adalah usaha-usaha dengan omset di atas 5M, kemudian jumlah tenaga kerjanya di atas 20. Di Toli-Toli juga ada, kami sudah melakukan pendataan dengan metode ngibar atau pengisian bersama. Kemudian selain itu, di bulan Mei ini juga dilakukan rekrutmen petugas lapangan. Rekrutmen petugas lapangan di Kabupaten Toli-Toli sekarang diproses wawancara dan menunggu pengumuman petugasnya. Sebelum turun lapangan, tentunya mereka akan dilakukan mendapat pelatihan dulu secara serentak untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait konsep definisi lapangan yang akan mereka laksanakan pada pendataan secara door to door. Selain itu, di periode Mei ini juga kami tetap melakukan KKD, kolaborasi, koordinasi, dan diplomasi ke baik OPD, asosiasi, maupun petugas-petugas usaha lainnya untuk mendapatkan dukungan dan mendapatkan dukungan dari mereka, itu dari baik dari OPD maupun pemerintah. Kemudian nanti di periode Juni, itu 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilakukan pendataan secara lengkap, door to door ke rumah tangga dan ke usaha-usaha untuk melakukan pendataan usaha dan rumah, kondisi update rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia dan termasuk Kabupaten Toli-Toli.
1: Ya. Yang mungkin yang ingin diketahui oleh masyarakat sendiri ya, pendengar FFI, bagaimana sensus ekonomi ini bisa bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan juga apakah akan berdampak kepada data-data pansos untuk masyarakat, saya paham Pak.
0: Jadi, saya sampaikan bahwa sensus ekonomi ini nantinya akan memberikan gambaran baru, itu karena sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun, kemudian dari 2016 ke 2026. Tentunya sudah banyak perubahan, baik itu struktur ekonomi, pola perdagangan ataupun pola usaha yang terjadi, kemudian dampak COVID-19 itu juga merubah pola perekonomian ataupun usaha di Indonesia atau di secara global tentunya itu. Ini akan memberikan gambaran baru terkait kondisi ekonomi. Kemudian di sensus ekonomi ini juga akan dilakukan update rumah tangga. Itu. Nah, semua rumah tangga akan didatangi secara door to door oleh petugas lapangan kami sensus ekonomi 2026. Ini akan memberikan update terkait kondisi rumah tangga yang sebenarnya. Berikan data yang benar, berikan data yang akurat dan sebenar-benarnya serta jujur ketika petugas lapangan kami akan datang. Sensus ekonomi tentunya memiliki hubungan ya terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi itu, karena sensus ekonomi mencakup seluruh aspek yang akan didata mulai dari pertanian sampai dengan jasa-jasa, sehingga ini akan menjadi fondasi baru, akan memberikan update terbaru terkait kondisi yang sebenarnya, sehingga ini akan jadi gambaran, akan jadi data awal bagi pertumbuhan ekonomi. Di sektor-sektor mana sebenarnya sekarang di Kabupaten Toli-Toli misalnya, di sektor apa sih sebenarnya yang memberikan kontribusi terusaha? Nah, itu akan dibandingkan tahun 2016 atau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Itu akan memberikan gambaran baru ke kita semua, akan memberikan arah baru bagi pemerintah daerah ataupun stakeholder terkait dari hasil sensus ekonomi ini. Gitu. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa nilai tambahnya akan baru juga gitu kan ya, dari hasil sensus ekonomi ini, sehingga ini akan memberikan gambar.

0: kesadaran baru terhadap angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tolitoli dan kesehatan ekonomi tentunya.
1: Baik, siap. Pak Kepala BPS, terakhir mungkin apa kapannya untuk pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2020 ini agar hasilnya akurat, karena data yang akurat tentunya menghasilkan hasil yang akurat juga. Silakan Pak Sei.
0: Iya, kita semua berharap bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar dan akan dihasilkan data yang berkualitas tentunya ya. Kami sudah melakukan berbagai usaha mulai dari terkait suksesnya kegiatan sensus ekonomi ini, mulai dari persiapan, kemudian perekrutan, nanti akan ada pelatihan dan turun lapangan nih. Harapan kami semua tahapan ini dilalui oleh petugas dan disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat luas, sehingga hasilnya akan menjadi baik. Hasil baik akan memberikan dasar perencanaan yang baik juga di pemerintah dan bagi semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perencanaan yang baik juga dari pemerintah, sehingga arah kebijakan pemerintah juga akan tepat, bukan hanya di pemerintah saja tapi arah kebijakan yang menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat seperti itu.
1: Baik pendengar dan pemirsa yang ready dimanapun Anda berada, itulah hasil wawancara kita bersama Kepala BPS Kabupaten Tolitoli, Pak Muhammad Sei.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemas Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Saudara, gerakan pangan murah digelar di Bau-Bau, tekan inflasi jelang Idul Adha. Pemprov Sultra siapkan beras, minyak goreng hingga telur murah selama 3 hari untuk menjaga stabilitas harga pangan dan juga daya beli masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko berikut ini.
4: Ada beberapa komunikasi bahwa
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di Kota Bau-Bau sebagai langkah intervensi menekan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Bau-Bau direncanakan berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada Kamis sampai Sabtu 21 hingga 23 Mei 2026 yang dipusatkan di lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Aristos, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan setelah rilis BPS terbaru menunjukkan Kota Bau-Bau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Sultra yang mencapai 4,08%. Atas kondisi tersebut, Gubernur Sultra, Andi Sumangoruka, langsung menginstruksikan untuk melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah, apalagi saat ini menjelang Hari Raya Idul Adha.
4: Ada beberapa komunikasi bahwa itu diantaranya beras sekitar 5 ton, kemudian ada beras premium 10 ton, dan bawa penyara minyak goreng. Karena itu yang agak langka juga sekarang di masyarakat.
5: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Laode Darussalam, menyebutkan GPM sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan harga pangan dasar dan memitigasi dampak kenaikan harga pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam, dan pangan lainnya. Sekda berharap GPM dari Pemprov Sultra ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama ibu-ibu yang sangat bersemangat berkunjung untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga.
6: Begitu apresiasi, terima kasih kepada Bidin Suara Tenggara yang telah menjadikan Bau-Bau sebagai pasar gerakan pasar murah. Ini sangat bermanfaat kita, apalagi sama dengan lebaran sebelumnya. Dan mudah-mudahan juga ini pasar kita tidak terburu-buru belanja. Karena ternyata ini gerakan pertamanya 3 hari. Dan harganya lebih murah dari harga yang sesungguhnya. Sehingga masalah kita bisa tertolong. Begitu sekali lagi, pemerintah Kota Bau-Bau menggunakan
5: dalam gerakan pangan murah, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasaran. Di antaranya beras premium 10 kg seharga Rp153.000, beras SPHP 5 kg Rp58.000, minyak kita 1 liter Rp15.000, terigu Rp10.000, gula pasir 1 kg Rp18.000, bawang merah Rp23.000 per setengah kilo, bawang putih Rp20.000 per setengah kilo, serta telur ayam Rp48.000. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Saudara terbukti terlibat, Kejaksaan Negeri Sigi menetapkan MA dan I sebagai tersangka kasus korupsi berupa pungutan liar terhadap proyek di Dinas Peternakan Kabupaten Sigi. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
7: Kejaksaan Negeri Sigi berhasil mengungkap kasus dugaan praktik pungutan liar dalam proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra mengatakan, modus permintaan fee proyek hingga 10 sampai dengan 20% kepada penyedia kegiatan menjadi temuan utama pihaknya dalam kasus tersebut. Irwan mengungkapkan perkara tersebut bermula dari proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi tahun anggaran 2023 dan 2024. Kegiatan ini meliputi konsultansi perencanaan, pembangunan gedung olahan pakan, pengadaan peralatan hingga konsultansi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan adanya praktik permintaan sejumlah uang kepada para penyedia proyek. Berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan dua tersangka, masing-masing MA selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi, dan I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.
8: Berdasarkan hal sebagaimana tersebut, penyidik pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sigi menyimpulkan bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu satu, saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B01/P.2.20/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026. Tersangka yang kedua, yaitu saudara I, selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi, berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B02/P.2.20/FT.2/05/2026, tanggal 19 Mei 2026.
7: Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra menjelaskan praktik tersebut diduga dilakukan oleh MA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak sekaligus PPTK atas perintah IH yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran KPA. Ditambahkan dari hasil pemeriksaan untuk pekerjaan konsultansi perencanaan, pengadaan peralatan, dan konsultasi pengawasan tahun 2024, penyedia diminta menyerahkan fee hingga 20% dari nilai pekerjaan setelah pajak. Sementara pekerjaan fisik tetap dipatok 10%. Dari hasil penyidikan sementara, total uang yang diduga terkumpul dari praktek tersebut mencapai sekitar Rp767.750.000. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Palu selama 20 hari ke depan terhitung mulai 19 Mei hingga 7 Juni 2026. Kejari Sigi memastikan kasus tersebut masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya fakta maupun pihak lain yang akan turut diperiksa dalam perkara tersebut.
3: Saudara, jelang Idul Adha, Pemkab Mamuju pastikan harga bahan pokok tetap stabil. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rusdiansa.
9: 2-1 H+1 H+2 H+2. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju. Pemkab berkomunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk aparat kepolisian dan TNI untuk menekan tren kenaikan harga agar tidak melonjak tajam. Namun kondisi kondisi di lapak pedagang menunjukkan tantangan tersendiri. Para pedagang sembako mulai merasakan imbas dari kenaikan harga modal dari distributor, terutama pada komoditas bumbu dapur seperti cabai dan tomat. Salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional Mamuju, Jamal, mengungkapkan kenaikan harga cabai besar dan cabai keriting kini sudah menembus angka Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram, dari harga normal yang sebelumnya hanya berkisar di angka Rp35.000.
10: Untuk harga tomat sama lombok itu seperti apa?
11: Kalau harga tomat Rp25.000, sedangkan harga cabai keriting Rp50.000, kalau sedangkan harga cabai besar Rp60.000 per kilo untuk hari ini.
10: Sebelumnya
11: harga di sekitaran Rp35.000.
10: Diprediksi sampai kapan naiknya harga cabai?
11: Mungkin H-1.
9: Selain cabai dan tomat, Jamal menambahkan bahwa untuk komoditas beras harganya bervariasi tergantung kualitas. Untuk beras premium kemasan 25 kg saat ini dijual seharga Rp385.000, sedangkan untuk jenis medium dipatok Rp350.000 per 25 kg. Untuk beras program SPHP, para pedagang masih menjual sesuai ketentuan yakni Rp60.000 per 5 kg. Sementara untuk komoditas minyak goreng subsidi atau minyak kita, pedagang mengaku stoknya kini mulai terbatas dan dijual dengan harga Rp15.700 per liternya. Pedagang memprediksi tren kenaikan harga bumbu dapur ini masih akan terus merangkak naik hingga satu hari menjelang Idul Adha. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Yuki Pernemana meminta masyarakat untuk tidak panik karena pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan barang agar tidak terjadi kelangkaan.
10: Pak, tadi terkait harga cabai dan harga tomat katanya mau naik lagi, Pak. Seperti apa, Pak? Pedagang tadi.
12: Iya, kita berupaya agar supaya memang makin ke belakang, makin dekat dengan Idul Adha, pasti trennya akan naik. Tapi kita berupaya sedapat mungkin, pemerintah kabupaten bekerja sama-sama seluruh stakeholder yang ada untuk bisa menekan. Kalaupun ada naik-naiknya, lah, jangan sampai naik jomplang sekali. Kita berharap imbauan ke masyarakat tetap tenang, tetap ini beraktivitas sesuai dengan sedia kala, karena kita semua berupaya untuk menjaga stabilitas harga. Semua tersedia, bahan-bahan pokok kita tidak ada yang langka. Itu masalah kalau ada yang langka. Jadi masyarakat tetap tenang, semua kebutuhan tetap aman sampai setelah juga lebaran, jadi aman.
9: Selain itu, Pemkab Mamuju juga memastikan akan ada penambahan kuota gas LPG 3 kg pada H-2 dan H-1 lebaran untuk mengantisipasi tingginya permintaan warga. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
3: Saudara, berikut kita ikuti news feature Sekolah Rakyat menjadi ruang tumbuh harapan anak-anak Tojo Una-Una bersama reporter Rahmawati.

0: Hampir 8 bulan telah berlalu sejak Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Tojo Una-Una mulai beroperasi. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat proses yang berjalan perlahan, tidak selalu tampak, namun meninggalkan makna yang mendalam bagi mereka yang menjalaninya. Program ini merupakan inisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai ruang belajar, tetapi juga sebagai sistem terpadu yang mencakup pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Di Kabupaten Tojo Una-Una, Sekolah Rakyat Terintegrasi mulai berjalan dengan memanfaatkan gedung balai latihan kerja di Desa Kajulangko, Kecamatan Ampanatete sebagai lokasi sementara. Ruang yang sebelumnya digunakan untuk pelatihan kerja kini beralih fungsi menjadi tempat belajar sekaligus asrama bagi anak-anak. Sebanyak 100 peserta didik mengikuti program ini, terdiri dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Mereka berasal dari berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan dan desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Di balik angka tersebut, terdapat 100 perjalanan yang berbeda, 100 latar belakang kehidupan yang kini dipertemukan dalam satu ruang yang sama. Ada yang untuk pertama kalinya tinggal jauh dari orang tua, ada yang belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan ada pula yang perlahan kembali menemukan semangat belajar yang sempat meredup. Di antara 100 peserta didik tersebut, terdapat satu nama yang menjadi salah satu potret perjalanan program ini. Ia adalah Miftah, siswa asal Desa Loe, Kecamatan Walia Kepulauan. Miftah tumbuh dalam kondisi yang tidak selalu mudah. Seperti banyak anak lainnya, ia pernah berada pada titik ragu terhadap keberlanjutan pendidikannya. Namun, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi titik perubahan yang perlahan mengarahkan kembali langkahnya. Pada awal mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat, Miftah harus beradaptasi dengan kehidupan baru asrama, jauh dari keluarga, dalam lingkungan yang berbeda. Ia belajar menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan yang lebih teratur, disiplin, dan mandiri.
1: Waktu hari itu, ada pendamping PKH yang bernama Ibu Susi. Di situ dia sedang mendata ke pulau-pulau. Dan dia menawarkan saya untuk masuk di Sekolah Rakyat ini, yang katanya akan dibiayai sampai kuliah. Di situ awalnya saya menolak. Terus pas di situ, Bu Susi terus-menerus menceritakan tentang bagaimana kondisi Sekolah Rakyat itu seperti apa. Di situ saya pun mau untuk masuk di Sekolah Rakyat ini. Ya, saya memang awalnya sekolah di kampung, kelas 3 SMA. Akhirnya bisa sudah pembukaan Sekolah Rakyat, saya masuk di sekolah ini.
0: Bagi Miftah, Sekolah Rakyat menjadi ruang yang membuka kembali kesempatan untuk belajar tanpa beban biaya yang selama ini menjadi kekhawatiran. Ia menyadari bahwa kesempatan tersebut tidak dimiliki oleh semua anak, sehingga ia berusaha menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Saat ini Miftah berada di penghujung masa pendidikannya di jenjang sekolah menengah atas. Ia hanya selangkah lagi menyelesaikan pendidikan pada tahun ini. Lebih dari itu, ia menjadi satu-satunya angkatan pertama di Sekolah Rakyat Terintegrasi yang akan lulus tingkat SMA di Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Bikin kita di sini adalah dengan lingkungan pertemanan salah satunya dan dewan staf guru yang selalu kasih dukungan, support. Itu yang buat saya nyaman di sini. Kualitasnya sangat terjamin sekali, bisa dibilang dari ujung kaki sampai ujung rambut disediakan. Iya, seperti kalau sudah jauh dari orang tua kan pasti merasakan nantinya namanya rindu kan. Tapi di situ saya terus berpikir untuk kalau saya terus-menerus tinggal bersama orang tua, kapan saya bisa menjelajahi dunia ini dan terus berkembang. Jadi rinduknya pada orang tua itu harus dikesampingkan dulu. Untuk okay. bisa mencapai cita-cita.
0: Pencapaian ini tidak hanya menjadi perjalanan pribadi Miftah, tetapi juga bagian dari perjalanan 90 anak lainnya yang menempuh pendidikan di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita, tantangan, dan harapan yang berbeda, namun berjalan dalam satu sistem yang sama.
1: Pilihan saya ada dua, di masuk di jurusan psikologis dan HI di kampus Brawijaya Malang. Iya, dibiayai. Dan saya kepada kedua orang tua saya, jangan dulu rindu, biar saya saja yang merindukan kalian. Karena di sini juga saya belajar menjauh dari kalian untuk membahagiakan kalian.
0: Hampir 8 bulan berjalan, sekolah rakyat terintegrasi di Tojo Una-Una masih terus bergerak dalam prosesnya. Belum sempurna, namun perlahan menunjukkan arah yang jelas. Di dalamnya terdapat 100 anak yang sedang diberi ruang untuk tumbuh, belajar, dan melanjutkan perjalanan hidup mereka. Dan di antara mereka, Miftah menjadi salah satu gambaran perjalanan itu. Tentang kesempatan yang kembali hadir, tentang langkah yang tidak lagi sendiri, dan tentang masa depan yang perlahan diberi waktu untuk tumbuh. Demikian feature produksi RRI Ampana. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Saudara News Feature sore hari ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gema Sari Pati Maju sepekan untuk sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian sudah kita ikuti bersama Gema Saripati Maju, informasi berita skor Wil Nusantara 4. Dan saat ini 39 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, waktu kumandang azan maghrib wilayah Kota Kendari dan sekitarnya untuk hari ini jatuh pada pukul 17 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita mendengarkan kumandang azan maghrib, terlebih dahulu akan kita ikuti bersama risalah menjelang maghrib yang kali ini kembali akan disampaikan oleh Dr. Andus Haji Lanawe Agi dengan judul Sumber Kekuatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana ila al zalimin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa rasulil azim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat hidayah sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan judul Sumber Kekuatan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita seringkali dihadapkan kepada kenyataan tidak mampu mengatasi kesulitan yang sedang menimpa diri kita sendiri. Dan walau bagaimanapun kekuatan seseorang, keunggulannya, kekayaannya, kekuasaannya, dan 1001 macam kelebihan-kelebihan lainnya, ia memerlukan bantuan yang datang dari luar dirinya sendiri, yaitu dari yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa dan amat perkasa. Dalam situasi yang demikian, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan jalan keluar dari kesulitan itu supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah amat dekat dan akan memperkenankan permohonan doa dengan hati yang ikhlas. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Doa merupakan sumber kekuatan dalam setiap usaha dan perjuangan. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an surah Thaha ayat 25 sampai 29. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah bagiku pekerjaanku, bukakanlah buhul-buhul lidahku supaya mereka mengerti perkataanku, dan berilah kepadaku pembantu dari keluargaku. Kaum muslimin dan muslimat rahimakum, doa merupakan senjata untuk membentengi diri setiap orang dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a usilahul mu'minin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Doa itu adalah bentengnya orang beriman, tiangnya agama dan merupakan cahaya antara langit dan bumi. Kaum muslimin dan muslimat rahimakum. Di antara pengaruh dan kekuatan doa itu antara lain. Pertama, permohonan supaya dada lapang dalam menghadapi pekerjaan besar dan tugas yang berat. Acap kali dada terasa sempit, pikiran tertumbuk dan buntu. Dada yang lapang diterangi dengan semangat iman akan berhasil sampai ke garis finish. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Insyirah ayat 1-5. Alam nasra laka sadrak wa wada'na anka widrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa innam al-usri yusra innam al-usri yusra. Bukankah dada engkau telah kami lapangkan dan kemudian kami angkatkan dari pundakmu beban-beban yang terlalu berat, engkau pikul, kami angkat nama engkau. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kelapangan.
kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mohon pembantu supaya ajakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dapat diterima kawan dan lawan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam untuk menghadap raja Fir'aun yang kejam, Musa dan Harun merasa berat dan takut. Tapi Allah memberikan kekuatan moral agar mereka berdoa, berkata yang baik dan benar. Dan ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'az bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari untuk melaksanakan tugas berat ke negeri Yaman sambil menasihati agar memandang mudah ringan tugas itu dengan perkataan yang baik dan benar. Tiap-tiap usaha memerlukan pembantu dan pembela yang terpercaya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, saya mempunyai dua orang pembela atau pembantu di langit dan dua pula di bumi. Yang ada di langit pembantu adalah malaikat Jibril dan malaikat Mikael. Dan pembantu yang ada di bumi ialah Abu Bakar dan Umar. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikianlah renungan maghrib ini. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرفة والدرجة العالية الرفيعة إن بعث محمود الذي وأعطه إنك لا تخلف الميعاد.
1: Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu, dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu, maka hidup akan tenteram. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPPR RI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah yang kita jalankan sepanjang hari ini amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami hadirkan suguhan musik-musik religi hingga kita jelang pukul 18.30 untuk kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam suguhan Sultra malam ini.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: disiarkan langsung dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hai, selamat malam pendengar. Yuda temani Anda setelah tadi ada rekan saya Sofi menemani Anda. Kita akhiri sampai di sini rangkaian musik-musik religi. Saatnya kita akan hadirkan Kiprah Indonesia. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Pendengar RRI di seluruh pelosok Nusantara, izinkan kami mengaturkan salam jumpa dari Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara. Melalui Kiprah Indonesia, kali ini kami hadir menyapa Anda dengan topik Prospek Usaha Budidaya Tanaman Sengon.
2: Keunggulannya tanaman sengon itu beda dengan tanaman-tanaman yang jangka panjang yang lain. Karena tanaman sengon itu kalau kita mau panen ya tidak menunggu terlalu lama. 4-5 tahun sudah bisa kita panen. Sedangkan tanaman lain itu sampai puluhan tahun baru bisa kita panen. Jadi
1: pengembangan tanaman sengon di lingkungan masyarakat menjadi lahan usaha baru yang punya pasar cukup menjanjikan. Seiring dengan semakin meningkatnya isu lingkungan yang mengatur ketat penebangan beberapa jenis kayu dari dalam kawasan hutan, pilihan yang bisa kita lakukan adalah menanam tanaman sengon melalui usaha pebibitan sehingga kebutuhan kayu untuk keperluan masyarakat bisa terpenuhi. Bapak Ferry Masri melihat peluang ini dan menjadikan usaha pembibitan tanaman sengon sebagai usaha sehari-harinya. Berikut wawancara rekan Joni Jovianus yang menjumpai Bapak Ferry Masri sambil mengurus bibit tanaman sengon di kebun miliknya.
3: Pendengar, saat ini saya akan berbincang-bincang dengan Pak Ferry Masri yang saat ini juga mengusahakan pembibitan atau penanaman tanaman sengon. Kenapa Pak Ferry tertarik menanam tanaman sengon, Pak?
2: Jadi saya tertarik menanam tanaman sengon pertama karena tanaman sengon itu kalau kita mau panen tidak terlalu lama, tidak harus menunggu terlalu lama. Kedua, tanaman sengon juga itu manfaatnya sangat banyak, terutama untuk pembuatan perabot dan untuk tanaman pelindung.
3: Pak Ferry, sekali Pak Ferry melakukan pembibitan, itu berapa banyak tanaman yang Pak Ferry tanam?
2: Jadi kalau bibit yang saya tanam itu ya sesuai dengan luasnya lokasi yang saya punya saja. Ya tidak terlalu banyak, kalau untuk pembenihannya paling ratusan karena yang saya mau tanam di lahan itu paling hanya sekitar 50-60 pohon. Tapi untuk persiapan benihnya itu sekitar ratusan karena nanti prosesnya ada penyulaman misalnya bibitnya rusak atau mati ya kita sulam, kita ganti.
3: Kemudian Pak Ferry, ini Pak Ferry menanam secara perorangan atau perkelompok?
2: Awalnya itu kita belajar menanam begini dari kelompok. Nah, setelah itu karena kita dapat penyuluhan-penyuluhan dari Dinas Kehutanan kalau tanaman-tanaman begini. Selanjutnya itu karena kita punya lokasi daripada tidak ditanami. Jadi ini saya tanami sengon.
3: Untuk bibit yang Pak Ferry gunakan ini diperoleh dari mana saja Pak Ferry?
2: Kalau bibit kita peroleh biasa dikasih dari pemerintah, Dinas Kehutanan. Kalau kita minta kan dikasih saja itu. Tapi dalam bentuk biji misalnya seperti biji jati, biji sengon, bijinya maksudnya biasa kita dapat dari pemerintah.
3: Bisa diceritakan Pak Ferry tahapan pembibitan, kemudian bagaimana perlakuan tanaman sampai tanaman itu bisa ditebang atau dipanen?
2: Oh iya, kalau awalnya itu bibit kita peroleh dari pemerintah. Selanjutnya kalau bibit sengon ini kita harus pengkecambahan dulu dengan cara kita rendam dulu air panas selama kurang lebih 25 menit. Setelah itu kita dinginkan. Setelah dingin, besok paginya satu hari itu bisa pilih-pilih yang mana yang bibit-bibit yang bagus, biji yang bagus. Kalau yang tenggelam itu di air berarti bagus. Berat kalau dia terapung kita berarti tidak bagus itu. Nah, setelah berkecambah kita kita bibit berbiji di polybag, di polybag itu. Kita bibit satu-satu. 1-2 minggu sudah mulai muncul daun ya, jadi 1 bulan itu sudah muncul daun di polybag ya, ukuran 50 sampai 60 cm. Ya bisa, sudah bisa kita pindahkan di lokasi, tapi kita persiapkan dulu memang lubangnya dengan jaraknya, jarak tanamnya. Jarak tanamnya itu 7 sampai 10 meter per pohon. Kita tanam dengan jarak 7 sampai 10. Setelah prosesnya itu berapa bulan, kita sering-sering perawatannya. Kita bersihkan rumput-rumput liarnya, kita siangi rumput-rumput liar, termasuk juga pemupukan, kita gembur-gemburkan tanahnya supaya cepat besar. Kita jaga juga dari hama, karena biasa termasuk hamanya itu ternak sapi atau kambing biasa dimakan daunnya. Nah, jaga. Selanjutnya pemangkasan, kita perlu pemangkasan juga. Termasuk kita siram-siram juga kalau masih belum terlalu besar. Jadi lokasi ini jangan terlalu jauh dari tempat air, karena perlu juga air kita siram kalau misalnya, apalagi kalau kemarau. Nah, selanjutnya ya itu tidak terlalu terlalu susah perawatannya. Nah, tinggal kita tunggu dan berapa tahun kemudian ya kita sudah bisa panen.
3: Tapi Pak Ferry, umur ya, dari mulai pembibitan kemudian sampai panen itu berapa lama?
2: Tidak terlalu lama, paling hanya 4 sampai 5 tahun, tergantung bagaimana cara perawatannya. Ya, sampai 5 tahun itu sudah bisa tinggi sampai 20 meter. 5 tahun itu sudah bisa tumbuh sampai 20 meter. Paling lama itu 6 tahun sudah bisa dipanen.
3: Dan kalau tanaman sengon ini, Pak Ferry, itu rata-rata masyarakat bisa memanfaatkan untuk digunakan apa saja?
2: Nah, itu untuk bikin papan, bikin balok-balok, ya untuk kebutuhan. Karena dia tidak terlalu mahal juga, terjangkau. Beda dengan misalnya kayu-kayu jati, itu susah terjangkau masyarakat umum. Kalau ini sengon, mudah didapatkan masyarakat biasa.
3: Nah, terus Pak Ferry, kalau pembibitan yang Pak Ferry lakukan ini, apakah untuk digunakan sendiri atau juga bisa Pak Ferry jual kepada masyarakat? Dan kalau dijual itu siapa saja yang biasa mengambil atau membeli?
2: Nah, itu ya, sebenarnya kita menanam itu karena untuk lokasi kita itu tidak luas. Ya, untuk kita jual juga kalau ada yang mau beli, misalnya orang-orang di kampung itu. Ya, kalau mereka mau beli ya kita jual juga. Banyak, lumayan banyak juga itu anu jadinya per pohon itu.
3: Terus saya mau tahu juga Pak Ferry ya, ilmu Pak Ferry menanam ini itu didapatkan dari mana? Apa dari belajar atau dari mencontoh atau bagaimana Pak Ferry sampai bisa juga menanam tanaman sengon?
2: Yang jelasnya itu kita belajar. Pertama belajar itu dari penyuluhan-penyuluhan dari pemerintah. Biasa ada kegiatan daerah aliran sungai namanya itu. Pernah kita jadi anggota kelompok tani pembibitan jati dan sengon. Nah, setelah kita dapat ilmunya dari situ ya, kita belajar, kita tanam sendiri di lahan kita.
3: Nah, kalau melihat prospek ya atau perkembangan dari tanaman sengon ini ke depan, apakah bisa bagus kalau menurut pengamatannya Pak Ferry?
2: Ini kalau tanaman sengon ini sebenarnya prospeknya sangat bagus, karena di daerah kita itu sekarang kan marak pertambangan. Tambang-tambang itu, penebangan-penebangan pasti ada. Jadi untuk reboisasi itu, reboisasi penghijauan kembali itu, itu menggunakan sengon itu sangat bagus karena dia cepat.
3: Ya, baik. Terima kasih Pak Ferry ya. Demikian bincang-bincang saya dengan Pak Ferry Masri, yang dalam kegiatan kesehariannya beliau ini membudidayakan tanaman sengon, dan kita tahu bahwa tanaman sengon ini punya prospek yang baik untuk kedepannya. Sekali lagi, terima kasih.
1: Itulah kegiatan Bapak Ferry Masri yang merupakan hasil dari menanam tanaman sengon selama ini. Kerja keras dan usahanya tidaklah sia-sia, karena selain membantu masyarakat menyediakan bibit dan kayu olahan, juga sebagai sumber penghasilan ekonomi keluarga. Akhirnya sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Saya Sunarti Mayesi, segenap kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali untuk bertemu di Kiprah Indonesia Berjaringan Nasional selanjutnya. Pro 1 Kendari.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra Malam Yuda kembali temani Anda bersama dengan rekan-rekan di tim teknik juga yang malam hari ini menemani kita bersama. Kita sudah hadirkan tadi kiper Indonesia dan saatnya kita akan ada di spesial untuk Sultra Malam. Kita akan update informasi dan juga beberapa nomor lagu pilihan temani Anda di suasana malam hari ini.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar Sultra Malam. Yuda temani Anda, kita coba update informasi dari KBRN atau di rri.co.id. Di mana menjelang perayaan Idul Adha, Wali Kota Kendari Ibu Siska Karina Imran bersama dengan Satuan Tugas Satgas Pangan ini mengeluarkan himbauan tegas kepada seluruh pedagang dan distributor agar menjaga ketersediaan serta stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat selama hari raya. Wali Kota Kendari juga menegaskan bahwa praktek menjual barang di atas harga eceran tertinggi maupun juga penimbunan stok itu dapat merugikan publik dan tidak akan ditoleransi. Pemerintah daerah bersama dengan aparat penegak hukum akan melakukan pemantauan intensif di pasar tradisional hingga pusat distribusi untuk mencegah pelanggaran. Momentum Idul Adha dikatakan seharusnya menjadi ajang berbagi dan memperkuat solidaritas sosial, bukan dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang berlebihan dengan cara yang tidak wajar. Dan dikatakan nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan harus tetap menjadi prioritas. Ini yang disampaikan Ibu Wali Kota tepatnya di hari Minggu ya, di mana Satgas Pangan Kota Kendari juga mengingatkan bahwa pelaku usaha yang terbukti menimbun atau melakukan rekayasa harga akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan pemerintah mengimbau warga untuk berbelanja bijak, menghindari pembelian berlebihan atau panik buying ya, serta membeli sesuai dengan kebutuhan. Itu dia update informasi kita di Sultra Malam di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Semoga tetap terkendali semuanya. Selamat malam, tetap bersama dengan live TikTok Yuda.

Masih kita di Terus Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam, pendengar Yuda yang temani Anda. Kita coba update informasi lagi dari hasil liputan tim pemberitaan RRI.

Kendari. Dinas Perhubungan Kota Kendari ini mulai memberlakukan tindakan tegas terhadap pengendara yang memarkir kendaraan secara sembarangan di sejumlah titik rawan kemacetan. Langkah penegakan ini, pendengar, diterapkan khususnya di kawasan XMTQ dan sekitarnya, kemudian rumah sakit, dan di mana juga kendaraan yang kedapatan parkir liar itu langsung ditindak dengan cara pelepasan angin ban. Nah, Kepala Dishub Kota Kendari, Pak Aminuddin, menyatakan bahwa pihaknya tidak lagi mengandalkan sosialisasi atau himbauan lisan semata. Bahkan menurutnya peringatan yang selama ini disampaikan sering diabaikan, sehingga penindakan langsung di lapangan kini akan menjadi prioritas demi menegakkan ketertiban lalu lintas. Dishub tidak lagi hanya melakukan sosialisasi terkait dengan parkir sembarangan di area XMTQ dan juga di depan rumah sakit yang ada di wilayah Kota Kendari. Jadi sekarang dikatakan sudah akan melakukan tindakan tegas berupa pelepasan angin ban pada kendaraan. Ya, itu di update informasi kita, pendengar, yang boleh nanti kembali dilansir di KBRN atau juga di rri.co.id.

Indonesia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola. Piala Dunia 2026, RRI.

Oke, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi pendengar Sultra Malam. Kita kembali update informasi. Sebagian kawasan perumahan dari Puri Taman di Jalan Mekar Jaya 1 ini kebanjiran lagi-lagi. Tepatnya di hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026. Luapan sungai di sisi perumahan yang tanggulnya jebol dan rendah kembali melubar ke pemukiman setelah hujan deras sejak sore hari. Banjir mulai melanda kawasan sekitar pukul 14.30 seiring dengan hujan deras yang mengguyur kota Kendari. Sekitar satu jam kemudian air sudah menggenangi rumah-rumah warga dan pantauan di mana sekitar pukul 15.30 menunjukkan ketinggian air mencapai setinggi setengah hingga lutut orang dewasa di beberapa lokasi. Warga panik dan segera melakukan evakuasi diri serta menyelamatkan barang-barang berharga dari rumah yang terendam. Perumahan ini dihuni ada sekitar 122 kepala keluarga dan menurut warga kawasan ini memang sudah mengalami banjir berkali-kali sejak perumahan itu berdiri di tahun 2023. Dan seorang warga yang enggan disebutkan namanya berharap bahwa pemerintah daerah segera turun tangan untuk mengatasi masalah banjir tahunan ini. Warga meminta normalisasi sungai di sisi kiri dan kanan perumahan dan perbaikan tanggul yang jebol serta peninggian tanggul agar banjir tidak terus berulang. Ya, itu dia update informasi kita dan kembali kita menyapa untuk Anda yang mungkin juga memang terdampak banjir di beberapa titik wilayah untuk Kota Kendari dan sekitarnya. Tetap waspada untuk melakukan mitigasi terhadap diri kita, untuk keluarga, bahkan di daerah kita sekitarnya. Terus bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah, wah, wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari...
1: Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

masih ada di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra malam Yuda yang temani Anda. Saya ingin menyapa sahabat saya, ada Rikal Lovers Kendari. Saat ini lagi klenong-klenong katanya, ada di bau-bau. Selamat menikmati suasana perjalanannya. Kalau lagi menikmati suasana kota bau-bau, lagi menikmati makan malamnya. Waduh, asik sekali Rikal ya. Tetap semangat Rikal, apapun itu bentuknya, tetap menjadi yang terbaik. Dan yang pastikan terus jadi teman dan sahabat terbaik ya. Kita masih akan terus bersama juga nih pendengar di perjalanan tugas Yuda, temani Anda sampai saatnya nanti tepat pukul 20. Kita akan memperbarui informasi terbaru kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Kembali selamat malam untuk Rikal Lovers Kendari yang ada di bau-bau.

itu dia Celebes dengan Bukan Takdir Kita juga sudah bergulir ke ruang dengar kita suasana malam hari ini. Semoga sahabat saya Rika Lovers Kendari sudah terhibur yang ada di bau-bau sana. Tetap jaga kesehatan, yang pastinya selalu menjadi orang yang terbaik, selalu rendah hati, dan saya yakin banyak teman di sana. Buat Rika katanya, buat semuanya para fans-fansnya Rika Lovers dimanapun berada, ada spesial lagu dari The Massive Sudahi Peri ini menantikan kita saatnya nanti tepat pukul 20 kita bergabung kembali dengan pusat pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: Baiklah pendengar, kini saatnya kita akan memperbarui informasi kita dan saatnya kita akan bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Food Villa dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih Bapak Presiden atas arahannya kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari ASDOK.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap berputar ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali, ya sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Heru Bowo Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
6: Mungkin emas turun
7: kemarin sampai 1.350.
6: Emas apa itu?
7: Ya, ini 375.
6: Oh, berapa hari sudah dia turun, Cil?
7: Sudah 3 bulan kebelakang. Mulai yang awal tahun itu mulai turunan.
6: Kamu siapa aja yang ada di sini, Cil?
7: Yang 4.23.75.
6: Ada. Kamu 99 berapa, Cil?
7: 9.250.
5: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang dalam waktu singkat. Menurutnya, di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah. Bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan tempat kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
5: Biasanya perubahan tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik, mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melapor.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Hakim Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi itu dampaklah kita nih bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan. Kalau lah penggilingan padi ini seapa dah baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggilingkan siapa tuh?
10: Mbak tepung sehari amun banyak, amun sekaum dua kaum ini kayak apa? Kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang. Kada kau menapalakan dua aku, bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung tadinya kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Petani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, tor, komben, itu kasihan. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh memang ke harga bahannya itu naik terus langsung?
12: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri, serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap berkesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48-47 derajat Celsius, dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
14: Dan benar, petugas penyelenggara jaga haji atau kita Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina.

0: tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut hadis, pelaksanaan merangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Chris Mengetra untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
3: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sedowarep. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
2: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
4: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
5: 50?
4: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu kesian, vitamin.
2: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arif Usman melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
6: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksa yang berguna.
7: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
6: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
8: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijabah Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
6: Ia mengungkapkan awalnya

0: menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun, ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang, sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan, faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Primer Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Dalam laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan tariknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Pro3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

satu kendari kanal informasi dan inspirasi Sultra Malam Yuda kembali temani Anda. Setelah tadi kita memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Selamat malam dulu untuk Anda yang baru tuning di 96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikToknya Yuda. Oke, jangan lewatkan nanti di pukul 22 kita akan bersama di spesial request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Faiz, Girl Rock, asik. Sudah bergabung ya Faiz, thank you. Dan untuk semuanya juga yang sudah stay, ada Mekar, apa kabar? Dan juga semuanya yang Didir, DJ, selamat menikmati suasana malamnya. Kita masih akan update lagi informasi, sampai saatnya nanti kita hadirkan kembali mini drama untuk malam hari ini. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Saya menyapa dulu ada Asar Cantika, ada Meida Tiala. Selamat menikmati suasana malamnya, udah bergabung di live TikToknya Yuda. Sultra Malam, dan saatnya kita akan hadirkan dulu ini sebuah persembahan mini drama, persembahan dari RRI Sorong dengan judul Sinyal di Ujung Desa. Dari studio kembali kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Susah sekali dapat sinyal di sini, oh. Padahal sapu tugas akhir nih. Masih butuh referensi jurnal baru. Aduh, eh.
1: Riko, belum tidur. Kok masih cari sinyal di bawah pohon beringin itu?
0: Iyo nih, Mama Mina. Sinyal nih. Aduh, eh. Sapu maksud nih, sinyal internet nih. Udah susah sekali. Padahal saya ini ada mau bantu anak-anak desa nih ikut tryout ujian nasional online baru.
1: Begitu sudah, Riko. Tompu kampung ini kan di pelosok. Jangankan internet, buku paket sekolah saja domba ku rebut.
0: Itu dia, Mama. Padahal kalau SDM kita nih, terutama anak-anak muda, dong semua sumlek teknologi. Tompu desa nih bisa lebih maju, tara cuma jadi buru tani saja terus.
1: Itu sudah.
2: Shalom, permisi. Mama Mena, Kakak Riko.
0: Shalom. Kakak Rina kah? Mahasiswi KKN dari kota apa tuh? Kota itu tuh. Ada apa kakak? Kenapa malam-malam kesini?
2: Begini kakak, saya bawa kabar baik. Jadi saya tadi coba atur ulang posisi antena router yang saya bawa dari kampus di atap balai desa kakak. Ternyata tong bisa dapat sinyal 4G dengan stabil kakak.
0: Wih, betul ini kak. Kakak Rina, puji Tuhan nih. Ini jawaban dari sapu, doa sudah nih.
1: Puji Tuhan. Tapi kakak Rina, apa gunanya internet buat orang tua seperti mama ini? Terus buat anak-anak yang dong cuma tau main layang-layang ini, Kak?
2: Begini, Mama Mena. Jadi internet itu bukan cuma buat media sosial saja, Mama. Di zaman sekarang ini, alat ini buat pembangunan SDM. Anak-anak dong bisa belajar lewat video interaktif. Mama-mama juga bisa jualan kerajinan dari kampung ini ke luar negeri, Mama. Dan kakak Riko bisa lanjutkan dia punya tugas akhir.
0: Betul Mama, ini poin penting dari yang Dom bilang. Asta cita itu sudah mantap sekali. Peningkatan kualitas SDM itu memang harus di apakah Dom bilang dibarengi begitu sama akses teknologi dan pendidikan yang layak Mama.
1: Begitu Aduh, luar biasa sekali.
2: Nah, iyo, betul sudah. Adik Edi, kok klik yang warna biru itu
0: Lihat Mama. Anak-anak dong yang biasanya cuma main ini, sekarang dong serius belajar coding ini, Kak.
1: Mama hampir terpercaya. Lihat nih kakak Rina, kakak Riko. Ternyata pendidikan dan teknologi kalau dong kasih satu tuh, dahsyat juga hasilnya,
0: Jalan.
2: Iya, Mama. Oh iya, saya juga sudah upload profil mama-mama di kampung sini punya UMKM ke marketplace, Mama. Jadi besok-besok pasti ada yang pesan dari Jawa ke Jakarta kain.
1: Aduh, betul ini. Puji Tuhan. Kalau begini, kaum perempuan di ketumpu kampung ini tuh pasti punya kegiatan lain yang bermanfaat dan bukan cuma di dapur saja. Aduh, mama-mama dengan lain pasti senang sekali sama seperti mama.
2: Iya, Mama.
0: Kakak Rina, terima kasih banyak ya. Kakak Rina, KKN ini mungkin selesai minggu depan. Tapi semangat yang kakak bawa ini.
2: Tetap jalan kakak Riko, ini bukan cuma tugas saja. Ini kita semua punya tugas bersama untuk memastikan SDM Indonesia dari kampung sampai ke kota punya kesempatan yang sama. Iya toh kakak?
0: Betul.
1: Betul sekali kakak. Jadi teknologi itu alat, tapi dia pun manusia itu yang menentukan arahnya. Mari kakak-kakak dong, kitong jaga sinyal ini. Bukan cuma sinyal internet, tapi sinyal kemajuan di kitong pu kampung, iya toh?
0: Siap, Mama.
1: Investasi terbaik bagi bangsa adalah manusia. Dengan pendidikan, teknologi, dan kesempatan yang setara, kita bangun SDM Indonesia yang unggul. Manusia Indonesia Emas.

kembali di Pro 1 Kendari 96,7 MHz RRI Digital dan juga di live TikTok Yuda. Temani Anda setelah tadi kita hadirkan mini drama spesial untuk malam hari ini. Kita masih akan ada dan bersiap-siap nanti akan ada di special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi nanti boleh request jalur telepon di media sosial kita, boleh di TikTok juga boleh yang mau request.

sampai kendari kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini pendengar mulai mengarahkan program beasiswa agar lebih terukur dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Dan di mana dikatakan fokusnya pemerintah kini tidak hanya memberi akses pendidikan tetapi juga akan memastikan bahwa para penerima beasiswa memiliki ruang pengabdian yang jelas setelah menyelesaikan studi. Komitmen itu juga ditegaskan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andi Sumangaruka saat juga membuka sosialisasi program beasiswa S2 LPDP Central South University Tiongkok di aula kantor wilayah DJP Sulawesi Tenggara. Bahkan dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Andi Sumangaruka menilai bahwa program pendidikan dan beasiswa selama ini masih akan berjalan tanpa pemetaan kebutuhan daerah yang jelas. Akibatnya ada banyak lulusan penerima beasiswa belum terdata secara optimal maupun juga belum diarahkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Bahkan berdasarkan dari laporan yang diterima, terdapat ada sekitar 300 penerima beasiswa asal Sulawesi Tenggara yang pernah menempuh pendidikan melalui berbagai program, namun kemampuan serta posisi pengabdiannya itu belum terpetakan secara sistematis, sehingga dikatakan kita ingin pendidikan ini punya arah dan jangan sampai program berjalan tetapi hasil dan manfaatnya tidak jelas ya, dan terkhusus bagi daerah. Dan itu dia update informasi kita ya untuk di suasana malam hari ini. Kembali dikatakan bahwa itulah ya asas manfaat dari beasiswa ya, beasiswa luar negeri tidak lagi sekedar kuliah, itu yang dikatakan oleh Bapak Gubernur. Kita masih akan terus bersama sampai saatnya nanti kita akan gelar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Pro 103.6 informasi dan inspirasi. Kita masih ada di Sultra Palam ya, pendengar. Untuk yang baru bergabung, selamat menikmati siaran kami juga melalui live TikTok. Nah, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara Syahrudin Nurdin SE resmi menutup sekaligus juga melakukan penanggalan tanda peserta orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 4 hari ini digelar di salah satu hotel di Kota Kendari, diikuti kurang lebih 300 peserta dari lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Orientasi ini, pendengar, dirancang untuk membentuk karakter, integritas, dan juga profesionalisme P3K, serta memperkuat pemahaman terhadap

tugas dan fungsi ASN dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas selama 4 hari. Para peserta mengikuti sesi pengenalan kebijakan aparatur, etika pelayanan publik, manajemen kinerja, serta pembekalan nilai-nilai ASN yang berakhlak. Turut juga hadir dalam penutupan pejabat struktural dan juga fungsional lingkup dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara yang memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan orientasi. Bahkan dalam sambutannya, Sarudin mendorong para peserta untuk menginternalisasi nilai-nilai ASN berakhlak dan menerapkannya dalam tugas sehari-hari demi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Kita masih akan terus bersama di Sultra Malam sampai saatnya sesaat lagi kita akan gelar special request. Akan ada ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi boleh request lagu yang kalian ingin dengarkan.

Oke, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada di suasana Sultra Malam. Yuda akan kembali membuka kesempatan untuk Anda yang ingin request nanti lagu-lagu yang ingin kalian dengarkan. Selamat bergabung yang baru bergabung di spesial live TikTok Yuda, dan juga ada di RRI Digital serta di 96,7 MHz untuk suasana malam hari ini. Ada siapa ya? Ada Kakaling, ada El Hasik, dan juga tadi siapa ya? Tuh, ada Wilson. Ya, selamat menikmati suasana malamnya. Ada lagu yang cukup lama juga, tapi kali ini dengan sentuhan yang berbeda. Wow. Ini lagu dari Powerslave malam ini, tapi dengan versi blues yang memang udah lagi ngetren sekarang, di cover dalam bentuk-bentuk zona blues. Ini dia.

Oke, kita masih ada di Ultra Malam. Apa kabarnya semua untuk Anda yang baru tuning ya? Biasanya banyak yang mendengarkan radio itu justru di malam hari ya. Sambil rebahan, sambil menikmati suasana istirahatnya, sambil menikmati suasana yang boleh dikata cukup dingin karena tadi kota Kendari sempat guyur hujan ya. Dan mirisnya juga kita dapat kabar kalau di beberapa titik daerah itu masih ada tergenang banjir ya. Tetap waspada dan juga mudah-mudahan malam hari ini sudah bisa teratasi dengan baik ya kondisi-kondisi yang terdampak banjir untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Oke, dari sekarang sudah bisa tapping yang ada di live TikTok, yang ada di 96,7, yang ada di RRI Digital, yang mau request-request lagu untuk suasana malam hari ini ya. Yang pastinya kita akan mulai nanti di pukul 22 sampai dengan pukul 23.

Oke, perlu satu kendari kanal informasi dan inspirasi. Kita masih akan ada kembali di gelaran spesial untuk malam hari ini. Ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ada Bung Iksan dan juga Bung Leo di tim teknik malam hari ini bersama dengan kita. Hai, ada Tendri. Apa kabar suasana malamnya? Tadi juga ya sudah bergabung. Makasih. Yang mau request lagu jangan lupa di tap like dulu live TikToknya RRI Kendari dan juga di live TikTok Yuda untuk suasana malam hari ini. Dan kita akan mainkan sampai tuntas di pukul 23 malam hari ini. Tentu dengan beragam playlist atau lagu-lagu yang ingin kalian dengarkan di suasana malam ini. Ya, silakan yang mau bergabung. Jalur telepon juga kita buka ya di 0401-3124-008. Yang mau bergabung di jalur telepon juga kita berikan kesempatan yang mau request-request lagu.

Ada RT ini baru bergabung ya di spesial request kita, dan jalur telepon juga Bung Leo kita buka ya, 0401-312-4008 ya. Untuk yang lainnya lagi silakan. Tadi ada Link sudah bergabung juga ya, yang mau request lagi silakan. Waktunya masih cukup panjang ini, kita baru mulai kok acaranya ya, jadi masih ada kesempatan yang mau request-request lagu. Yang sudah bergabung di live TikTok RRI Kendari, jangan lupa di tap-tap layarnya, di share, dibagikan ya untuk yang mau bergabung. Kakak Agustina, selamat menikmati. Ada Jun Aymar, selamat malam juga untuk Jun, jangan lupa di tap layarnya ya. Kita akan kembali nanti terima requestan berdasarkan dari yang sudah masuk di live TikTok kita untuk malam hari ini, dan jangan lupa di tap layarnya lagi ya.

Okay, baiklah pendengar, saatnya kita akan ada di spesial request ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih yang sudah pada bergabung. Ada Kuli Kabel, ada Bang Lasa Lepa, Bung Iksan, dan jalur telepon kita buka. Ada Mama Nurul juga di live TikTok Yuda, selamat bergabung ya. Ada Maharani, apa kabar Maharani? Ayo langsung request ya yang sudah ada di live TikToknya RR Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Pokoknya silakan. Sepanjang malam hari ini kita akan kasih kesempatan untuk yang mau request-request lagu. Yuk, kenapa tidak, waktunya saatnya memang untuk request ya. Barangkali mau diperuntukkan buat seseorang yang lagi kurang enak badan ya. Silakan ya. Ada Tristanaula. Oke, Tristanaula, selamat bergabung juga. Selamat menikmati siaran melalui live TikToknya Yuda dan juga di live TikToknya RRI Kendari. Teleponnya sekali lagi di 0401-312-4008. Untuk Anda yang mau bergabung di jalur telepon, kita juga buka seluas-luasnya sehingga kita kesempatan untuk mau berinteraksi dengan kita. Belum ada jalur telepon ya. Kalau memang belum ada, kita langsung gaskan deh lagunya biar suasana malamnya lebih enjoy, lebih asik gitu ya, ketika kita dengarkan lagu-lagu yang enak kita nikmati di suasana malam hari ini. Di tugas Yuda bersama dengan Bung Leo dan juga ada Bung Iksan. Bunda Rina, selamat bergabung Bunda Rina.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sedia payung sebelum hujan, ya, bukan sedia aku, ya. Itu lagu sih, ya. Selamat bergabung, ada Andre 13, ada Fadli Tongasa, ada Kuli Kabel. Woi, Kuli Kabel, request bang lagunya Andra lagi dan lagi. Oke, kita sudah siapin lagu itu, ya. Kembali untuk yang mau bergabung di live TikTok, jangan lupa tap-tap layar dulu, tap like, baru request lagu. Ayo, silakan Hairil Ahyan, selamat menikmati suasana malamnya Hairil Ahyan, ya. Kemudian juga untuk yang lainnya lagi, silakan. Ada Novia, selamat bergabung Novia, yang mau request lagu silakan. Ya, jangan bengong-bengong di live TikToknya RRI Kendari atau di live TikTok Yuda. Jangan cuma nonton aja. Ya, selain dari tap-tap layar, boleh langsung request lagu yang ingin kalian dengarkan. Di sepanjang tugas Yuda bersama dengan dua rekan tim teknik kita, ada Bung Iksan, ada juga Bung Leo, ya. Oke, ada selamat malam Ruang Rindu, salam dari Aan Ando Olo, request lagunya Peter Pan, Jauh Mimpiku. Wis, ada infocom. Wah, infocom nih, selamat bergabung, ya. Selamat menikmati suasana malamnya. Kita akan hadirkan dulu lagu yang udah di request sama Kuli Kabel, katanya pingin dengar lagunya Andra lagi dan lagi. Oke, langsung aja kita simak bersama, hanya ada di spesial request Ruang Rindu.

terima kasih. Tadi sudah ada Infocom, Selamat Malam Ruang Rindu. Ya, tadi sudah request lagunya Peter Pan, Jauh Mimpiku dari Ando Olo katanya. Oke, Tina Koko, selamat bergabung juga di live TikTok Yudea. Coba lagi ya, ada Cahaya Dharma, selamat menikmati suasana malamnya. Oke, Bung Leo, kita buka jalur telepon ya di 0401 312 4008. Yang mau bergabung jalur telepon boleh ya. Selamat malam yang ada di 96,7 MHz, yang ada juga di RRI Digital, serta di live TikTok RRI Kendari dan juga di live TikToknya Yuda. Suasana malamnya kita masih ada tersisa kurang lebih 30 menit lagi. Kita akan tuntaskan perjalanan tugas kita bersama ya. Ada telepon? Belum ada. Oke, belum ada. Ya, mungkin pengaruh orang lebih menikmati istirahatnya, rebahan gitu ya, mendengar melalui scroll-scroll di live TikTok. Kalau sudah scroll-scroll ketemu kita di live TikTok RR Kendari atau di live TikTok, sudah stop. Request langsung lagu di situ. Halo, inisial Y. Oke, sudah bergabung ya di sana. Jangan lama-lama, langsung aja tap layar baru request lagu ya, karena waktunya terus berjalan ini seiring dengan suasana malam yang kita ciptakan bersama di special request Ruang Rindu. Harus malam ini dengan versi yang berbeda saya kasih untuk kalian semuanya. Kalau ini lagu pernah dipopulerkan oleh Mayang Sari.

kita kembali lagi di spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Susi Rahman dari Palopo, ada Andi Maisuri, selamat malam juga. Terus kemudian untuk semuanya deh yang sudah bergabung tadi, ada Rasya, terima kasih Rasya ya sudah bergabung juga. Ada Bang Lasa Lepa alias Bung Iksan. Teleponnya kita buka lagi di 0401312408. Untuk yang mau bergabung, ada Martinez. Oke, Martinez sudah bergabung ya. Lagunya Glenn Fredly, Kasih Putih, kita sudah siapkan juga ya. Untuk yang lainnya lagi, untuk yang mau request, jangan buang-buang waktu lah. Waktunya tersisa 20, kurang lebih 20 menit. Jadi yang mau request-request atau di jalur telepon, silakan di 0401 312408. Spesial request Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita akan kembali saat lagi ya.

terima kasih yang sudah request lagu ini, luar biasa. Ada kakak siapa tadi, Susi ya. Ada juga Keling, thank you sudah bergabung. Kakak Rini, Bang Rini, Mbak Rini maksudnya, kok Bang ya. Saya ada Noba Tur Kendari, terima kasih mawar-mawarnya udah dibagi ke live TikToknya RRI Kendari. Wow, luar biasa loh, banyak banget giftnya. Terima kasih untuk Naba Tur Kendari, apa kabarnya, suasana malamnya ya. Terima kasih ya sudah berbagi dengan RRI Kendari untuk malam hari ini. Terima kasih, berkah-berkah selalu lah ya. Untuk yang lainnya silakan lagi, kita bersiap-siap akan ada dituntaskan untuk malam hari ini di special request segmen akhir. Nanti kita akan terima lagi untuk dua requestan. Ya, sudah pada tap-tap layar kan? Oh, ada Mbak Tur Kendari. Selamat malam ya. Ayo langsung request ya. Karena waktunya sudah ada di penghujung kebersamaan kita untuk malam hari ini. Setelah ini Yuda akan kembali di segmen yang paling akhir di special request Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

pendengar, tidak terasa kita ada di penghujung kebersamaan kita untuk di spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ada Ramblan Hey Ho dari Lasehao, Kecamatan Kabawo Raha. Saya sampaikan salam sehat kepada penyiar dan kru, sukses selalu, amin. Ucapan yang sama ya untuk Ramblan Hey Ho. Kak Galing, terima kasih juga sudah beratensi luar biasa. Tap like-tap like-nya sampai jebol-jebol tuh HP-nya ya. Terima kasih ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung juga di live TikTok-nya RR Kendari. Udah tidak bisa sebutin satu-satu, udah cukup banyak yang masuk, keluar-masuk, keluar-masuk ya. Terima kasih untuk semuanya. Kita kiri sampai di sini kebersamaan kita untuk di spesial Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Jangan lewatkan sebentar malam, atau sesaat lagi akan hadir Himbauan Malam. Terima kasih, selamat malam. Salam Ruang Rindu.

urayan perjalanan jiwa dalam cengkraman buih-buih problematika hidup terasa bagai karang dengan penuh kekerasan, kecemasan, egoisme, dan keputusasaan menggejolak dalam batin yang menghimpit nurani setiap insan. Kesemuanya terselubung dalam rangkuman percik kata penyegar asa lewat himbauan malam bersama Reza Adibrata.

semilir angin malam yang setia berlabuh di gelombang sunyi. Izinkan saya menyapa saudaraku dalam hembusan angin yang berbisik lirih di antara dedaunan waktu. Malam ini, kita berkumpul bukan sekedar untuk mendengar, tetapi untuk kita sama merenung. Bukan hanya untuk menikmati alunan nada, tetapi untuk menyelami makna. Angin malam ibarat cermin yang memantulkan bayangan diri yang kadang enggan kita tatap karena malu. Di balik gemerlap lampu kota dan denting receh harapan, kita terkadang lepas kontrol dalam satu permainan yang sering menyamar sebagai pelipur lara. Ya, permainan judi. Judi ibarat Fata Morgana di padang gersang, selalu menjanjikan telaga di tengah dahaga. Meminjam kata bijak dari Socrates, hidup yang tidak direnungkan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Maka, malam ini, kembali, saya Reza Adibrata mengajak kita merenung. Apakah kita sedang berjalan menuju cahaya atau justru menari di tepi jurang? Apapun wujudnya, judi bukan sekedar permainan angka. Judi adalah badai yang menyusup lewat celah keinginan. Lagu kenangan yang mengiringi renungan pembuka kita malam ini adalah Kemesraan dari Iwan Fals, menghadirkan hangatnya kebersamaan yang semestinya kita jaga, bukan kita pertaruhkan di meja ilusi. Suatu hari

saudaraku. Semua makhluk yang namanya manusia lahir dengan sejuta keinginan. Keinginan yang jumlahnya seperti bintang yang memenuhi langit tak bertepi. Kita ingin rumah yang teduh, anak yang tersenyum bangga, orang tua yang hidup nyaman, dan masa depan yang terjamin. Namun, pada kenyataannya, harapan itu bisa saja berbanding terbalik dengan realita. Hidup kadang menghamparkan batu tajam di jalan setapak. Kegagalan, utang, tekanan pekerjaan, dan rasa minder sering menjelma menjadi kabut pekat yang menutup mata hati. Dan dalam kabut itulah, sebagian orang melihat judi sebagai obor. Padahal, judi hanya api kecil yang membakar jerami diri kita sendiri. Saya jadi ingat ungkapan Khalil Gibran yang mengatakan, keinginan adalah setengah dari kehidupan. Ketidakpedulian adalah setengah dari kematian. Ketika keinginan tak diimbangi kesadaran, kita mudah tergoda menghalalkan segala cara. Padahal sejatinya, cinta pada keluarga jauh lebih berharga daripada gemerlap kemenangan sesaat yang belum tentu menjadi milik kita. Permainan judi, entah itu kartu, togel, taruhan bola, atau mesin slot, kelihatan seperti jembatan emas menuju mimpi kita. Padahal, jembatan itu rapuh, digerogoti rayap keserakahan. Dan, kenapa aku terjerumus dalam permainan judi? Tidak adakah yang lebih baik untukku? Tidak adakah yang lebih halal untukku? Tolong aku, Tuhan,

Saudaraku, ungkapan penyesalan yang memilukan malam muncul karena ada rasa menyesal yang menoreh hati. Sering kita dengar, bahkan mungkin kita yang mengalaminya. Jangan kita serakah dan lupa kalau setiap lembar taruhan yang kita letakkan adalah batu yang kita susun menjadi tembok pemisah antara diri dan orang-orang tercinta. Kekalahan demi kekalahan bukan hanya menggerogoti dompet, tetapi juga harga diri. Istri yang menunggu dengan mata sembab. Anak-anak yang bertanya mengapa uang sekolah tertunda. Orang tua yang diam-diam menjual perhiasan demi menutup malu. Teman kantor yang kehilangan kepercayaan. Sampai tetangga yang mulai berbisik. Semuanya itu akan menjadi korban dari permainan yang kita sebut hiburan. Apa yang dikatakan Aristoteles sangat bermakna. Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali. Kalau yang berulang adalah judi, maka yang tumbuh adalah kehancuran. Rumah yang dulu hangat berubah menjadi ruang dingin penuh kecurigaan. Tawa anak-anak terganti suara pertengkaran

diri kita sendiri menjadi tawanan dari harapan palsu yang tidak pernah benar-benar menepati janji. Kita hidup bercermin luka batin yang tidak terlihat, namun terasa perih di relung yang paling dalam.

Kita jangan lupa bahwa di mata kehidupan sosial kita, penjudi sering dipandang seperti kapal tanpa jangkar, terombang-ambing tanpa arah, dan kehilangan kepercayaan. Bisa saja reputasi yang susah payah kita bangun bertahun-tahun dapat runtuh hanya dalam hitungan semalam. Lebih parah lagi, kalau kita memandang dari sisi hukum, perjudian adalah pelanggaran yang bisa menyeret seseorang ke balik jeruji, meninggalkan keluarga dalam luka nestapa. Termasuk juga, saudaraku, dari sisi agama apapun, judi adalah pintu yang dibenci, sebab di dalamnya bercampur keserakahan dan pengingkaran rasa syukur. Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan bahwa hati yang dikuasai nafsu akan kehilangan cahaya hikmah. Jangan heran berapa banyak rumah tangga hancur karena togel, taruhan bola, atau judi online yang merajalela saat ini. Perceraian menjadi akhir dari cinta yang dulu disemai dengan harapan suci. Anak-anak tumbuh tanpa figur teladan. Semua menyisakan jerit batin anak-anak yang merindukan ayahnya pulang, bukan dengan janji kosong, melainkan dengan tanggung jawab dan rasa kasih sayang. Jangan semua itu hilang karena kita sudah bercumbu mesra dengan permainan judi.

dari detik ke menit kita lalui malam ini untuk menyusuri malam dengan kata penuh makna di acara Himbauan Malam. Saya Reza Hadiprata masih menemani saudaraku bahwa semua judi adalah candu yang membungkus diri dalam balutan mimpi. Judi selalu membuat yang sedikit terasa kurang dan yang kurang terasa harus dikejar dengan lebih nekat. Benar, kata Friedrich Nietzsche. Siapa yang bertarung dengan monster harus berhati-hati agar tidak menjadi monster. Ketika kita terus mengejar kemenangan, tanpa sadar kita berubah menjadi asing bagi diri sendiri. Coba pikirkan, waktu yang seharusnya dihabiskan untuk bekerja dan bercengkrama dengan anak-anak serta anggota keluarga habis di depan layar dan meja taruhan. Lebih parah, jiwa kita menjadi gelisah, tidur tidak nyenyak, pikiran tidak tenang. Bahkan saat kita menang, ketenangan tidak pernah datang karena selalu ada keinginan untuk menang lebih besar lagi. Ingatlah saudaraku, tidak semua yang kita inginkan adalah untuk kita miliki. Ada hal-hal yang memang harus kita lepaskan demi keselamatan diri dan orang-orang yang kita cintai.

0: malam semakin larut dan angin kembali berbisik membawa kita dalam renungan terdalam. Hidup bukan tentang seberapa besar taruhan yang berani kita pasang, melainkan seberapa jujur kita melangkah di jalan yang benar. Permainan judi hanyalah ilusi yang meminjam wajah harapan, namun menyisakan bayang-bayang penyesalan, bahkan kerusakan mental alias gila. Kita bisa dengarkan Socrates pernah mengatakan, kekayaan sejati adalah merasa cukup. Kita semua, saya, Anda, dan dia, harus belajar merasa cukup. Kita tidak perlu mencari lebih banyak lewat jalan yang gelap, karena itu adalah pilihan yang salah. Jangan kotori hidup kita hanya ambisi untuk segera kaya dengan permainan kotor bernama judi yang merupakan nenek moyangnya setan. Kita sebaiknya pilih kerja keras daripada keberuntungan semu. Pilih doa daripada dadu. Pilih peluh daripada spekulasi. Untuk Anda yang masih terjebak dalam lingkaran setan judi, belum terlambat berubah, dan selalu ada pintu tobat dan kesempatan memperbaiki diri. Jadikan malam ini titik balik, bukan titik hancur. Ingatlah, saudaraku, keluarga kita, anak kita, pasangan kita adalah rumah dan harta yang harus kita jaga, bukan kita pertaruhkan dan kita sia-siakan hanya karena judi. Semoga angin malam membawa kesadaran, dan esok hari kita bangun sebagai pribadi yang lebih kuat, tanpa judi, tanpa ilusi, hanya dengan harapan yang lahir dari usaha dan doa serta kerja keras kita.
1: Saudaraku, rasa yang menghimpit dan berdetak-detak terhempas lewat genggam angin malam, dan ketenangan batin yang menyertai Anda dalam tidur lelap serta buaian mimpi indah usai sudah. Mari kita cumbu hari esok penuh ceria. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di program Satu, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda mulai dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Satu, kanal informasi dan inspirasi, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan serta lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Kebersamaan kita kembali menyapa ruang dengar Anda bersama saya Wulanda Sari yang akan hadir menemani hingga tuntas nanti untuk di Sultra pagi sampai nanti di pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Tentunya beragam rangkaian mata acara pilihan akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Namun seperti biasa terlebih dahulu ke ruang dengar Anda kami akan hadirkan pengajian murotal yang akan dibawakan oleh Ahmad Misbahi untuk di kebersamaan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah keberkahan kita di awal waktu, di awal hari. Dan setelah kami hadirkan untuk pengajian murotal dari Ahmad Misbahi, seperti biasa kembali informasi dan juga updatean rangkaian mata acara pilihan bersama Sultra pagi akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk pengajian murotal pagi hari ini kami persembahkan lantunan Quran Surat Ar-Rum ayat 1 hingga 60 ke ruang dengar Anda. Selamat mengikuti.

0: Telah bersama pendengar kami hadirkan lantunan Quran Surah Ar-Rum ayat 1-60 yang dibawakan oleh Ahmad Misbahi baru saja di ruang dengar Anda. Mudah-mudahan menambah keberkahan kita semua mengawali pagi ini. Dan seperti biasa untuk di pagi hari ini kita awali program rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra Pagi. Kita awali dengan program acara Mutiara Pagi.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di kebersamaan kita pagi hari ini. Senang sekali rasanya kita dapat kembali hadir menemani aktivitas awal di pagi hari ini. Tentunya kita bersama untuk di program Asyara Mutiara Pagi, sebuah ruang yang penuh hikmah dan inspirasi, mudah-mudahan untuk mengawali hari kita dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan pendengar. Nah, pendengar, menjelang momentum Idul Adha, nah, kita kembali diingatkan pada kisah agung ya, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah keluarga yang tentunya juga menjadi teladan tentang ketaatan, keikhlasan, kemudian juga pengorbanan dan kepasrahan total kepada

0: Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar hingga Nabi Ismail alaihissalam, semuanya itu menunjukkan bagaimana iman mampu menguatkan hati dalam menghadapi ujian kehidupan. Nah, lalu bagaimana nantinya kita memaknai ketaatan keluarga Ibrahim dalam kehidupan keluarga masa kini? Bagaimana kita menanamkan nilai kepatuhan kepada Allah, keharmonisan dalam keluarga, serta semangat berkorban di tengah tantangan zaman modern untuk di saat ini. Untuk itu, pendengar, kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, dan sudah hadir bersama kita juga yang telah dijadwalkan narasumber kita yang nantinya insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua, yaitu bersama dengan Bapak Dirman, SPDI, MPDI. Dan kita akan mulai perbincangan kita di pagi hari ini. Namun terlebih dahulu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah, Mbak. Ulan, terima kasih.
0: Alhamdulillah, Ustaz. Kita bersama nanti kita akan membahas mengenai topik yang tentunya sangat relevan juga ya, kurang lebih sekitar 3 hari ke depan ya. Kita akan melaksanakan Idul Adha ya. Pak Ustaz ya. Topik kita ketaatan kepada keluarga Ibrahim. Mungkin kita bisa menyapa dulu, langsung memulai kepada pendengar untuk mengawali kebersamaan kita dengan topik ini sebagai pembuka awal sebelum kita buka interaktif. Silakan.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Mbak Wulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mbak Ulan yang saya hormati, teman-teman para pendengar yang sama berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, berikan umur panjang, dan insya Allah mudah-mudahan dengan berbagai macam nikmat itu semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Mbak Wulan, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di tanggal 8 Zulhijjah ya.
0: Iya.
1: Besok tanggal 9 itu adalah puncak daripada pelaksanaan ibadah haji, yakni wukuf di Arafah.
0: Masyaallah.
1: Dalam hadisnya itu disebutkan oleh Nabi al-hajju Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Maksudnya puncak pelaksanaannya itu adalah wukuf di padang Arafah. Mbak Wulan beserta Mbak Wulan dan para pendengar yang sama berbahagia, ketika kita berada di bulan Zulhijjah, ada banyak sekali pelajaran atau banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Selain daripada ibadah haji dan kurban, kita diingatkan dengan sosok-sosok yang luar biasa. Tadi disebutkan oleh Mbak Wulan ya, ada 3 sosok yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada dengan sangat luar biasa sekali. Mereka ini adalah sosok-sosok yang keluarga yang luar biasa ya. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka ini adalah contoh keluarga yang betul-betul totalitas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski sebenarnya ketaatan atau perintah yang diperintahkan ini adalah perintah yang mungkin dalam kondisi kita saat ini itu adalah perintah yang sangat berat sekali. Gitu ya. Sehingga kemudian karena ketaatan mereka yang totalitas ini, yang luar biasa ini, kemudian nama-nama mereka ini atau kisah mereka ini diabadikan di dalam Al-Quran, gitu ya, sehingga layak untuk kita ikuti, kita teladani dan seterusnya. Bahkan di dalam sholat kita ya, di dalam sholat kita itu kita di tahiyat akhir khususnya itu kita membaca solawat Nabi.
2: Yeah.
1: Nah, di isi solawat Nabi itu adalah kita, di antara isi solawat itu adalah kita meminta keberkahan untuk Nabi Muhammad SAW dengan merujuk keberkahan pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala Sayyidina wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nah, gitu.
2: Yeah.
1: Itu menarik sekali gitu ya. Jadi kita padahal Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang luar biasa gitu ya. Tetapi ketika kita meminta keberkahan untuk beliau, itu kita disunahkan untuk merujuk keberkahan pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam.
2: Masya Allah.
1: Artinya apa? Bahwa keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini keluarga yang luar biasa sekali.
2: Teladan contoh.
1: Nah, Mbak Bulan beserta para pendengar yang kami hormati, bahwa disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu akan kembali ke Madinah, kembali ke Palestina. Ini sedikit kontemplasi sedikit Mbak Bulan ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu akan kembali ke Palestina, maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Perintah ini perintah yang juga luar biasa. Apa perintahnya? Perintahnya adalah untuk meninggalkan anak istrinya di sebuah tempat, sebuah gurun, tandus, tidak ada kehidupan apapun di dalamnya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an itu mereka ditempatkan pada suatu tempat, fi wadin min ghairi zi zar'in. Mereka di Nabi Ibrahim untuk diperintahkan untuk meninggalkan anak istrinya itu di sebuah lembah yang di lembah itu tidak ada tumbuhan apapun, tidak ada tumbuhan apapun di situ. Padahal Mbak Bulan, kalau kita mau merujuk pada kehidupan, kehidupan itu ya, tanda kehidupan itu kan adanya tumbuhan. Jadi tidak usah berdua kita bilang ada manusia, ada hewan gitu ya. Tanda kehidupan di suatu tempat itu apa? Yang kita lihat, yang mudah kita lihat itu adalah adanya tumbuhan.
2: Iya, betul.
1: Kalau ada tumbuhan, ya di situ akan ada hewan, ya mungkin insya Allah juga akan yang lain, kehidupan yang
2: ada
1: lain
2: kehidupan.
1: Itu akan mengikutinya. Tapi kalau tumbuhan saja nggak ada, gitu ya, maka yang lain itu nggak ada. Nah, gitu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak istrinya itu di situ. Bayangkan anaknya ini masih merangka gitu ya, disebutkan dalam beberapa riwayat itu masih merangka. Nabi Ismail alaihissalam itu masih merangka, masih kecil sekali. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu akan pergi meninggalkan mereka, ya kan, Siti Hajar itu kebingungan, ini kok kita mau ditinggalkan di sini gitu ya.
2: Tempat apa ini?
1: Kenapa gitu ya?
2: Kenapa saya ditempatkan di sini?
1: Iya, kenapa mau ditempatkan di sini gitu ya? Maka ketika Nabi Ibrahim akan pergi, Siti Hajar itu bertanya, ya kan? Siti Hajar itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, Aina tazhabi ya Ibrahim? Kemana engkau akan pergi? Tatsrukuna fi wadin min Tatsrukuna fi wadin laisa fihi insun wala syai'un. Nah, gitu. Kira-kira gitu. Kalimat selanjutnya kata Siti Hajar, apakah engkau akan meninggalkan kami ini pada suatu lembah, pada suatu tempat di sini nggak ada manusia dan nggak ada apapun di sini,
2: nggak ada kehidupan gitu ya.
1: Kok bahasa kita itu kok tega sekali gitu ya.
2: Kok tega kamu ya tinggalkan saya gitu.
1: Gitu ya, kok tega sekali gitu ya. Nah, tetapi ketika mendengarkan pertanyaan Siti Hajar ini, Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak bisa berkata-kata. Itu bisa bayangkan itu perasaan seorang ayah gitu ya. Perasaan seorang ayah itu meninggalkan istrinya, anak semata wayangnya, pada kehidupan, pada tempat yang tidak ada kehidupan di situ itu. Nah, tetapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi
2: tetap menjalankan.
1: Ibrahim alaihissalam tetap melakukan.
2: Masya Allah.
1: Gitu ya. Tetap melakukannya. Maka ketika ditanya oleh Siti Hajar, Nabi Ibrahim itu tidak bisa berkata apa-apa. Dia tetap melangkahkan kakinya untuk pergi, gitu ya. Nah, yang menarik adalah Siti Hajar ini kemudian kembali memberikan pertanyaan terakhir, dan pertanyaan terakhir ini adalah sebagai penegasan untuk meminta kepastian. Nah,
3: Apa kata Siti Hajar? Beliau mengatakan, Allahu ya'muruka haza. Apakah ini adalah perintah Tuhanmu? Nah, gitu. Maka Nabi Ibrahim memberikan isyarat, iya. Ini adalah perintah Allah. Maka setelah itu, Siti Hajar menyampaikan, kalau begitu, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, gitu itu. Menarik sekali gitu ya.
2: Iya, betul.
3: Maksudnya, kalau ini adalah perintah Allah, ini adalah perintah Tuhan, gitu ya. Maka pasti ada hikmahnya gitu ya. Tidak mungkin Allah akan memerintahkan sesuatu yang akan membinasakan kami. Pasti ada hikmahnya di balik itu,
2: pasti.
3: Gitu ya.
2: Pasti ada kebaikan di
3: pasti
2: situ.
3: Pasti ada kebaikan. Nah, gitu. Nah, itu yang pertama. Kita belajar bagaimana ketaatan
2: betul
3: dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan bagaimana keyakinan dari Siti Hajar. Nah, gitu, Bu Bulan. Mungkin titik stressing point-nya itu di situ. Tuh. Bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan bagaimana keyakinan Siti Hajar. Kemudian yang ke selanjutnya, mungkin kami ringkas-ringkas saja. Waktu supaya ada waktu ada interaktif dengan para pendengar. Kemudian selanjutnya Mbak Wulan, bahwa cobaan Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak sampai hanya di situ. Ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam itu sudah usia remaja, maka turun perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bukan perintah yang main-main. Ini perintah yang berkaitan dengan nyawa. Berkaitan dengan nyawa untuk menyembelih anak semata wayangnya. Kita bisa bayangkan Mbak Wulan, Nabi Ismail alaihissalam itu adalah anak yang sudah sangat lama sekali dinantikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
2: Iya, betul.
3: Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika dikabarkan oleh malaikat bahwa dia akan punya anak, itu sampai tidak yakin.
2: Apakah betul?
3: Apa betul saya akan punya anak?
2: Iya, betul.
3: Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran itu dia usianya sudah sangat renta.
2: Iya.
3: Usianya sudah sangat renta. Mohon maaf. Istrinya pula itu mandul. Itu
2: suatu hal yang mustahil.
3: Mustahil gitu, bang. Sesuatu yang sangat mustahil. Sesuatu yang sangat mustahil. Makanya ketika dikabarkan oleh malaikat Jibril, itu dia sendiri keheranan. Ya kan? Apa bisa ya saya punya anak? Nah, ternyata atas izin Allah SWT dikaruniakanlah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini adalah anak yang sangat dinantikan, betul, yang sangat dirindukan, yang sangat disayang.
2: Satu-satunya lagi.
3: Gitu ya, pada
2: gitu
3: saat
2: loh,
3: itu.
2: Iya.
3: Ya. Nah, ketika sudah usia balik, justru datang perintah Allah SWT untuk menyembelih. Untuk menyembelihnya. Ini luar biasa gitu ya. Disebutkan dalam kisahnya ini di dalam percakapan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail itu dalam surat As-Saffat ayat 102. Disebutkan oleh Allah SWT, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika anak ini sudah mencapai usia mampu. Para ulama memberikan penafsiran yang dimaksud di situ adalah sudah usia balik, usia remaja. Gitu ya. Kalau bahasa kita itu remaja. Nah, maka Ibrahim datang berkata kepada Nabi Ismail, qala ya bunayya, wahai anakku, inni aro fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Dan mimpi Nabi Ibrahim ini memang mimpi yang bukan sekedar mimpi. Disebutkan dalam penafsirannya itu disebutkan mimpi Nabi Ibrahim ini, kenapa Nabi Ibrahim itu sampai yakin bahwa ini adalah wahyu, ini adalah perintah, karena mimpinya itu sampai 3 kali. Jadi mimpinya itu sampai 3 kali melihat dia menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Ini arafil manami anni azbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Jadi mimpinya ini luar biasa itu. Jadi kalau biasa kita datang, kalau kita zaman kita mungkin sekarang datang diberikan kabar gembira gitu. Ya, nah, bapak punya hadiah gitu ya. Bapak punya hadiah sepeda, liburan dan sebagainya, itu
2: atau apa.
3: Bahagia
2: sangat
3: sekali.
2: Luar biasa bahagianya, gitu, betul-betul.
3: Ya? Ini
2: ingin disembelih loh. Kabarnya seperti itu.
3: Kabarnya ini disembelih gitu ya. Nah, gitu ya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ini bisa kita ambil petik pelajarannya gitu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga ketika mendapatkan perintah ini beliau tidak otoriter. Gitu ya, mentang-mentang dia bapaknya.
2: Iya.
3: Kayak gitu ya.
2: Kamu harus ini, kamu.
3: Pokoknya ya, kamu harus saya sembelih, oh, gitu iya, ya. Gitu. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam itu minta pendapat kepada anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Fanzur maza taro. Maka perhatikanlah, atau bagaimana pendapat kamu? Gitu ya. Bagaimana pendapat kamu dengan mimpi bapak, gitu ya. Nah, yang menarik adalah jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Nah, tentu yang menarik ini adalah jawaban Nabi Ismail alaihissalam ini adalah jawaban yang lahir dari keyakinan yang luar biasa,
2: betul,
3: dan yakinnya, kesabaran yang luar biasa.
2: Iya, betul.
3: Dan tentu keyakinan dan kesabaran ini tidak akan lahir kalau tidak dididik dengan pendidikan akidah yang benar sejak kecil.
2: Betul.
3: Gitu. Andai kata mungkin di zaman kita ya.
2: Ya Allah, lari gitu, dia dari rumah kayaknya Nabi Ismail itu ya, lari ya. Dia lari.
3: Atau bahasa lainnya itu, bahasanya begini, kenapa enggak bapak saja yang disembelih?
2: Iya, gitu. Kan bapak yang mimpi, bukan saya yang mimpi.
3: Ya kan bapak sudah tua gitu.
2: Iya, gitu.
3: Saya masih muda gitu.
2: Iya, betul.
3: Tetapi yang menarik jawabannya, jawaban Nabi Ismail alaihissalam adalah beliau justru menyampaikan, ya abati, qul ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu.
2: Masya Allah.
3: Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Satajiduni, engkau akan mendapatiku, minas sobin, satajiduni insya Allah minas sobirin, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.
2: Masya Allah.
3: Gitu. Maksudnya karena itu sudah ada, itu adalah perintah Tuhanmu, itu adalah perintah
2: Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu.
3: Laksanakan saja. Saya akan sabar gitu. Ah, ini menarik luar biasa.
2: Gitu. Itu kalau kita baca bukunya, ya Allah, air mata kayak berlinang terus ya. Ya, ya Pak ya, betul ya.
3: Betul
2: ya.
3: Mbak Bulan. Nah, di sini ini sepenggal kisah ini yang tertulis di dalam Al-Quran dan kemudian diulangi terus-menerus kepada kita, dan ini seharusnya selayaknya untuk menjadikan kita sebagai ibrah. Ada tiga bentuk ibrah yang kita bisa petik ini dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kecintaan dia kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski dia harus mengorbankan anak istrinya.
2: Betul.
3: Meski kemudian dia harus melaksanakan sesuatu yang sangat berat bagi bagi dirinya, tetapi karena itu adalah perintah Allah, dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana keyakinan Siti Hajar alaihissalam, Siti Hajar gitu ya, bahwa ketika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah bahwa di balik perintah itu, apapun perintahnya, meski sekilas perintah itu tampak oleh kita itu mungkin berat, gitu ya, mungkin perintah itu ya tidak mudah kita lakukan, tapi yakinlah di balik itu ada kebaikan di dalamnya. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana bentuk kesabaran Nabi Ismail alaihissalam. Nah, disinilah Mbak Bulan, dari kisah mereka ini kemudian kita bisa melihat ada kebaikan, ada keberkahan di dalamnya. Setiap tahun kita jamaah haji dari seluruh penjuru dunia, gitu ya. Itu mereka berkumpul di tempat yang kisah mereka itu dimulai, gitu ya. Ada Ka'bah yang mereka bangun, ya kan? Betul. Ada air zam-zam itu yang luar biasa dan seterusnya. Itu adalah keberkahan daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kira itu dulu Mbak Ulan. Mungkin selanjutnya kita ada tanya jawab dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sebagai pengantar tadi ya. Menarik tentunya pembahasan kita ini, kalau kita mau lihat untuk ketaatan pada keluarga Ibrahim ini sangat-sangatlah, kalau di zaman sekarang mungkin agak sulit orang mengikutinya ya,
3: Ustaz
2: ya. Jadi agak sulit sekali kalau mau ingin diikuti ketaatan-ketaatan yang tentunya Ibrahim alaihissalam ini lakukan kepada keluarganya, kepada anaknya, bahkan yang ketika dimimpikan, yang bukan didatangi secara langsung gitu loh, hanya cuma dalam mimpi, sembeli anaknya, sembeli anaknya. Udah tiga kali mimpi itu ternyata dia harus laksanakan, dan Nabi Ismail pun juga dengan ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada kedua orang tuanya, tentunya dengan ikhlas menerima itu. Ya, Masya Allah. Jadi kita punya topik ketaatan kepada keluarga Ibrahim. ya mudah-mudahan kalau kita tidak bisa menyamai seperti beliau, adalah sedikit yang mungkin sifat dari keikhlasannya, kemudian juga mungkin ketaatannya bisa kita contoh untuk keluarga kita pastinya. Nah, pendengar, kita buka interaktif untuk Anda di pagi hari ini. Silakan 0401 3124 008, atau juga boleh melalui jalur WhatsApp di 0813 545 0967, dan di kolom komentar TikTok juga bisa Anda gunakan ya pendengar. Silakan di TikTok RRI Kendari, jadi sematkan komentar Anda, nanti kita coba bacakan di studio. Kita sudah punya penelpon ya. Oke, terputus. Nanti coba lagi, coba di 0401 3124 008, silakan, atau juga di 0813 545 0967, dan juga di kolom komentar TikTok. Silakan Anda gunakan di sana. Kita baca WhatsApp dulu ini. Pak Ustadz, ada Rina di Andonohu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Yang saya dengarkan tadi dalam kisah keluarga Nabi Ibrahim, yang dimana kita melihat begitu besar ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk orang tua di saat ini menanamkan nilai ketaatan kepada anak di tengah pengaruh media sosial dan perkembangan zaman yang begitu cepat seperti saat ini? Mohon pencerahannya.
3: Oke, baik. Memang begini, jadi
2: iya, enggak apa-apa, kita jawab dulu ini, nanti kita coba nanti angkat teleponnya.
3: Oh iya, baik. Iya. Jadi begini, bahwa kondisi kehidupan kita saat ini, memang orang tua itu dihadapkan dengan banyak sekali tantangannya dalam pendidikan, khususnya dalam mendidik anak. Kenapa? Karena memang kita hidup di zaman yang sangat jauh berbeda dengan di zamannya Nabi Ibrahim.
2: Iya, jauh sekali.
3: Gitu, betul. Jauh sekali gitu ya. Tantangannya itu luar biasa sekali. Dan kita mendapatkan juga anak-anak kita, sifat karakter mereka itu, berbagai macam informasi yang didapatkan itu, itulah berbagai informasi yang mereka dapatkan itu, itulah kemudian yang menjadi warna bagi pemikiran mereka, karakter mereka, sifat-sifat mereka. Sehingga kemudian apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu menjadi cerminan mereka. Nah, saya kira begini, bahwa sebagai orang tua itu tentu di dalam Islam, mohon maaf, dalam Islam itu ada satu benteng pertahanan sebenarnya bagi pendidikan anak kita itu yaitu di rumah, gitu ya. Makanya di dalam Islam itu rumah itu, orang tua itu adalah madrasah pertama bagi anak. Adalah sekolah pertama bagi anak. Maka orang tualah yang harus memberikan atau menanamkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai akidah, nilai-nilai ketaatan itu kepada anaknya. Tentu untuk bisa memberikan, menanamkan nilai-nilai ketaatan itu, orang tua itu harus bisa menjadi uswah. Harus bisa menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh. Nabi Ismail alaihissalam tidak akan bisa memiliki keyakinan yang kokoh tadi, kesabaran yang luar biasa tadi itu gitu ya, kalau orang tuanya tidak seperti itu. Mohon maaf, Mbak Ulan.
2: Jadi harus kembali dulu ke orang tuanya.
3: Harus kembali
2: ke
3: orang tuanya.
2: Iya.
3: Makanya kalau di dalam Al-Qur'an itu kan juga konsepnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu
2: dirimu dulu ya.
3: Peliharalah keluargamu dulu, tidak, tapi dirimu dulu.
2: Gitu.
3: Artinya apa? Orang tua dulu. Orang tua harus bisa menjadi role model. Orang tua harus menjadi contoh uswatun hasanah gitu ya, bagi anak di rumah. Jadi apa yang dilihat oleh anak, apa yang didengar oleh anak dari orang tuanya, itulah yang akan menjadi contoh bagi dia gitu ya. Bagaimanapun perkembangan sosial media, bagaimanapun perkembangan teknologi dan sebagainya, tapi kalau orang tua mampu memposisikan diri sebagai uswatun hasanah, bisa menjadi role model bagi anak, baik dalam perkara keimanan dan seterusnya, maka insya Allah anak itu akan melihat, mengikuti apa yang dia lihat pertama kali di rumahnya. Nah, oleh karena itu tadi, mengikuti kalau kita mengambil ibrah dari pelajaran kisah Nabi, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah mereka berhasil menanamkan ketaatan kepada Nabi Ibrahim itu dari diri mereka dulu, dari orang tua dulu, gitu ya. Sehingga lahirlah anak-anak yang mempunyai ketakwaan dan kesolehan yang luar biasa.
2: Insya Allah. Jadi dari orang tua dulu kalau ingin anaknya taat, apalagi mungkin di tengah pengaruh media sosial, kemudian perkembangan zaman juga yang untuk sampai saat ini kan beda sekali tuh dengan zaman Nabi kan ya. Jadi dari orang tuanya dulu kembali. Nah, kalau orang tuanya sudah menanamkan, mencontohkan, menjadi role model seperti yang dibilang tadi, disampaikan, ya otomatis anaknya akan mengikuti itu. Karena anaknya kan yang paling diluan dilihat kan di dalam rumah, lingkungan rumah. Masya Allah. Makanya kenapa sampai muncul kalimat bahwa orang tua itu adalah guru yang paling baik, begitu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab tuh dengan pertanyaan Ibu Rina yang ada di Andonohu. Kita menyapa di jalur 008 sudah ada Bunda Hani di sana yang menanti. Halo, assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam Mutiara Pagi Dinda Ulam.
2: Iya, silakan Bunda langsung pertanyaannya.
4: Ya selalu bahagia selalu Dinda.
2: Amin. Amin
4: ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir batin.
2: Iya Bunda. Minal aidin juga.
4: Kita mau.
2: Mau lebaran ya? Idul Adha. Sebentar lagi.
4: Idul Adha. Apabila ada kata salah saya, Dinda Ulang yang salah, apa gimana ya kalau kita sudah tua juga, Dinda Ulang kan?
2: Tidak ada, Bunda, tidak ada.
4: Bahasa kita kurang menyenangkan mungkin ya.
2: Iya, tidak ada kok, Bunda. Semua saya maafkan pokoknya lah.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Minal aidin wal faizin, Pak Ustaz, mohon maaf lahir batin. Saya mohon maaf ini, Pak Ustaz, baru bisa gabung, baru bisa tembus ini di Mutiara Pagi. Salam sehat selalu, Pak Ustaz, bahagia, panjang umur. Mudah-mudahan kuliah subuh kita ini, agar kita ini mengaku umat Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Iya, amin.
4: Ya, ini kita mengikuti apa yang dilakukan nabi kita ya, untuk mengorbankan anaknya. Dan agama ini kita ini kita tidak jalankan agama ini yang disyariatkan dalam Al-Qur'an. Ini Pak Ustaz, saya sering mendapat ujian-ujian, tetapi saya tidak lupa untuk bersitar kepada Allah, dan saya tanamkan kepada anak dan cucu saya. Sekarang alhamdulillah Ustaz, cucu saya ini yang tiga, mereka sudah mondok.
3: Amin.
4: Yang tua itu dia kuliah di UHU. Dan saya sampaikan kepada anak saya yang perempuan, dia punya anak, karena saya punya anak dua saja. Saya tanamkan cuma ini anak satu yang laki-laki ini ya. Nah, kurang paham juga dia, karena saya tidak bisa memaksa untuk menanamkan dalam melakukan agama ini. Tapi dia sering juga mengatakan, "Mak, jangan dipaksa. Kalau orang itu dipaksa tidak akan bagus dia jalani agama." Yang penting saya ingat, kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang saya pertanyakan Pak Ustaz, di zaman sekarang ini, setelah ini ada TikTok ini Pak Ustaz, seakan-akan ini mereka tidak sadar dan tidak bertobat itu. Tapi saya alhamdulillah Pak Ustaz, apa yang saya dilakukan orang-orang dan Allah berikan saya petunjuk, semuanya itu saya hilangkan. Bukan saya sombong Pak Ustaz, karena seakan-akan saya ini mereka tidak anggap manusia. Dianggap saya ini orang tidak bermanfaat karena saya tidak punya harta. Mereka-mereka itu punya mobil, punya kendaraan. Tetapi saya sabar Pak Ustaz. Kalau saya di rumah itu saya bersikir, beristighfar, bersalawat kepada Nabi. HP itu saya gunakan Pak Ustaz untuk saya bersikir. Seperti itu Pak Ustaz. Apa itu saya salah Pak Ustaz, tidak menghiraukan apa yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, orang-orang yang melakukan terhadap saya. Apakah saya berdosa Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Ustaz. Dinda Ulang, saya minta maaf apabila salah pertanyaan saya. Saya mohon maaf Dinda, karena saya lakukan ini semata-mata hanya mencari ridha-Nya Allah. Ketakwaan saya kepada Allah sebelum saya meninggal. Saya tidak mau tersiksa apabila saya dicabut nyawa saya. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Terima kasih. Sehat selalu Pak Ustaz. Saya menjalankan kuliah subuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: Bunda Hani yang kami hormati. Jadi ada kurang lebih ada beberapa poin-poin tadi dari pertanyaannya. Yang pertama bahwa tadi disebutkan anak-anaknya, alhamdulillah sudah, anak cucunya alhamdulillah sudah banyak yang mondok, yang hafal Al-Quran. Itu mungkin adalah buah dari doa-doa kita ya, buah dari doa kita sebagai orang tua. Makanya di dalam Al-Quran itu ada doa yang cukup menarik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, gitu ya. Itu adalah doa yang sangat menarik atau sangat bagus kita panjatkan, gitu ya. Karena doa itu bukan hanya untuk kepada diri kita, bukan hanya kepada anak kita, tetapi sampai anak, sampai cucu-cucu kita, sampai generasi kita, keturunan-keturunan kita. Mungkin hari ini doa kita itu belum nampak, mungkin anak-anak kita enggak ada yang mungkin yang berubah, enggak kurang taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita yakin bahwa doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cucu kita, cicit kita seterusnya itu insya Allah di antara mereka itu akan ada orang-orang yang kemudian dibukakan pikirannya oleh Allah, dibukakan pintu hatinya Allah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi pengembangan agamanya dan seterusnya. Boleh jadi yang disebutkan oleh Ibu Hani tadi, anak-anaknya yang ada di antara mereka yang hafal Al-Quran, ada mereka di antara mereka yang mondok di pesantren, itu adalah doa-doanya Ibu Hani atau doa-doa kita agar kita diberikan keturunan, anak keturunan dan yang soleh-soleha. Yang kedua, memang tidak semua anak kita itu kita harus paksa dalam ketaatannya. Tidak semua orang itu harus kita paksa dalam melaksanakan ketaatan. Tadi menarik apa yang disebutkan oleh Ibu Hani, dialognya dengan anaknya, bahwa mereka tidak ingin dipaksa. Memang dakwah itu pada prinsipnya adalah kita cukup menyampaikan. Ya, cukup kita menyampaikan. Selebihnya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pamannya sampai meninggal itu kakeknya itu sampai meninggal itu tidak memeluk Islam, ya kan? Tidak memeluk Islam. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan hidayah, agar mereka mau masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Ternyata kemudian sampai di akhir hayatnya itu tidak bisa. Nah, maka prinsipnya adalah tugas kita sebagai orang tua kepada anak adalah mengajari mereka, mendidik mereka, memastikan kepada mereka ya kita berikan kebaikan, mendakwahi mereka, menasihati mereka dengan kebaikan-kebaikan. Adapun apakah mereka berubah atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membolak-balikkan hati, bukan kita. Gitu ya. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Selebihnya Allah yang mengurusnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa ya tadi disebutkan oleh Bu Hani terkait dengan bagaimana respon atau sikap orang-orang di sekitar kita. Ada yang baik, ada yang tidak baik, gitu ya. Jadi memang
2: sudah lumrah ya itu ya kehidupan ya.
1: Begitulah kehidupan gitu. Tidak semua kehidupan itu akan kita mendapatkan yang baik-baik.
2: Ya.
1: Tapi tidak yakinlah bahwa tidak semua juga kita akan mendapatkan yang buruk-buruk.
2: Ya.
1: Dalam kehidupan kita itu kita akan bertemu ada orang yang suka dengan kita.
2: Dia yang tidak. Jalannya itu beriringan ya.
1: Betul. Iya, betul. Nah, tergantung respon kita.
2: Ya.
1: Tergantung respon kita. Kita berhadapan dengan orang yang tidak, bagaimana respon kita? Kalau kita juga meresponnya dengan yang tidak baik, maka akan ya sama dengan apa ya, negatif ketemu negatif, itu tidak akan ketemu. Tetapi keburukan itu kalau kita hadapi dengan kebaikan, insya Allah keburukan itu akan berubah menjadi kebaikan. Nah, disitulah pentingnya kita ketika kita mendapatkan keburukan itu kita ikuti dengan kebaikan. Nah, itu akhlak dalam Islam itu seperti itu. Insya Allah yakinlah bahwa bagaimanapun keburukan yang kita dapatkan, kalau kita balas dengan kebaikan, Allah akan menjadikan keburukan itu menjadi kebaikan. Nah, gitu. Jadi, saya kira begitu Mbak Wulan.
2: Baik, itu mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan dari Bunda Hani tadi ya. Jadi ada 3 poin juga tuh yang sudah digarisbawahi dan sudah dijawab juga, mudah-mudahan bisa terjawab semua pertanyaannya tadi. Kemudian satu lagi kayaknya ya, Yeah. Boleh nih, ada Pak Ahmad di Poasia katanya. Pertanyaan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya Ahmad di Poasia. Ini dengan kisah Nabi Ismail alaihissalam begitu, yang begitu patuh kepada perintah Allah dan juga menghormati ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana sebaiknya cara kita membangun komunikasi dalam keluarga agar anak-anak bisa lebih hormat dan terbuka kepada orang tua di zaman sekarang?
3: Iya.
2: Ah, seperti itu katanya. Iya.
3: Jadi di dalam Islam itu ada namanya, ada beberapa model pendidikan dengan keluarga, pendidikan dengan anak ya. Ada pola atau model pendidikan secara secara otoriter. Ada model pendidikan seperti itu. Jadi komunikasi orang tua dengan anak itu ibaratkan atasan dan bawahan, gitu ya. Jadi apa kata bapak itu yang harus diikuti, gitu ya. Nggak boleh anak protes, nggak boleh anak.
2: Tidak ada lagi B ya, kalau sudah dibilang A ya.
3: Kalau sudah A itu bahasa orang tua itu. Kalau bapak sudah mengatakan A, nggak ada B, gitu. Ya, itu pola komunikasi otoriter. Dan anak-anak seperti itu cenderung akan mengikuti kepada kita, akan patuh kepada kita hanya karena ketakutan, gitu ya. Bukan karena kepatuhan, nah, gitu. Nah. Kemudian yang kedua ada namanya pola komunikasi permisif, pola komunikasi permisif. Komunikasi permisif itu artinya adalah, atau pola pendidikan permisif itu adalah membiarkan anak itu sebebas-bebasnya, gitu ya. Jadi orang tua, mohon maaf ya, orang tua cenderung membiarkan apapun yang dilakukan oleh anak, tidak terlalu peduli apa yang dilakukan, gitu ya. Pokoknya yang penting anaknya itu aman, selamat, pulang di rumah, terserah dia mau bergaul dengan siapa, apapun dia lakukan, itu urusan dia. Yang penting dia aman ketika pulang ke rumah. Itu akan menyebabkan anak itu merasa bebas dengan sebebas-bebasnya untuk melakukan apapun yang mereka kehendaki. Itu juga kurang bagus. Nah, saya kira yang bagus itu adalah model pendidikan atau model komunikasi yang ketiga, yakni dengan secara demokratis. Secara demokratis itu cukup bagus, yakni pada kondisi-kondisi tertentu orang tua itu harus bisa tegas, gitu ya. Pada kondisi-kondisi tertentu orang tua harus tegas, ya. Pada perkara-perkara yang melanggar aturan agama, maka orang tua di situ harus tegas, tidak boleh, gitu ya. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu orang tua itu harus memberikan ruang kepada anak untuk mengutarakan pemikiran-pemikiran mereka. Apalagi di era kondisi saat ini anak itu cenderung lebih dengan arus informasi, teknologi dan seterusnya, itu mereka cenderung mendapatkan informasi yang lebih banyak daripada orang tua. Maka selayaknya orang tua itu memberikan ruang kepada mereka untuk mengungkapkan pikiran-pikiran mereka agar mereka bisa lebih leluasa menyampaikan apa sebenarnya yang mereka inginkan. Nah, terkait dengan pola kita mengikuti model komunikasi Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail tadi itu ya. Itu mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya orang tua itu berkomunikasi kepada anak. Jadi orang tua itu tidak memaksakan kehendaknya kepada anak. Kenapa? Karena anak itu bukan benda kayak robot yang bisa disetting seenaknya kita, sekehendaknya kita, tidak. Tetapi ada anak itu adalah sosok makhluk yang punya pemikiran, punya perasaan dan seterusnya, yang semuanya itu butuh dituntun. Yakin kalau kita memberikan pola komunikasi yang baik, yang santun, yang dewasa dan seterusnya, insya Allah mereka akan bisa mengikuti dan mendengarkan apa yang kita inginkan pada mereka.
2: Itu ya, jadi ya kembali lagi tentunya di tengah tuntutan zaman untuk saat ini memang kan berbeda kalau kita berbicara dengan zaman Nabi kala itu. Tapi ada beberapa kiat tentunya yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan. Kita contoh dari ketaatan pada keluarga Nabi terdahulu, salah satunya adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya itu kita bisa ambil contoh untuk kita gunakan di kehidupan saat ini. Yang tentunya juga sangat relevan ya. Ini juga menjadi akhir perbincangan kita untuk di kebersamaan kita untuk di Mutiara Pagi. Minta maaf yang belum sempat dibaca WhatsApp-nya semua ya. Kemudian juga di 0008 kami sudah tutup. Terima kasih banyak, atensinya luar biasa. Sampai berjumpa kembali untuk di segmen Mutiara Pagi edisi selanjutnya besok, pastinya setiap hari di jam yang sama. Pak Dirman, terima kasih sudah bersama. Siap. Ini kita sudah membahas dengan topik kita di pagi hari ini, ketaatan pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan dapat pencerahan untuk Anda semua, bermanfaat juga pastinya. Amin. Dan kembali menjadi amal jariah untuk Pak Ustadz sekeluarga Pak Dirman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Dan tentunya pendengar, terima kasih kebersamaan Anda. Jelang tanda waktu di pukul 6 pagi, kita akan kembali update warta daerah pagi bersama Pro 1 Kendari. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal, dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1 Kendari, Jalan Laut D nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

0: Selamat pagi saudara pendengar. Dari Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Nama pasar bantuan presiden buat jajaki sekarang ini ya. Sudah terdata beberapa ekor sapi untuk bantuan presiden itu 800 kg ya.
2: Kemarin kita rapat dengan BPJS Bapak Ibu, ada kecenderungan di dinas sosial kami itu didatangi oleh masyarakat yang tiba-tiba desilnya berubah.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbang 18 ekor sapi kurban di Sulawesi Tenggara. Ribuan warga Kota Bau-Bau kehilangan bantuan karena adanya perubahan data. Inilah Warta Daerah Pagi selengkapnya. Edisi hari ini 25 Mei 2026 bersama saya, Wulandasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbang 18 ekor sapi kurban di Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Eldiawati Kadir menurunkan laporannya.
3: Jelang pelaksanaan Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto memberikan sumbangan hewan kurban sebanyak 18 ekor sapi untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sumbangan ini khusus diprioritaskan berasal dari peternak lokal dengan kualitas unggul yang ditandai dengan berat badan mencapai minimal 800 kg serta dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Profesor Muhammad Taufik menjelaskan, jumlah bantuan ini sama persis dengan alokasi pada tahun sebelumnya. Pihaknya juga saat ini terus melakukan pemantauan dan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan seluruh hewan memenuhi standar kriteria yang ditetapkan sebelum hari pelaksanaan kurban pada 27 Mei mendatang.
1: 16 sapi bantuan presiden menjajaki sekarang ini ya. Sudah terdata beberapa ekor sapi untuk bantuan presiden itu 800 kg ya.
3: Penyaluran hewan kurban ini dibagi secara merata ke seluruh wilayah. Sebanyak 17 ekor disebarkan ke masing-masing kabupaten dan kota. Sementara satu ekor sisanya diperuntukkan lingkup tingkat provinsi. Bantuan sapi kurban menjadi wujud perhatian langsung pemerintah pusat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang diharapkan menambah semarak perayaan Idul Adha serta memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
0: Warga Kabupaten Buton Tengah terima sapi kurban presiden dengan bobot capai 930 kg. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani menurunkan laporannya.
4: Warga Kabupaten Buton Tengah bakal menerima sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas dari Presiden Republik Indonesia dengan ukuran fantastis pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi kurban bantuan presiden tersebut memiliki bobot jumbo mencapai 930 kg dengan jenis limosin yang didatangkan langsung dari Kabupaten Muna Barat. Hewan kurban jumbo tersebut rencananya akan diserahkan langsung oleh Bupati Buton Tengah Dr. Azari kepada panitia Masjid Al-Kautsar di Kampung Nelayan Kelurahan Watolo Kecamatan Mawasa pada H-2 Lebaran Idul Adha atau Senin 25 Mei. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah Suharudin Jamasuke melalui Kepala Bidang Peternakan Pemran mengatakan bantuan sapi presiden tahun ini dipusatkan di Kecamatan Wasangka berbeda dari tahun sebelumnya yang disalurkan di Kecamatan Lapudo. Sementara penyembelihan kurban presiden akan dilaksanakan usai sholat id di masjid yang telah ditunjuk.
5: Rencana hari Senin itu diupayakan langsung penyerahan dari pemerintah daerah, Pak Bupati ke pengurus masjid, jadi langsung penyerahan langsung. Jadi setelah penyerahan ya sudah bagian dari pengurus masjid ya, mau dibagi kemana sudah urusan pengurus masjid karena sudah ada datanya mereka siapa yang berhak mau menerima.
4: Pemran menjelaskan sapi bantuan presiden tersebut telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dipastikan aman dari penyakit hewan menular. Selain itu proses penyembelihan juga akan mendapat pengawalan ketat dari tim peternakan. Pemeriksaan postmortem juga akan dilakukan setelah pemotongan untuk memastikan daging sapi benar-benar layak dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pemran menambahkan, Meski dirinya telah memasuki masa purna bakti sebagai ASN, ia tetap dipercaya untuk mengawal pelaksanaan Banmas Sapi Kurban Presiden dengan harapan kegiatan bantuan kemasyarakatan sapi kurban tersebut dapat berjalan dengan baik dan tuntas sesuai harapan. Wade Nurliani, reporter Ribau Bau, melaporkan.
0: Sementara itu, sejumlah strategi penanganan banjir telah disusun untuk dilaksanakan pemerintah Kota Kendari bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut, selengkapnya laporan Laras Ayuningtyas.
6: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengikuti rapat koordinasi tanggap bencana yang dilaksanakan di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang membahas sejumlah strategi untuk menangani banjir yang dilaksanakan bersama Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka serta Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo. Siska mengatakan pertemuan tersebut membahas langkah tanggap bencana serta strategi penanganan banjir di Kota Kendari yang terjadi beberapa waktu lalu dan telah ditetapkan sebagai status tanggap darurat. Menurutnya, masing-masing instansi kini telah memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan banjir. Mulai dari Pemkot Kendari, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, hingga Pemerintah Pusat, seperti Balai Wilayah Sungai BWS, Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN, dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan BPBPK.
7: Jadi pertemuan hari ini didasari dengan situasi tanggap bencana di Kota Kendari. Dan alhamdulillah sudah ada titik temu dan koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat. Dan juga hadir bersama kita Bapak Bupati Konawe Selatan, karena ini ada hubungan antara lokasi permukaan Kaliwanggu dengan perbatasan antara Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari. Nah, sudah ada titik temu, sudah ada rencana strategi penanganan yang mana menjadi titik dampak daripada banjir yang kita akan fokuskan, dan semua sudah saling berbagi tugas, dan insya Allah kita minta dukungan masyarakat Kota Kendari pada umumnya untuk mensupport pelaksanaan penanganan strategi banjir ini, terutama daerah-daerah yang berdampak.
6: Seluruh strategi penanganan banjir tersebut ditargetkan rampung secepatnya, mengingat status tanggap darurat bencana banjir masih berlangsung di Kota Kendari. Setelah masa tanggap darurat berakhir, Pemkot Kendari juga akan melanjutkan upaya pemulihan pasca banjir tersebut.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Ribuan warga Kota Bau-Bau kehilangan bantuan karena adanya perubahan data. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Hairul Mulku menurunkan laporannya.
8: Kehilangan data 3.000, ini BPJS saya tidak dapat, bantuan sosialnya hilang.
9: Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laude Darussalam mengungkapkan sekitar 3.000 warga di Kota Bau-Bau kehilangan bantuan sosial dan kepesertaan BPJS akibat perubahan desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, perubahan desil membuat sejumlah warga tidak lagi masuk kategori penerima bantuan pemerintah seperti BPJS, PBI, dan program Keluarga Harapan atau PKH. Darussalam menjelaskan masyarakat penerima bantuan umumnya berada pada desil 1 hingga desil 4. Ketika data ekonomi berubah dan naik ke desil 5, maka bantuan otomatis terhenti karena dianggap sudah mampu secara ekonomi.
8: Kemarin kita rapat dengan BPJS, Bapak Ibu, ada kecenderungan di dinas sosial kami itu didatangi oleh masyarakat yang tiba-tiba desilnya berubah. Karena yang mendapatkan BPJS itu kan desil 1 sampai dengan desil 4. Kalau sudah desil 5, dia tidak lagi dapat bantuan. Saya tanya Kadis Sosial dan BPJS, kenapa penyebabnya? Ternyata kita sendiri penyebabnya, masyarakat. Karena belanja online-nya, Bapak Ibu. Nah ini, kalau masuk desil, dapat bantuan, jangan belanja online, karena itu akan tercatat dan KTP-nya itu akan dicatat, berarti Bapak Ibu yang menerima desil tadi dianggap sudah mampu. Makanya dinaikkan desilnya.
9: Menurut Sekda, transaksi digital menggunakan identitas pribadi seperti KTP dapat mempengaruhi penilaian kondisi ekonomi masyarakat dalam sistem pendataan nasional. Salah satu penyebabnya juga adalah banyak masyarakat bau-bau yang ikut mendaftar pada bisnis investasi bodong AMG Pantheon dengan modal minimal 5 juta rupiah. Dengan bukti mendaftar pakai kartu identitas diri, maka secara ekonomi dianggap sudah mapan. Karena itu, Sekda mengingatkan warga penerima bantuan agar lebih bijak dalam berbelanja dan memprioritaskan kebutuhan pokok.
10: Kepada yang masuk AMG juga kemarin, AMG Pantheon, itu kan difoto KTP-nya. Karena modalnya 5 juta. Jadi, bukan lagi kita 3.000 orang kehilangan data. 3.000. Ini BPJS-nya tidak dapat, bantuan sosialnya hilang.
9: Meski begitu, Laude Darussalam juga meminta masyarakat yang merasa masih layak menerima bantuan agar segera mengurus verifikasi ulang melalui kelurahan masing-masing. Warga diminta melengkapi surat keterangan tidak mampu, dokumentasi rumah, hingga bukti kondisi kesehatan apabila sedang menjalani pengobatan agar dapat diverifikasi kembali oleh pemerintah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Kapolda Sulawesi Tenggara akan mengevaluasi kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Laras Ayuning Tias.
11: Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan fokus kerja awalnya sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara adalah mengevaluasi dan menganalisis kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah Sulawesi Tenggara. Menurutnya hasil evaluasi tersebutlah yang nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah dan kebijakan kepolisian. Ia menyampaikan Polda Sultra akan menyiapkan sejumlah strategi untuk menangani tindak kriminal maupun potensi gangguan keamanan lainnya di provinsi yang diberi julukan Bumi Anoa ini. Dengan pendekatan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan.
12: Tentunya nanti kami akan juga melihat evaluasi analisa terkait dengan kondisi Kamtibmas saat ini, apa saja yang sedang terjadi, sehingga itu menjadi bahan untuk acuan pelaksanaan tugas berikutnya. Dan kami juga mendapat informasi bahwa kondusivitas di Sulawesi Tenggara cukup baik, soliditas masyarakat juga baik, kerjasama antara masyarakat dan kepolisian, stakeholder itu juga baik. Sehingga nanti mungkin ada beberapa langkah yang kita lakukan terkait dengan tindak pidana atau kejahatan yang terjadi. Tidak serta-merta melakukan penegakan hukum, tapi juga bagian daripada tugas kita dalam rangka tataran preventif dan preventif.
11: Brigjen Pol

0: Sementara itu sebanyak 150 mahasiswa di Sulawesi Tenggara menerima beasiswa pendidikan dari Yayasan ASR. Mengenai hal tersebut selengkapnya, rekan Ferry Musyafir menurunkan laporannya.
1: Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Mangaruka menyerahkan secara simbolis program beasiswa Sultra Cerdas senilai 1,8 miliar dari Yayasan ASR kepada 150 mahasiswa. Anies Mangaruka mengapresiasi langkah Yayasan ASR yang telah menyalurkan bantuan pendidikan di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang melemah. Menurutnya, kapasitas keuangan daerah saat ini mengalami penurunan signifikan. Dirinya menyebut dana transfer daerah tahun 2025 mencapai 800 miliar rupiah, namun turun menjadi 207 miliar pada tahun 2026 sehingga terjadi pemotongan anggaran hampir 1 triliun. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap harus menjalankan tata kelola keuangan sesuai aturan dan nomenklatur anggaran yang berlaku. Karena itu, keterlibatan pihak luar seperti Yayasan Pendidikan dinilai sangat penting dalam membantu masyarakat, khususnya mahasiswa yang membutuhkan dukungan biaya pendidikan.
2: Sesuai dengan janji saya bahwa mereka akan menerima di bulan Mei. Nah, memang awalnya ini adalah program dari Sultra Cerdas. Tapi pada kenyataannya, anggaran yang tersedia, anggaran yang kita gunakan itu tidak bisa dimasukkan dalam program yang saat ini. Bisa dipergeseran. Nah, karena dipergeseran, berarti kan waktunya menunggu lagi lebih lama. Nah, karena lebih lama, saya akhirnya mengambil satu keputusan. Karena ini kan sudah terlalu lama, sudah setahun yang lalu.
1: Besaran bantuan yang diberikan masing-masing sebesar 7,5 juta rupiah untuk S1, 15 juta rupiah untuk S2, dan 30 juta rupiah untuk S3. Program tersebut merupakan bentuk komitmen yayasan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan generasi muda di Sulawesi Tenggara. Proses seleksi penerima dilakukan secara ketat dan objektif dengan mempertimbangkan prestasi, kompetensi, kondisi ekonomi, serta keterwakilan daerah agar bantuan tepat sasaran. Reporter RRI Kendari, Ferry Musyafir, melaporkan.
0: Kita beralih informasi lainnya, pendengar. Kelurahan Waborobo, Kota Bau-Bau menghadirkan inovasi pengelolaan perpustakaan melalui program Debasa atau Deteksi Dini Resiko Stunting melalui Gemar Membaca. Program ini memadukan upaya peningkatan literasi masyarakat dengan deteksi dini resiko stunting pada anak. Mengenai hal tersebut, Afrian Syah melaporkan.
3: Bahwa dengan adanya perpustakaan ini, kita mencoba mendeteksi terkait dengan warga yang stunting.
4: Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau menghadirkan inovasi unik dalam pengelolaan perpustakaan melalui Debasa atau Deteksi Dini Resiko Stunting melalui Gemar Membaca. Perpustakaan ini tidak hanya menjadi pusat literasi, tetapi juga sarana mendeteksi potensi stunting pada anak. Lurah Waborobo Haryadi menjelaskan, inovasi ini lahir dari kepedulian pemerintah terhadap masalah stunting yang menjadi program prioritas. Dalam penerapannya, setiap anak yang datang ke perpustakaan Waborobo diwajibkan menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan sebelum membaca. Hasil pengukuran kemudian disesuaikan dengan tabel kesehatan 6 SPM Posyandu. Jika ditemukan anak berpotensi atau berisiko stunting, data langsung diintegrasikan ke puskesmas dan kader Posyandu. Penanganan lanjutan dilakukan melalui pemberian makanan tambahan hingga intervensi kesehatan lain sesuai kebutuhan anak.
3: Satu inovasi yaitu Debasa, melihat kondisi stunting ini kan adalah program pemerintah yang jadi perhatian khusus dari pemerintah. Sehingga kami dari Kelurahan Waborobo berpikir bahwa dengan adanya perpustakaan ini, kita mencoba mendeteksi terkait dengan warga yang stunting.
4: Berkat inovasi tersebut, perpustakaan Waborobo berhasil lolos ke tahap visitasi lapangan lomba perpustakaan kelurahan dan masuk 5 besar. Waborobo bersaing bersama Kelurahan Waliabuku, Kadolokatapi, Lakologau, dan Bugi. Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Perpustakaan Kelurahan Kota Bau-Bau, Simpson Nanlohi, memberikan apresiasi terhadap kesiapan perpustakaan Waborobo. Tim menilai lokasi perpustakaan yang terpisah dari kantor kelurahan menjadi salah satu nilai lebih.
5: Untuk Waborobo,

0: Kami berikan juga apresiasi. Memang salah satu lokasi untuk perpustakaan itu memang dia harus bisa dari gedung kantor kelurahan. Hampir semua perpustakaan kelurahan itu adanya di dalam gedung kantor kelurahan. Untuk lima besar kami dapatkan cuma dua kelurahan yang pisah, yaitu Waliabuku dengan Baborowo.
1: Tim penilai juga melihat tingginya antusias anak-anak datang membaca lokasi perpustakaan Waborobo yang berada dekat dengan TK, SD, SLB hingga SMP membuat perpustakaan mudah dijangkau dan aktif dikunjungi setiap hari. Simpson menyebut inovasi Debasa menjadi nilai tambah karena menghubungkan perpustakaan dengan layanan posyandu dan puskesmas. Diketahui dari 43 kelurahan di Kota Bau-Bau, hanya 10 kelurahan yang mendaftar lomba perpustakaan. Dari jumlah itu, 6 kelurahan mengirimkan dokumen administrasi dan akhirnya diseleksi menjadi 5 besar untuk tahap visitasi lapangan. Pengumuman pemenang lomba perpustakaan kelurahan dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, di akhir warta daerah pagi untuk di hari ini, kita akan ikuti komentar RRI tentang stok minyak goreng di Kendari antara ada dan tiada dalam catatan redaksi pemberitaan bersama Ato Raidi.
3: Selamat pagi. Menjelang Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, keresahan warga Kota Kendari bukan hanya soal harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, tetapi juga tentang minyak goreng yang kini terasa antara ada dan tiada. Di rak retail modern masih terlihat beberapa merek terpajang. Namun minyak goreng bersubsidi yang paling dicari masyarakat justru sulit ditemukan. Kalaupun ada, jumlahnya terbatas dan cepat habis diburu pembeli. Pemerintah melalui TPID Kota Kendari memang memastikan stok minyak goreng aman dan distribusi akan kembali normal sebelum Idul Adha. Sidak pasar hingga gerakan pangan murah terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Namun di lapangan, kenyataan yang dirasakan warga berbeda. Pedagang mengaku pasokan tersendat. Sementara masyarakat kecil harus berputar dari satu toko ke toko lain hanya untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Keluhan para ibu rumah tangga dan pedagang kecil di pasar-pasar tradisional, seperti Pasar Mandonga, ini tidak boleh dianggap angin lalu. Bagaimana mungkin sebuah komoditas esensial bisa langka di daerah yang berada di wilayah produsen kelapa sawit terbesar di dunia? Kelangkaan ini seolah menjadi siklus tahunan yang terus berulang tanpa ada solusi pencegahan permanen dari hulu ke hilir. Meskipun tim pengendali inflasi daerah telah melakukan monitoring lapangan dan distributor beralasan pasokan tersendat dari pabrik, pemerintah tidak boleh sekadar menjadi pencatat harga. Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perdagangan harus berani mengambil langkah intervensi yang lebih agresif. Langkah tindakan konkret yang mendesak dilakukan saat ini diperlukan inspeksi mendadak atau sidak distributor dengan harapan membongkar praktik penimbunan atau spekulasi yang mungkin terjadi di tingkat rantai pasok lokal. Selain itu, operasi pasar bersubsidi merupakan langkah masif di titik-titik padat penduduk untuk menekan disparitas harga, termasuk koordinasi lintas wilayah dengan harapan mempercepat jalur distribusi pasokan antar daerah agar ketersediaan stok benar-benar aman hingga perayaan Idul Adha usai. Menjelang hari raya, lonjakan permintaan akan selalu terjadi. Tugas utamalah pemerintah untuk memastikan ketersediaan barang. Kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat bukan sekadar untuk konsumsi rumah tangga harian, tetapi juga urat nadi bagi pelaku usaha mikro dan kuliner di Kendari yang mengandalkan roda ekonominya setiap hari. Sudah saatnya birokrasi dan tata niaga pangan dievaluasi. Jangan biarkan masyarakat menjerit di tengah persiapan hari raya akibat kelalaian.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbang 18 ekor sapi kurban di Sulawesi Tenggara. Ribuan warga Kota Bau-Bau kehilangan bantuan karena adanya perubahan data. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow sosial media kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Selamat pagi, kembali kami ucapkan untuk Anda pendengar yang tentunya masih terus membersamai kami di Sultra pagi ini. Masih ulang kawal hingga tuntas nanti pastinya ya, sampai nanti di jam 11 siang kebersamaan kita. Jadi masih panjang. Tentunya rangkaian mata acara pilihan masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda untuk di pagi hari ini. Namun terlebih dahulu kami ucapkan selamat pagi dan semangat pagi untuk Anda yang mungkin baru akan mulai aktivitasnya di awal pekan hari ini Senin 25 Mei 2026 pendengar. Kita masuk di pekan terakhir Mei. Ya, tentunya walaupun di akhir pekan, masuk di akhir pekan Mei untuk di hari ini, awal pekan di hari Senin tentunya. Mudah-mudahan tetap semangat di akhir tanggal. Tetap semangat membara untuk Anda mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini. Ayo yang mungkin beraktivitas pagi segera beranjak dari zona nyamannya, langsung bergegas menuju ke tempat aktivitas masing-masing. Apalagi mungkin yang diharuskan apel pagi, ataupun mungkin yang diharuskan dengan rutinitas pagi harian. Ya, kalau jam segini itu sudah harusnya sudah dalam perjalanan kali ya. Jadi jangan buru-buru. Kalau sudah mau dekat waktunya, lantas baru keluar dari rumah, terus mungkin posisinya jauh tempat Anda dan juga tempat aktivitas Anda dari rumah, dari kediaman Anda, ya otomatis nanti bakal buru-buru di perjalanan. Dan itu juga akan menjadi apa ya, hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan nanti bakal terjadi. Jadi kalau pagi itu memang rutinitas atau mobilitas padatnya lalu lintas itu pasti terjadi, apalagi di hari Senin yang dimana mobilitas masyarakat lagi padat-padatnya kalau di hari Senin ya pendengar. Jadi kadang bersamaan orang mau pergi sekolah, mengantar anak-anak, kemudian juga beraktivitas atau mungkin mau berbelanja ke pasar untuk memasak kebutuhan harian. Pokoknya banyak lah mobilitas yang bersamaan jalan gitu loh kalau di hari Senin, apalagi hari Senin pagi. Jadi kayaknya gresek-gresuknya tuh agak terasa kalau di perjalanan. Jadi tentunya bersama dengan siaran kami pagi hari ini, kita ucapkan selamat pagi, hati-hati di jalan pastinya, utamakan keselamatan Anda dalam berkendara. Mudah-mudahan tiba selamat sampai di tempat tujuannya lah masing-masing. Dan untuk itu pendengar ya, sebagai itu tadi sebagai pengantar juga, sesaat lagi kembali kita juga akan update informasi terkini jalannya arus lalu lintas yang ada di Kota Kendari. Kita pantau dari kamera CCTV teman-teman dari Polda Sulawesi Tenggara, di Telantas Polda Sulawesi Tenggara, langsung dari RTMC. Nanti kita akan update informasinya pendengar sesaat lagi. Jadi pastikan terus bersama dengan kami ya, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Seperti yang sudah kita sounding tadi di awal ya, untuk pantauan arus lalu lintas di beberapa titik wilayah Kota Kendari, sesaat lagi akan kami hadirkan dalam Traffic Update.
0: Traffic Update.
2: Traffic Update. Traffic Update.
1: Selamat pagi, kembali kami ucapkan untuk Anda pendengar ya, dimanapun Anda menjangkau siaran kami di pagi hari ini. Seperti biasa, program rutin yang hadir menyapa ruang dengar Anda. Traffic Update, kerjasama di Telantas Polda Sulawesi Tenggara dan juga RRI Kendari, yang dimana nanti kita akan memantau ada beberapa titik wilayah di Kota Kendari langsung dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara bersama dengan Bribda Cika yang sedang tugas di sana. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Bribda Cika.
3: Halo, selamat pagi rekan Uwan.
1: Kabar sehat?
3: Sehat rekan Ulan, bagaimana di studio?
1: Baik, alhamdulillah kami juga sehat, semangat karena masih di awal pekan ya, hari Senin ya. Baiklah, Bribda Cika, kita mau pantau arus lalu lintas yang ada di beberapa titik wilayah Kota Kendari dan sekitarnya, mungkin wilayah Sulawesi Tenggara lebih tepatnya cakupan luasnya. Mungkin seperti apa pantauan dari teman-teman di RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk di pagi hari ini, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Ulan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Saya Bribda Cika Emanuela akan menyiarkan secara langsung mengenai traffic update di Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Telantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama yaitu di Bundaran Gubernur. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang akan mulai beraktivitas di pagi hari ini, mengingat kawasan ini termasuk kawasan daerah perkantoran. Demikian kami menghimbau kepada pengguna jalan agar selalu berhati-hati menjaga jarak aman kendaraan Anda dan selalu mengikuti rambu-rambu lalu lintas yang ada. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu di Tugu Kelapa Lasusua. Situasi arus lalu lintas terpantau cukup landai dan dapat kita lihat juga bahwa di daerah ini baru saja terguyur hujan, terlihat dari kondisi jalan yang sedang basah. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati, memperhatikan jalanan yang licin dan tergenang air, kurangi kecepatan kendaraan Anda, dan kami juga menghimbau kepada pengendara, khususnya pengendara roda 2, agar selalu mempersiapkan jas hujan di kendaraannya masing-masing, mengingat cuaca di Sulawesi Tenggara yang tidak menentu. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari dan sekitarnya pada pagi hari ini terpantau ramai namun lancar. Demikian info traffic update pada pagi hari ini, kembali ke rekan di studio.
1: Baik, rekan Cika di RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Ada beberapa pantauan tadi ya, Bundaran Gubernur terpantau ramai lancar. Kemudian tadi kita bergeser juga ke Lasusua tadi ya, di Tugu Kelapa lebih tepatnya. Itu juga walaupun habis diguyur hujan ya tetap landai dan lancar juga untuk arus lalu lintas yang terjadi di pagi hari ini. Kemudian secara umum juga ya pantauan dari teman-teman RTMC itu beberapa titik wilayah Kota Kendari masih terpantau ramai lancar. Namun mungkin kalau untuk di Kota Kendari sendiri lah ya, rekan Cika yang ada di RTMC, mungkin ada beberapa titik kepadatan mungkin yang perlu kita waspadai atau pengendara perlu waspadai di pagi hari ini, apalagi yang pengguna jalan hari ini, pagi hari ini, apalagi masih di hari Senin ini, mungkin ada beberapa titik yang perlu disampaikan dari rekan-rekan di RTMC ini untuk titik kepadatan kendaraan yang perlu kita waspadai pagi hari ini, Bribda Cika.
3: Baik, benar sekali rekan Ulan. Kami menginformasikan kepada pengendara untuk titik rawan yang harus diwaspadai pada pagi hari ini. Yang pertama pada Bundaran Gubernur, di mana sering terjadi kepadatan kendaraan masyarakat dikarenakan aktivitas masyarakat yang akan pergi ke daerah perkantoran. Selanjutnya pada sekitaran persekolahan, seperti depan Sekolah Musabri dan depan SMA 4 Kendari, dan juga pusat perbelanjaan. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati dan menjaga jarak keamanan kendaraan Anda. Demikian rekan Ulan.
1: Baik, jadi tadi titik rawannya Bundaran Gubernur, yang memang kita ketahui bersama kalau di Bundaran Gubernur kalau pagi ya mungkin karena titik ini kantor kali ya, jadi memang ramai, lancar ya, mudah-mudahan selalu tetap waspada ya, walaupun mungkin lancar terpantau ya tetap kita waspada untuk beraktivitas di sana. Kemudian depan sekolah juga ya terpantau ya, seperti itu ya.
3: Benar, kalau
1: Kemudian ada beberapa titik juga tentunya yang walaupun mungkin dibilang lancar ya tetap kita harus hati-hati dalam kita berkendara dan selalu utamakan keselamatan ketika berkendara.
3: Dengan saya rekan Ulan.
1: Mungkin sedikitlah dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara khususnya rekan-rekan yang ada di RTMC himbauan kepada masyarakat agar perjalanan mereka itu tetap aman dan lancar, apalagi kalau sudah diburu waktu ya. Mungkin ada pesan dari Bribda Cika untuk para pendengar ini pagi hari ini, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Ulan. Dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dihimbau kepada seluruh pengguna jalan agar senantiasa mengutamakan keselamatan saat berkendara. Jalan raya merupakan fasilitas umum yang digunakan bersama, sehingga setiap pengendara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Gunakan selalu helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, dan kenakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil. Pastikan kendaraan dalam keadaan kondisi baik sebelum digunakan. Jangan memaksakan berkendara apabila kondisi tubuh sedang lelah, mengantuk atau kurang sehat, karena dapat mengurangi konsentrasi dan meningkatkan risiko kecelakaan. Kami menerima aduan masyarakat apabila terjadi aktivitas pengguna jalan yang mengganggu kamtip lantas, seperti balap liar maupun terdapat lokasi yang membutuhkan kehadiran anggota kami di lapangan, silakan menghubungi pada akun medsos resmi kami di Ditlantas Polda Sultra. Terima kasih, saya Bribda Cika Emanuela, kembali ke rekan Ulan di studio.
1: Baik, terima kasih Bribda Cika yang dimana sudah kita dihadirkan pantauan beberapa titik wilayah Kota Kendari untuk arus lalu lintas pagi hari ini. Kemudian juga berikut himbauan dari teman-teman Polda Sulawesi Tenggara yang memang kita harus pastikan ya, utamakan keselamatan, patuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas, dan pastikan juga kondisi kendaraan Anda ketika akan berpergian itu selalu prima. Dan pastinya Anda juga harus prima ya kesehatannya ya ketika berkendara. Salam sehat untuk teman-teman di RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Bribda Cika, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan selamat pagi, sampai jumpa.
3: Terima kasih, selamat pagi rekan Ulan.
1: Baik, itulah tadi pendengar updatean arus lalu lintas pantauan dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan utamakan keselamatan dalam berkendara.
0: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dari tadi di depan TV terus.
1: Lagi nunggu Arya Saloka di RCTI Home of Drama Channel 28. Mulai 6 April di Terikat Janji.
2: Kadang pura-pura kuat itu bikin hati tambah hancur, Mbak.
1: Tanggal 7 ada Samuel Zilguin dan Rachel Nesya di Turun Ranjang.
0: Kalau nonton dangdut, ini jagoan Bapak. April, MNC TV rumahnya Dangdut Channel 29 Roadshow. Siap-siap, kota kita bakal didatengin parade artis dangdut paling hit. Setiap hari jam 8 malam, tetap nonton DMD Panggung Rezeki.
1: GTV Channel 30 juga seru. Irfan Hakim mulai April bakal keliling Jabodetabek di New Family 100 Festival.
3: Halo pemirsa GTV, siap-siap ya.
1: Terus ada Liga Bintang Juara.
0: Kalau soal berita nomor 1, Bapak tetap pilih Rakyat Bersuara tiap Selasa jam 7 malam di iNews Channel 31.
4: Halo, salam saya Aiman Ujaksono.
0: Yang baru ada di MNC Group. RCTI Channel 28, MNC TV Channel 29, GTV Channel 30, iNews Channel 31.

0: sensasi dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Semangat pagi kembali kami ucapkan untuk Anda pendengar ya, yang tentunya masih terus membersamai siaran kami di RRI Pro 1 Kendari pagi hari ini. Lepas di menit ke-30 untuk saat ini dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Pastinya kita masih ada di Sultra pagi ini tentunya dengan rangkaian mata acara pilihan yang akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Lintas lagu pilihan juga hadir ya untuk menemani ruang dengar Anda pagi hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda di pagi hari ini, awal pekan Senin di akhir bulan. Harus tetap semangat pastinya ya. Semangat 45 harus terus membara pastinya pendengar. Updatean informasi masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Namun sebelum itu, lintas nada pilihan juga masih akan hadir menyapa ruang dengar Anda di kebersamaan kita pagi hari ini. Semangat pagi, hati-hati di jalan, dan selamat mendengarkan lagu-lagu pilihan bersama kami.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: Kembali kita update informasi pendengar untuk di kebersamaan kita pagi hari ini, yang dimana kemarin memasuki pukul 17 WITA, pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan terhadap seorang warga yang hilang di Kabupaten Muna Barat masih dengan hasil yang nihil. Jadi kondisi tersebut membuat pelaksanaan operasi penyelamatan di kawasan Muara Bone Balano, Desa Lasama, terpaksa dihentikan sementara waktu oleh pihak otoritas. Kepala KPP Kendari Amiruddin juga menyampaikan bahwa seluruh pergerakan personel di lapangan akan diistirahatkan sebelum dibuka kembali sesuai jadwal. Yang dimana operasi SAR dihentikan sementara dan akan dilanjutkan kembali pagi hari ini tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Keputusan penundaan diambil dengan mempertimbangkan faktor visibilitas dan juga keselamatan tim penyelamat yang bertugas di area Muara dan Hutan Bakau. Kondisi cuaca di sekitar lokasi sepanjang siang hingga sore hari kemarin itu terpantau cerah, namun tetap memiliki potensi turunnya hujan ringan. Pergerakan arah angin di kawasan perairan tersebut juga berembus dengan kecepatan 4,9 km per jam dari arah barat laut berdasarkan data dari BMKG, pendengar. Dan sebagai tambahan informasi, identitas korban yang masuk dalam target pencarian intensif ini atas nama Farida, seorang perempuan berusia 45 tahun, yang dimana korban merupakan warga sipil setempat yang tercatat berdomisili di kawasan Desa Lasama, Kecamatan Tiworo, Kepulauan Muna Barat. Sejumlah unsur eksternal diturunkan penuh guna menyisir wilayah perairan, termasuk dukungan baru dari personel Polair dari Muna Barat. Unsur yang terlibat diantaranya meliputi SMC dan staf SMC KPP Kendari, kemudian unit siaga SAR Muna, Polsek Tikep, Babinsa, serta aparat Desa Lasama, pendengar. Masyarakat sekitar bersama dengan pihak keluarga korban juga terus mendampingi jalannya penyisiran di sepanjang garis pantai. Kemudian dukungan sarana-prasarana keselamatan juga dikerahkan secara maksimal guna menunjang efektivitas pemetaan di lapangan. Alut yang digunakan meliputi rescue car, kemudian juga rubber boat, longboat, pulsar medis, pulsar evakuasi, peralatan komunikasi, serta peralatan pendukung keselamatan lainnya. Yang dimana kronologi peristiwa itu bermula pada tanggal 23 Mei 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah saat korban bersama pihak keluarga pergi ke Muara Bone Balano, yang dimana tujuan kedatangan rombongan keluarga tersebut ke kawasan Muara adalah mencari kerang laut secara swadaya. Sesampainya di Muara tersebut, mereka kemudian memutuskan untuk saling terpencar ke beberapa titik guna mengumpulkan kerang. Namun nahas, hingga pukul 13.30 WITA saat seluruh anggota keluarga yang mencari kerang berkumpul kembali, korban justru tidak terlihat. Dan pihak keluarga bersama masyarakat sekitar sempat melakukan upaya pencarian mandiri di sekitar lokasi sebelum akhirnya dilaporkan ke Basarnas dengan hasil yang nihil, pendengar.
1: Foto. KTP, mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin,
1: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Dan di pagi hari ini juga pendengar ya, setelah kita update juga tadi untuk arus lalu lintas yang ada di beberapa titik wilayah Kota Kendari, untuk di pagi hari ini juga agar lengkap rasanya kita juga akan mengupdate untuk informasi perkiraan cuaca yang akan terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara dan sekitarnya untuk di edisi hari ini 25 Mei 2026 bersama rekan-rekan dari BMKG. Untuk itu kami hadirkan ke ruang dengar Anda info cuaca.
1: Info cuaca.
2: Info cuaca.
0: Dan kita sudah terhubung dengan rekan yang bertugas di BMKG, ada Pak Syamsuddin Jufri di ujung telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Pak Syamsuddin Jufri.
3: Halo, selamat pagi Mbak Wulan.
0: Iya, silakan untuk updatean perkiraan cuaca untuk di hari ini dari BMKG, silakan.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI, terkhusus seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara. Informasi perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 25 Mei tahun 2026. Pada pagi hari diprediksi kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Kolaka, Kolaka Utara, Buton Utara, dan Kendari. Untuk siang dan sore hari diprediksi ada potensi hujan sedang di wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, dan Bombana. Sedangkan hujan ringan diprediksi terjadi di wilayah Konawe Kepulauan, Kendari, Bau-Bau, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, Buton Selatan, Muna, Muna Barat, dan Wakatobi. Pada malam hari diprediksi kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Konawe Utara. Sedangkan malam dini harinya diprediksi kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan di wilayah Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe, dan Kolaka Utara. Untuk suhu udara hari ini hingga esok pagi pukul 8 diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang hari ini, kondisi laut di perairan wilayah Sulawesi Tenggara berada pada kategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang 0,1 hingga 1,25 meter. Dengan pola angin, umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 15 knot. Untuk informasi tanda waktu hari ini, tanggal 25 Mei tahun 2026, diprediksi matahari terbenam pada pukul 17.45 menit WITA. Dan esok hari, tanggal 26 Mei tahun 2026, diprediksi matahari terbit pada pukul 5.50 menit WITA. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara tetap memperbarui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-005-929 dan media sosial kami di info BMKG Sultra. Informasi tambahan dihimbau juga kepada masyarakat tetap waspada ada berbagai bencana hidrologi, diantaranya banjir, tanah longsor, termasuk karena sekarang ini kita masih berada di masa musim hujan, tidak menutup kemungkinan ruang terjadinya hujan sedang hingga lebat dapat saja terjadi dalam waktu singkat, namun durasinya cukup tinggi. Kemudian di samping itu banyak korban apabila terjadi genangan maupun banjir itu diantaranya sengatan listrik. Jadi banyak korban juga termasuk juga yang yang beberapa hari yang lalu ada korban anak-anak yang hanyut di sungai. Kalau bisa seluruh masyarakat tetap waspada, terutama daerah-daerah yang memang dalam sejarahnya sering sekali terlanda dengan bencana hidrometeorologi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pagi ini. Sekian.
0: Baik, terima kasih untuk Bung Samsudin Jufri untuk updatean informasinya di hari ini perkiraan cuaca yang ada di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Ya. Dan salam sehat untuk rekan-rekan di BMKG.
3: Ya, demikian sebaliknya buat teman-teman. Ya.
0: Baik, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
0: Itulah tadi pendengar, kita sudah bersama dengan Bung Samsudin Jufri di BMKG, yang dimana masyarakat juga kita imbau untuk waspada, tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan juga selalu memperbarui informasi melalui kanal resmi BMKG. Dan masyarakat juga tadi dari rekan-rekan BMKG juga menginformasikan bahwa dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan juga angin kencang yang akibat cuaca ekstrim yang masih berpotensi terjadi. Hindari beraktivitas di daerah rawan banjir. Pendengar, pastikan saluran air di lingkungan tetap bersih serta segera mengikuti arahan petugas apabila terjadi kondisi darurat. Tetap pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG maupun instansi terkait demi keselamatan bersama. Itulah akhir dari info cuaca bersama BMKG dan RRI Pro 1 pagi hari ini.
2: Info cuaca. Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026, RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.